0: berkesan. Jadi kalau berkesan yang pintar-pintar jalan apa saya berusaha berkesan bonek biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit sehingga kemudian tidak terlepas permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan hasil G20 kemudian bagaimana G20 hilirisasi ke depan semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemilihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti menjaga agar stok nasional itu ada dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang

0: Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia, serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
1: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
2: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
5: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
6: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting.

0: penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
2: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, di antaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
4: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
2: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
4: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
2: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
4: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
3: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
5: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
6: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
5: Tidak ada, ya.
3: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Hai Kebenar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap setia bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini pendengar dalam opini publik, kami nantikan Anda untuk satu topik pemerintah Provinsi Jambi perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini peluang ya, kesempatan untuk Anda yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Berapapun tunggakannya, berapa tahun pun cukup bayar satu tahun saja begitu ya. Oke, silakan opini Anda pernah di line telepon kami 0811-67-07-8850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk opini Anda pagi hari ini di 0811-67-07-8850. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, Pak Ujang, apa opininya? Sudah bayar belum pajak kendaraan bermotor?
1: Kalau pajak, kecil pajak, mesti bulannya belum bayar, mesti.
0: Hah? Kayak mana?
1: Belum bayarnya. Bayar bulan belum ada motor, belum.
0: Oh, gitu.
1: Ini bayar pajak, pajak kan berapa?
0: Pajak itu kan sekali bayar setahun, bae.
1: Bayar per bulannya enggak.
0: Oh, ini apa nama angsuran motor?
1: Iya. Angsuran motor.
0: Iya. Baklan enggak pulo. Iya. Jangankan pajak. Jadi lunasin dulu angsurannya dak? Ngambil lagi. Iya. Jadi ceritanya bisa ngambil motor, dak bisa bayar pajak.
1: Kayak mana? Kayaknya saya nih. Apa orang kan sekarang kan anak saya kan jadi MBG kan?
0: Di MBG, iya betul. SPPG ya.
1: Iya, sudah sebulan lebih tidak masuk.
0: Oh, tidak masuk sama sekali ya?
1: Iya, tidak kan dah mulai tidak libur kemarin tanggal 18.
0: Iya juga.
1: Sekarang tidak sekolah.
0: Tidak sekolah, jadi libur. Masya Allah.
1: Libur MBG. Gitu,
0: pengaruh juga jadinya ya, tidak bisa bayar angsuran motor ya.
1: Itu saya bilang itu kemarin, pas saya ada uang, saya bayar yang bulan ini pekan teman saya juga bayar itu kan.
0: Baik. Iya.
1: Malam itu berdoa mereka capek, baru mulai belajar buah.
0: Baru belajar buah, bisalah dijual kaget dah. Iya.
1: Bulan 11
0: panen, insya Allah.
1: Sekarang ada labu, ada kalau untuk jual belum bisa.
0: Belum bisa, baik. Jadi apa nih?
1: Merdeka.
0: Iya, menang ya, alhamdulillah ya.
1: Wah, yang menang, saya melambu-lambu berlalu tadi.
0: Oh, insya Allah, seru nih yang ada ya, 4-2.
1: Iya, seru nih, Bu Uci kan. Awak lelo, abo 1-0, nenek lengah balik belakang bola.
0: Iya. Biasalah tuh, biar tambah panas kan penontonnya kan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya. Jadi kayak mana nih perpanjangan pembayaran pajak kendaraan bermotor nih sampai Desember?
1: Ditunggu-tunggu masyarakat.
0: Iya.
1: Iya, itu bertenang masyarakat mana yang nonggak sampai 5 tahun, Bu, sih lo cepat.
0: Iya.
1: Kadang tu kan nak bayar kan apa nama tu lagi mana sekarang. Dapat tuh Boji kan diinformasikan Boji. Kadang yang di kota-kota mungkin bisa Boji kan. Yang jauh-jauh tuh Boji.
0: Iya.
1: Takut ini Boji. Jadi kalau lo nggak 5 tahun, langsung Jambi Boji bayar 2 tahun gitu.
0: Banyaknya denda 5 tahun ya kan.
1: Iya, waduhan. Jadi ngantar sana itu kan. Ini tanya gini Boji. Saya ini kan nggak bayar bulan ini kan bulan 11. Bulan enggak, bulan 9 dari tanggal 2 Boji. Sekarang lah tanggal
0: 6.
1: Lah tanggal berapa?
0: 6.
1: 6 bulan. Bulan 10.
0: Bulan 10.
1: Ah, itu sudah nonggak sudah hampir satu jalan 2 minggu deh Bu Ji. Bulan lah Bu Ji kan.
0: Iya.
1: Ada sebelum bayar temu saya tuh Bu Ji kan masih baru nih kan.
0: Ada dendonya enggak kalau telat bayar angsuran?
1: Ada denda enggak Bu Ji kan?
0: Iya.
1: Denda itu salah apa 15.000 deh Bu Ji satu hari deh Bu Ji.
0: Oh gitu, ada dendanya ya 15.000 sehari.
1: Satu hari 15.000. Pernah adik saya gitu kamu tuh yang sama kayak saya itu kan.
0: Iya.
1: Tua tuh.
0: Baik.
1: Debit kan tuh kan.
0: Baik, jadi biasanya, jadi gitu. Sekarang itu cari duit untuk bayar ansuran motor, untuk pajak kagak lah dulu gitu ya.
1: Kagak dulu.
0: Baik, bos, ya, iya. Baik.
1: Iya, iya. Bayar ansur dulu. Lah apa punya gitu baru.
0: Siap. Kan, siap. Oke, makasih Pak Ujang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 0811-6707-8850. Apa opini Anda terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi yang memperpanjang begitu ya untuk pajak kendaraan bermotor sampai Desember. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, gimana nih pajak kendaraan bermotornya sudah lunas belum?
2: Wah, alhamdulillah ini kan ada apa anugerah ya. Kemarin kan katanya sampai akhir September ya.
0: Iya, sampai akhir September diperpanjang karena ini ternyata masih benar, masih banyak yang belum bayar, Pak Mustafa.
2: Ya, dikasih peluang.
0: Dikasih
2: soalnya
0: peluang.
2: Gini, Mbak.
0: Gimana?
2: Saya kemarin itu kan gini, anak saya beli motor. Mati pajaknya udah 10 tahun, Mbak.
0: Hah, mati pajak 10 tahun?
2: Ya, 2016 sampai 2020, nampaknya 10 tahun.
0: 10 tahun, 2016 nggak bayar pajak. Itu kenapa ya, sampai nggak bayar pajak
2: ya,
0: 10 tahun?
2: Ya, kita nggak tahu kan, motor second kan.
0: Oh gitu.
2: Dibeli.
0: Oh.
2: Saya dengar alhamdulillah berkah dari RR, ya.
0: Nah.
2: Saya dengar katanya ada
0: pemutihan pajak.
2: Kan,
0: iya.
2: Tapi cepat-cepat suruh ke kantor polisi atau ke kantor kan.
0: Iya.
2: Banyakkan juga alhamdulillah sekitar ratus biaya 760.000.
0: Oh sudah dibayar. Alhamdulillah.
2: Aku di Palinama. Jadi saya ngasih informasi atau saya anjurkan kepada para yang punya kendaraan, baik motor maupun mobil kan.
0: Ya.
2: Hubungan masih ada pemutihan ini kan.
0: Ya.
2: Karena kisahnya kan gitu ya Mbak. Kita kan WNI warga negara Indonesia kan gitu.
0: Ya. Ya.
2: Kita patuhilah dari pemerintah.
0: Betul. Iya.
2: Pajak sebenarnya kan untuk kita untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya kan gitu. Jadi kalau memang untuk memang kita mau mengaku juga yang sebenarnya kan, ya harus kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Ini mumpung banget ya loh Bani.
0: Betul.
2: Bayangkan Mbak, kalau rata-rata setahun 300.000, kalau 10 tahun udah 3 juta kan.
0: Iya.
2: Kalau kemarin cukup bayar setahun, sekaligus ngurus surat kan ganti tandu juga, ganti pelat juga soalnya.
0: Oh iyalah ganti pelat, betul.
2: Kali nama, sekalian bayar pajak sekali itu masih sekitar 750.000. Jadi saya mohonkan kepada para pemunya kendaraan ya, nampaknya rusak juga ini banyak-banyak Mbak.
0: Iya.
2: Jadi ya itulah ada keringanan dari pemerintah, dipatuhilah dan segera diurus. Mudah-mudahan kita semuanya kan untuk keamanan dan nyaman kita semuanya. Kalau kita kendaraannya diatur di negara atau di pemerintah itu kan, penyalahan kita kan aman di jalan juga, nggak khawatir itu nggak.
0: Betul sekali, nggak takut ketemu sama Pak Ici ya.
2: Ya biasanya kan kalau pajaknya nggak ada tuh ada bingung Mbak.
0: Benar.
2: Balik lagi dari jalan tikus lagi.
0: Iya.
2: Nah, jadi kan anak saya itu kan sekolah Alia itu kan, jadi kan takut apa ininya masih pajak begini kan. Jadi kebetulan saya dengar RRI ya, kepemimpinan kan dari Pak Gubernur kan.
0: Baik.
2: Langsung saya urutin, alhamdulillah dalam jangka 12 hari atau setengah bulan clear gitu kan rampung. Jadi alhamdulillah sekali lagi mudah-mudahan nyamannya kendaraan itu kan kalau pesawat mungkin di atas kan, tapi kalau kendaraan si motor mobil kan di
0: darat,
2: di jalan, ada peraturan-peraturan pemerintah karena akhirnya pekerjaan itu untuk membaik perbaikan dan mungkin infrastruktur jalan terutama jalan kan gitu.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih.
2: Saya ucapkan terima kasih Mbak. Kemarin kan wawancara kan Mbak Uti itu.
0: Iya.
2: Satu Indonesia mau lawan Thailand karena Pak 2-0 alhamdulillah 2-0 Mbak.
0: Iya 4-2 siap.
2: Ujang 3-0, ada yang dari Bang Juli dapat 1-0.
0: Iya.
2: Alhamdulillah
0: 2-0. Iya.
2: Untuk masyarakat Indonesia, bulan
0: amin.
2: Pak, ini kan ASEAN IPA kan Alhamdulillah berjalan yang perdana berjalan 6, mudah-mudahan untuk berikutnya menang terus. Ya. Terima kasih Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi pendengar 08 11 67 07 88 50, ya 08 11 67 07 88 50, untuk bersama kami dalam opini publik pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah mulai baik, Mbak Uci. Tapi asap masih banyak, masih tebal ya.
0: Masih tebal.
1: Sekolah masih garing, Mbak Uci.
0: Betul. Iya, ya, ditambah lagi ada kebakaran Tahura ya.
1: Nah.
0: Baik, silakan nih.
1: Ini ya Mbak Uci ya, pajak ini bukan di darat aja ya, melanjutkan sama Pak D tadi ya, bukan di darat aja, di udara, di laut tetap ada pajaknya juga, semua kendaraan ada pajaknya, bukan di darat aja. Ini melanjutkan yang tadi, katanya di udara ada pajaknya, ada, tetap ada semua pajaknya.
0: Iya, maksudnya kalau di udara kan kita nggak punya pesawat terbang.
1: Iya memang, tapi kan yang punya apa itu kan, punya bandara itu kan pasti ada pesawatnya Mbak Uci.
0: Iya.
1: Kalau ada kendaraan pasti ada pajaknya, kita kan aja di restoran ada pajamannya Uci.
0: Masya Allah, harusnya kalau apa, kalau makan itu yang bayar pajak ya. Ininya pengusaha makanannya.
1: Iya, Masya Allah. Malah kita
0: yang bayar pajaknya.
1: Iya, itu harinya itu kan yang penjual ya, yang menghasilkan kita pengunjungan itu.
0: Kita makan dibayar pajak, nah, Masya Allah. Silakan untuk perpanjangan pajak kendaraan.
1: Ya, alhamdulillah kalau di perpanjangnya kebetulan saya mempunyai motor 5 ya.
0: Tapi lima. Udah kayak balon motor kamu Rudi, Masya Allah 5.
1: Mau sih sekarang ini anak sekolah kan mau pakai itu, pakai motor sendiri juga. Tapi kalau dapatnya semua anak sekolah kebetulan nggak bisa pakai mau siapa lagi umur 17 kan nggak bisa pakai itu. Pakai kendaraan Mbak Uci, walaupun kita bayar pajak, kita tidak ada tetap ditangkap juga Mbak Uci. Kalau
0: belum boleh,
1: apalagi Alia kan kalau belum boleh dia Mbak Uci.
0: Itu 5 udah kayak balonku aja ada 5.
1: Iya Mbak, karena orangnya 5 harusnya.
0: Orangnya 5, jadi
1: relativitasnya beda-beda Mbak Uci, karena yang satu sudah tuh. Yang satunya sudah tua 20 tahun sudah mau di kita nggak bayar lagi itu untuk khusus untuk di kebun aja itu.
0: Untuk di kebun. Jadi mati pajak tuh ceritanya buat mati yang di kebun. Pajak, mati ya, pajak.
1: Mati juga pajak baru 3-4 tahun lah baru. Memang dikasihin, dikhususin, latihin aja mau di karena itu di kebun aja dia di ada kebun. Di tempat umum dia. Ya kalau dapat itu jangan seperti saya, jangan dimatiin. Kalau dapat ya dihidupkan apa tapi dipikirkan juga kita Mbak Uci ya kan, untuk bayar angsuran aja kata Bang Ujang tadi.
0: Benar.
1: Kalau 10 tahun atau 50 tahun itu sekitar 500-an ke atas itu tetap kita bayar uangnya Mbak Uci, tetap kita bayar itu kenanya. Kadang itu sampai 1 juta juga itu tergantung motornya dia Mbak Uci.
0: Soalnya Pak Ujang bilang kayaknya lebih fokus bayar angsuran motor daripada bayar pajak motor.
1: Ya, tapi kita juga harus apa juga Mbak Uci ya, harus taat pajak juga Mbak Uci, berani kita berbuat lagi kan jawab itu juga itu. Kalau beli motor berarti kita sanggup bayar pajaknya itu aja.
0: Oh, siap. Ada komitmen gitu ya, berani beli motor. Ya, harus berani bayar pajak motor.
1: Karena pajak ini kan kembali akhirnya kembali kepada kita, kembali mau di perjalanan diperbaiki lagi itu.
0: Siap.
1: Kebutuhannya akhirnya kebutuhan kepada kita juga mau di jalan, tapi juga lah dapat itu kan pajak itu kalau benar-benar digunakan untuk masyarakat banyak itu saya rasa sangat bagus sekali mau di jangan ada di korupsi ini. Itu karena gini. Sekarang itu kita sudah pasti bayar pajak. Kalau orang pajak juga itu mengkorupsi itu mau diaduh sakit juga rasanya mau cibati uang kita.
0: Iya betul bayar, petugas pajak itu, ya betul.
1: Itu karena kita juga sudah bertahun-tahun juga tiap tahun kita aktif juga bayar pajak juga kan.
3: Tapi kalau dapat itu ya juga kalau untuk digunakan seperlunya untuk masyarakat orang banyak itu alhamdulillah Mbak Ucil. Ini mungkin diperpanjang ini dua kemungkinan Mbak Ucil, antara banyak bayar pajak antara enggak bayar pajak.
0: Iya.
3: kemungkinan saya rasa ini kebanyakan enggak bayar Mbak Ucil.
0: Enggak bayar. Iya iya.
3: Karena saya juga perlu kebutuhan yang utama juga Mbak Ucil,
0: iya, merasa makan gitu, dan sekolah itu. Iya, nah kita itu tadi.
3: Kita difokuskan itu dulu Mbak Ucil ya juga. Kita juga sebagai warga negara Mbak Ucil, itu kewajiban kita Mbak Ucil untuk membayar pajak itu. Itu wajib, apalagi itu wajib dalam agama itu kan berdosa kalau kita tinggalkan Mbak Ucil. itu.
0: Baik, baik.
3: Kita perlukan kebutuhan primer juga. Kita
0: siap dulu. Siap nanti bisa bayar pajak di rumah nggak makan gitu ya.
3: Baik, bayar pajak, nanti
0: ngeri banget
3: sekolah belanja nggak ada itu
0: iya juga, itu
3: harus sekarang orang tua ini harus juga apa juga warga negara ini harus ikut juga kemana arahnya itu
0: siap.
3: Oke
0: siap.
3: Makasih banyak.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di 0811 6707 8850 terkait dengan kewajiban bayar pajak yang diperpanjang ini ya. Silakan 0811 6707 8850. Selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bayar pajak belum?
4: Kalau saya sih nggak pernah telat loh Mbak.
0: Nggak pernah telat, alhamdulillah.
4: Cuman saya iri satu nih Mbak. Waktu 2025 harus bayar 2 tahun. Sekarang ini cuma setahun.
0: Cuma setahun, iya.
4: Saya kan mulai bayar ini 2025 perpaan, Bang. Mati 10 tahun juga.
0: Mati 10 tahun juga. Itu kenapa sampai mati 10 tahun?
4: Ya karena motornya kemana-mana di Medan, jadi sekarang untuk kuliah ya saya bayar lagi.
0: Oh gitu.
4: Ya saya iri juga lah, ini cuma setahun dulu.
0: Cuma setahun, betul.
4: Ya saya sarankan yang punya kendaraan itu bisa bayar pajak. Depan kita bayar pajak.
0: Iya.
4: Yeah. Kita menikmati hasil pajak itu untuk bolos jalan. Terus untuk kendaraan itu pajak daerah untuk memperbaiki jalan raya lah Mbak.
0: Iya.
4: Kalau jalan-jalan kita rusak, kita nggak bayar pajak, kita nggak bisa, ini nggak bisa protes sama pemerintah. Kewajiban kita terpenuhi, hak kita untuk menikmati jalan ya harus apa protes. Enggak,
0: iya betul.
4: Saya walaupun orang Medan, kendaraan dari Jambi dua kendaraan pajaknya di sini Mbak.
0: Oh BH ya?
4: Enggak kotang Mbak.
0: Piye toh? BK apa BH?
4: BH.
0: BH. Iya.
4: Biar dikotang.
0: Baik, iya. Iya, soalnya apa? Ada yang bilang gini, di Jambi kelewatan ya, masa nanyain BH kita katanya gitu ya. Ibu BH-nya berapa katanya gitu ya.
4: Makanya istri saya pergi jatuh. Pakai BH merah katanya. Gitu. Kalau itu tidak gitu.
0: Baik.
4: Ya mudah-mudahan masyarakat bisa sadar Pak.
0: Ya siap.
4: Dan pemerintah pun menyadari kalau masyarakat yang membayar pajak harus jalan-jalan benar-benar. Jadi masyarakat pun menikmati kita pajak gitu aja.
0: Iya.
4: Itu aja lah Mbak ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Baik, masih di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk opini pagi ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Uci.
0: Iya, pagi juga. Mbak Tarya, silakan nih. Sudah bayar pajak belum nih? Diperpanjang loh sampai Desember.
5: Ada pajak apa nih, Mbak?
0: Pajak motor diperpanjang. Oh, pajak jadi mobil. Berapapun tunggakannya cukup bayar 1 tahun saja.
5: Kalau pajak kendaraan,
0: ya.
5: itu wajib karena kita pergi ke kota, jalan-jalan, nanti ada masalah dengan jalan kan, susah sendiri.
0: Susah, betul, karena mati pajak.
5: Itu wajibnya, namanya bangsa orang warga negara Indonesia tuh wajib bayar pajak.
0: Iya, iya.
5: Tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda nanti bahayanya untuk diri sendiri juga.
0: Siap, siap.
5: Apalagi kalau pajak bumi,
0: PBB ya, PBB.
5: PBB.
0: Iya.
5: Ah, itu juga wajib.
0: Siap.
5: Biarlah 100% naik. Tapi tetap pajak.
0: Iya.
5: Tapi ya, tadi pajak tadi disalurkan yang benar-benar membantu masyarakat rakyat Indonesia.
0: Iya, iya.
5: Jangan dimasukin kantong dengan pejabat-pejabat ini saya gunakan.
0: Masuk ke kantong, Masya Allah, iya.
5: Iya. Yang diharapkan ya itu rakyat Indonesia itu kan pembantuan jalan.
0: Pembangunan
5: apa
0: jalan.
5: Apa saja di bidang pembantuan. Iya. Untuk membantukan masyarakat.
0: Baik.
5: Ini enggak. Kalau di kampung enggak, Uci.
0: Gimana?
5: Jalan lorong enggak diperhatikan. Akhirnya rakyat, warga RT yang nyumbang.
0: Oh,
5: untuk menjalankan agar rumah sakit apa, ambulan bisa masuk. Kalau orang sahid. Orang melahirkan.
0: Ya,
5: kemarin minggu baru gotong royong coba jubang, Boji.
0: Oh, jadi swadaya masyarakat bangun jalan di sana.
5: Iya, betul sekali.
0: Siap, siap, siap.
5: Mulai dari RT 13, 20 dari 1 lah, dari 1 sampai RT 20 itu rakyat lah yang apa, masyarakat warga ya.
0: Swadaya.
5: Saya mau patungan dari yang sesak, dosa, akhirnya karena apa? Kita mikirkan nah, jadi
0: baik
5: pejabat-pejabat yang duduk-duduk di sana tuh, Pak Uci.
0: Baik, terima kasih Mbak Tarya sudah bergabung ya. Baik, ada penelpon yang lain yang mau ikutan juga untuk opini pagi hari. Baik, terima kasih. Ya, masih di line telepon kami berdengar 08 11 67 07 8850. Halo, selamat pagi. Halo. Oh iya. Baik, halo, selamat pagi. Halo.
6: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Halo. Silakan. Silakan nih, apa opininya terkait dengan PKB yang pemutihannya diperpanjang ya, sampai Desember?
6: Udah nyambung nih.
0: Sudah, silakan.
6: Sudah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi kalau menurut saya ini siapa tadi, Po Ici apa Po Suci?
0: Po Ici, polisi ya, maksudnya.
6: Po Ici.
0: Iya, Po Ici.
6: Oh, bukan Po Suci.
0: Iya.
6: Nah, jadi yang penting itu jangan pemutihan pajak saja. Ini penduduk masyarakat ada yang BPKB-nya hilang, STNK-nya hilang. Nah, ini bagaimana? Ini yang harus dibantu. Mereka mau lapor ke polisi takut dituduh kendaraan maling.
0: Oh,
6: jadi harus dibuktikan. Nah, jadi harus dibuktikan pemilik.
0: Ya, terputus teleponnya ya. Oke. Baik, Bro, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini publik pagi hari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi memberi kesempatan ini untuk Anda yang masih punya tunggakan bayar pajak kendaraan bermotor bisa dibayar ya sampai Desember, hanya cukup bayar 1 tahun saja. Selamat pagi.
7: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya, Bayu?
7: Iya, sebenarnya yang jelas kalau diperpanjang kan untuk mempermudah masyarakat, Mbak.
0: Iya.
7: Diberi kesempatan, kan? Bulan ini nggak ada uang, mudah-mudahan bulan depan ada, kan?
0: Iya.
7: Dibayar tadi.
0: Iya.
7: Demi keamanan kita juga itu, Mbak.
0: Betul.
7: Kita kemana-mana enak kalau ada pajak tuh.
0: Iya, jadi sudah kalau lunas semua pajak kita ya. Sudah lunas semua
7: iya.
0: Ya.
7: sampai pajak rumah tangga dibayar juga tuh Mbak Tepari kan.
0: Setoran wajib ya.
7: Kalau itu nggak ada pemasukan juga ntar kan agak-agak gimana gitu Mbak.
0: Iyalah.
7: Pokoknya semuanya harus dipajaki lah.
0: Harus dipajaki.
7: Tanpa kecuali ya.
0: Siap.
7: Motor, pom itu
0: iya.
7: Yang kita juga iya. Untuk jalan kan.
0: Insya Allah.
7: Tapi jangan yang berkepentingan seenak udeli dewi.
0: Kan? Gitu pula dapat duit dari rakyat ternyata dipakai untuk pribadi gitu. Astagfirullah.
7: Jadi seenak udeli dewi.
0: Oke,
7: gitu,
0: siap.
7: Ya, pengertian Mbak. Makasih.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih benar yang sudah bergabung ya bersama kami di line telepon Pro 1 RRI Jambi ini. Terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi perpanjang PKB ya, pemutihan pajak kendaraan bermotor, Anda bisa ikuti bersama narasumber terkait ini nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Dialog Jambi Menyapa Pagi. Terima kasih benar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Alhamdulillah Indonesia juara. Oke, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Ya, Bepra, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia. Jam untuk edisi pagi ini, pendengar, Selasa 6 Oktober 2026. Selanjutnya ada rekan Tia Puspa yang hadir kembali untuk Anda dalam dialog menyapa Jambi, menyapa pagi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi menyapa pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa kembali hadir ke ruangan Anda. Tentunya pagi ini kita membahas terkait perpanjangan pemutihan pajak, dan di studio sudah hadir anggota DPRD Provinsi Jambi dari fraksi Demokrat, Bang Fauzi Ansori, dan via telepon Pak Mahbub Junaidi yang merupakan kepala UPTD Samsat Kabupaten Tebo, dan nanti kita akan tersambung juga dengan kepala Badan Pendapatan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, Bapak Agus Pirngadi. Mungkin kita sapa dulu nih narasumber kita yang ada di studio. Halo, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar pagi ini Bang?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Tia.
2: Kayaknya kita berbahagia banget pagi ini ya Bang, karena Indonesia tetap menang tadi malam.
3: Tetap semangat ya untuk timnas Indonesia.
2: Iya. Ya mungkin kita langsung aja ke saya sapa dulu nih yang di via telepon. Assalamualaikum Pak Mahbub.
4: Waalaikumsalam Mbak Tia.
2: Apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Izin Pak Ketua.
3: Siap, Dindo. Sehat ya Pak. Gimana tebu ada asam nggak?
4: Alhamdulillah ada Pak, masih Pak.
3: Ada yang siap.
2: Tapi kayaknya nggak sempat kerja Jambi ya Bang ya?
3: Iya.
2: Ya mungkin langsung aja nih Bang, mungkin seperti apa nih pandangan Abang nih terkait kebijakan dari pemerintah Provinsi Jambi nih terkait tentang perpanjangan pemutihan pajak kendaraan ini Bang?
3: Saya kira ini langkah strategis ya dalam rangka pencapaian pendapatan asli daerah ya. Kalau kita lihat target pendapatan daerah nanti dikoreksi oleh Pak Agus ya. Itu sebelum perubahan itu kan 1,58 triliun ya. Dan sampai dengan periode ini realisasi kan sudah mencapai 1 triliun 102 miliar ya. Atau baru tercapai 69,72. Ini data mohon maaf sebelum perubahan, tapi terkoreksi setelah perubahan. Salah satu dalam rangka untuk pencapaian pendapatan asli daerah, karena saya juga sebagai anggota Banggar sedikit banyak juga memahami dan mengetahui tentang target-target pencapaian PAD ya. Dan langkah pemutihan ini adalah dalam upaya bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Tapi hanya sayangnya hari ini realisasinya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Dan persoalannya saya nggak ngerti nih, apakah ada kelesuan ekonomi atau memang masyarakat enggan. Sementara pemerintah membuka ruang gitu ya, di mati pajak yang 5 tahun di atas itu juga tidak dikenakan denda dalam periodisasi yang pertama. Tetapi ternyata realisasinya juga tidak mencapai. Meskipun year on year kalau kita bandingkan dengan pemutihan tahun lalu ya, ini memang ada peningkatan ya, dari 30,48 menjadi 48,29 miliar pada periode tahun 2026. Hanya saja sebenarnya target sesungguhnya yang kita pasang di perubahan anggaran kemarin adalah 54. Hari ini baru 48, berarti ada deviasi sekitar 6 miliar. Nah ini memang di samping tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang hari ini dinasnya sudah dipecah dua, jadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, saya kira memang harus bekerja keras. Tetapi yang paling terpenting Mbak Tia, saya kira ini peran dari masing-masing kepala daerah di kabupaten. Karena dengan diterapkannya pajak option, itu kan langsung directly penerimaan itu kan bisa mereka nikmati di dalam APBD-nya. Kalau ininya pajak kendaraan, apa tingkat partisipasi masyarakat untuk

0: untuk bisa apa membayar pajak, tentunya juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, peran dari kepala daerah dan jajaran pendapatan di kabupaten kota bersama Samsat UPTD-nya provinsi juga harus bekerja keras untuk bagaimana meningkatkan tingkat minat untuk membayar pajak. Ya. Saya kira kalau analisisnya kelesuan ekonomi tidak, indikasinya sederhana saja. Kalau kami Badan Anggaran melihat pertumbuhan kendaraan baru itu cukup besar ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Agus Pringadi ya sebagai pelaksana tugas Bapenda. Nah, kalau kita lihat data tunggakan kita, ini kan dalam kendaraan dalam kondisi mati itu kan sekitar 700-an ribu ya. Baik itu R2 maupun R4. Nah, di dalam konteks pemutihan ini ternyata itu 70% pemutihan itu dinikmati ya, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki kendaraan R2. Justru R4 up yang lebih ya, roda 4 atau ke atas itu hanya 30%. Nah, ini sebenarnya bagi kami di Badan Anggaran kan memunculkan pertanyaan kenapa sampai seperti ini, dan pertanyaan lanjutannya apa yang harus dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan yang hari ini memiliki tugas ini, gitu loh Mbak Tia.
1: Mungkin Pak Mahbub nih, mungkin seperti apa sih Pak antusias masyarakat Tebo nih terhadap pemutihan Pak? Halo Pak.
2: Halo Mbak.
1: Mungkin seperti apa nih antusias dari masyarakat Kabupaten Tebo terhadap kebijakan perpanjangan pemutihan pajak ini Pak?
2: Sejauh ini kalau kita lihat dari pemutihan tahap 1 kemarin positif ya Mbak untuk di Tebo khususnya, karena ada kalau kita bandingkan dari tahun seperti yang disampaikan Pak Anggota Dewan Pak Ketua, khusus untuk Tebo untuk tahun ini meningkat sekitar 56% Mbak dari tahun kemarin gitu. Seperti itu Mbak.
1: Ini berarti untuk rata-rata dimanfaatkan oleh wajib pajak kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 ini Pak?
2: Ya benar, benar. Untuk rata-rata itu didominasi oleh kendaraan roda 2 Mbak.
0: Itu pertanyaannya kenapa nih Adinda?
1: Apakah karena...
2: Gimana Pak?
0: Pertanyaannya kenapa kok roda 2 yang memanfaatkannya? Artinya yang pemilik roda 4 ya apa kurang sadar atau gimana ya? Ya ini PR.
2: Karena untuk jumlah mungkin untuk izin Pak Ketua, kalau untuk jumlah kendaraan mungkin lebih banyak kendaraan roda 2. Dan memang yang menunggak pun memang lebih banyak juga di roda 2-nya Pak.
1: Artinya roda 4 pemilik kendaraan roda 4 berarti termasuk yang
2: Masuk yang lebih banyak taatnya.
1: Mungkin untuk sekarang sudah berapa Bang untuk pendapatan pajak di Tebo nih Bang?
2: Untuk realisasinya ya? Di Tebo dari Januari sampai kemarin itu sudah mencapai 65% dari target yang sudah ditetapkan Mbak. Sekitar 17,2 miliar.
1: Lumayan besar juga ya Pak ya?
2: Itu desa. Alhamdulillah kalau Tebo untuk realisasi keseluruhan itu di posisi 4 di antara 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi.
1: Kalau menurut Abang nih, Abang yakin nggak dengan perpanjangan sampai Desember ini target 100% itu tercapai?
0: Ya kita sebenarnya kan berdiskusi ya di Badan Anggaran ketika membahas perubahan, karena kita sangat membutuhkan peningkatan pendapatan asli daerah untuk membelanjakan program visi Pak Gubernur Jambi mantap yang mampu aman, nyaman, tangguh, amanah dan profesional di bawah ridha Allah SWT. Banyak sekali program-program yang memang secara jujur dengan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah ternyata juga mengakibatkan potensi kemampuan fiskal kita itu sangat kurang gitu untuk membiayai belanja programnya Pak Gubernur. Oleh karena itu kita dorong Dan ketika dilaporkan oleh Kepala Badan Pendapatan bahwa realisasi dari pemutihan ini tidak maksimal ya, atau memang di luar ekspektasi yang diharapkan, ternyata memang harus ada langkah-langkah. Karena salah satu saran dari Badan Anggaran itu untuk memperpanjang, memperpanjang pemutihan ini satu bulan ke depan. Tetapi ternyata perpanjangan ini hanya dikenakan yang batas mati pajak 2 tahun. Ya, dikenakan 2 tahun ya pembayarannya. Kalau kemarin free kan, bayar aja tahun yang berkenaan ya. Nah ini apakah efektif ya di tingkat masyarakat? Sedangkan dibebaskan saja dia agak belum tercapai ya. Apalagi dia hanya dihitung apa misalnya mati 5 tahun dibayar 2 tahun. Ini kan menurut saya ini juga menambah beban atau mengurangi minat wajib pajak untuk membayar. Antar tahun depan aja deh. Kita tunggu aja tahun depan nanti ada pemutihan yang nol gitu ya, 0% ya. Nah, tadi kalau kita cerita ini karena memang yang menjadi mitra dialog kita hari ini Kepala Samsat Tebo, memang kalau kita lihat realisasinya ya cukup baiklah dibandingkan kabupaten-kabupaten lain ya. Kalau Kota Jambi memang dari sisi jumlah kendaraannya banyak, dia realisasinya 13,89 miliar. Nah di Tebo ini untuk pemutihan ya, tadi yang disampaikan itu kan realisasi pendapatan PKB yang direncanakan di APBD awal. Kalau di Tebo ini kalau nggak salah 2,075 ya Mahbub ya.
2: Ya, 2,5. Iya, Pak, itu yang 2075 izin Pak tahun 2025, Pak.
0: Oh iya, ilmu kalau berdasarkan 2,976 ya. Iya.
2: Iya, benar.
0: Ya, ya
2: berdasarkan domisili. Ya,
0: 2,976 peringkatnya ya, ya cukup baiklah. Ini mungkin sesuai juga dengan jumlah kendaraan ya. Ya, jadi saya kira memang harus ada effort ya untuk bisa mencapai target yang telah kita tetapkan. Jadi memang kenapa pendapatan ini menjadi hal yang menarik di dalam, di pembahasan banggar, karena ketika dana transfer dikurangi, efisiensi dikurangi, maka kemandirian daerah, satu daerah baik provinsi kabupaten itu sesungguhnya dilihat dari kemampuan fiskal dari sisi pendapatan asli daerah. Ya, pendapatan asli daerah itu kan banyak sih komponennya. Salah satunya yang dominan, yang terbesar itu memang di pajak kendaraan. Nah, oleh karena itu kita kejar ya, kita kejar. Dan yang kedua, kan banyak sekali nih keluhan ya, ini kata otokritik, DPR ini sesungguhnya kan pemerintah daerah. Beda dengan DPR RI ya. Kalau DPR provinsi ini kan diatur juga di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Ya, bahwa pemerintahan daerah itu adalah gubernur dan DPR. Maka sesungguhnya kita juga saling mengisi gitu ya, saling mengingatkan. Nah, kita mengingatkan gitu, ketika kita mengutip kewajiban pajak dari wajib pajak khusus kendaraan, maka sungguhnya pelayanannya juga harus ditingkatkan. Ya, jadi banyak aspirasi yang masuk, masih sulitnya gitu mekanisme pembayaran itu yang membuat wajib pajak tuh enggan gitu. Kalau saran kami dari Badan Anggaran, dari DPRD Provinsi Jambi, apakah tidak memungkinkan kita menggunakan sistem gitu? Cukup di gadget kita saja untuk membayar pajak, tidak harus datang ke Samsat. Ya kan, ketika kita kontrol pajak kendaraan kita mati, kita buka aplikasi, kita bayar langsung m-banking, ya selesai urusan ini kan. Ini kan efisiensi nih, paperless nih, nggak pakai kertas lagi kan, nggak pakai ongkos Grab Maxim menuju ke Samsat untuk membayar itu. Nah, ini tantangan kedepannya. Pak Agus paham sekali itu. Kalau kita ajak diskusi seperti itu, terima kasih.
1: Ya, mungkin kita tahan dulu karena kita akan menghubungi Pak Agus Pirngadi. Tapi setelah yang berikut ini.

0: Halo. Halo. Halo.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Pagi ini. Kami sudah tersambung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Agus Pingadi, yang merupakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi. Halo, Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam, Bu Pia.
2: Apa kabar pagi ini, Pak?
3: Luar biasa lah. Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah mulai nih, Pak, karena kita memastikan Bapak ini. Mungkin bisa diceritakan dulu nih, Pak, kenapa nih pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk perpanjangan pajak ini, Pak. Silakan, Pak.
3: Oke. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh RRI Jambi terkait dengan diskusi bersama pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada Pak Fauzi, Pak Mabrur, dan Mbak Tia.
2: Iya, Pak.
3: Dalam kesempatan ini, mohon maaf mungkin saya tidak bisa ikut langsung hadir bersama di RRI karena pada pagi hari ini kami ada rapat koordinasi tim pembina Samsat dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan pemutihan tahap kedua, Pak. Jadi kami terus dari Jasara Harja dan dari Ditlantas, seyoknya Pak Sekda juga akan hadir. Tapi karena beliau ada acara di Unja sehingga tidak bisa bergabung dengan kami. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi yang sudah diutarakan oleh Mbak Tia tadi, bahwa pelaksanaan pemutihan tahap pertama yang dilakukan tanggal 18 Agustus sampai dengan 30 September yang lalu, dari sisi pencapaian target kita masih belum tercapai. Jadi kita targetnya 54 terakhir sama dengan 30 September itu capaiannya baru mencapai 48,2 miliar. Jadi kami coba melakukan evaluasi dan yang kedua menanggapi beberapa aspirasi yang kita dapat dari masyarakat melalui media sosial maupun yang kami terima dari Samsat se-Provinsi Jambi. Intinya yang pertama bahwa tujuan utama kita menyelenggarakan pemutihan yang hanya mengenakan satu tahun pembayaran, itu seperti yang dilakukan oleh Jawa Barat. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesiapan kita dalam rangka pelaksanaan option pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Bahwa mulai tanggal 5 Januari 2025 pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor ini bukan menjadi kewenangan provinsi sendiri, tetapi sudah menjadi kewenangan bersama antara Provinsi Jambi dengan kabupaten kota yang diatur di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan kita daerah menindaklanjuti dengan penerbitan dan penetapan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan target capaian yang belum tercapai, analisa kami bahwa masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang kebetulan sampai dengan akhir pelaksanaan pemutihan tahap pertama, walaupun ini sebenarnya sangat menarik bagi masyarakat kita, Provinsi Jambi, karena ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun karena sesuatu hal, itu belum dapat terselesaikan sampai dengan 30 September. Umpamanya yang pertama, kendaraan-kendaraan yang mungkin tadinya plat luar, atau belum di BBNKB kan, dia tetap di plat BH. Tapi karena terbatas waktu hanya 1,5 bulan, sehingga prosesnya tergantung untuk didaftarkan kembali di Provinsi Jambi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa saja walaupun ini hanya dikenakan 1 tahun, tapi dengan kondisi situasi cuaca kita saat ini menghadapi kemarau panjang,
2: yeah.
3: Setidaknya ini berkorelasi dengan pendapatan para petani dan pekebun gitu.
2: Yeah.
3: Track hasil kebunnya, sehingga ini membuat daya apa ya, daya beli, mm-hmm. dan daya untuk melakukan pembayaran pajak ini sedikit agak terpengaruhi.
2: Yeah.
3: Nah, yang ketiga dari potensi kendaraan,
2: yeah.
3: yang menurut kami kemarin kami coba ambil datanya,
2: yeah.
3: bahwa untuk kendaraan-kendaraan yang mati pajak dalam masa rentang 5 tahun, karena 5 tahun ini kami asumsikan masih menjadi kendaraan aktif,
2: yeah.
3: itu ada 424 ribu,
2: mm-hmm.
3: ini yang menggunakan fasilitas pemutihan baru 90.308,
2: yeah.
3: jadi masih ada 335.000 kendaraan lagi yang belum memanfaatkan pemutihan.
2: Yeah.
3: Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa kami tindak lanjuti dengan mengajukan nota dinas ke Pak Gubernur untuk tahap kedua,
2: yeah.
3: yang dimulai dari tanggal 5 kemarin, 5 Oktober, mm-hmm. sampai dengan 29 Desember nantinya.
2: Mm-hmm.
3: Ini yang menjadi latar belakang sesungguhnya kenapa harus kita buka lagi,
2: yeah.
3: pemutihan tahap kedua,
2: mm-hmm.
3: dengan item-item yang diatur di dalam pemutihan tahap kedua ini masih sama,
2: yeah.
3: dengan pemutihan tahap pertama, mm-hmm. yaitu yang pertama berapa tahun nunggak pajak hanya dilakukan pembayaran 1 tahun,
2: mm-hmm.
3: terus yang kedua untuk BBN biaya balik nama kendaraan dan mutasi,
2: mm-hmm.
3: itu diberikan diskon 7,5% untuk kendaraan yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo,
2: mm-hmm.
3: ini mungkin yang salah satu menjadi daya tarik bahwa pemutihan yang kita lakukan selama ini cenderung kita memberikan fasilitasi kepada mereka-mereka yang mohon maaf dalam tanda kutip belum patuh membayar pajak secara periodik.
2: Yeah.
3: Bagaimana dengan yang patuh bayar pajak secara periodik? Nah, kita mulai tahun kemarin dan tahun ini itu sudah memberlakukan bagi mereka yang taat patuh bayar pajak dan pembayarannya sebelum jatuh tempo, itu kita berikan pengurangan ketetapan atau diskon,
2: hmm.
3: untuk roda 2 itu 5% dan roda 4 2,5%. Mungkin ini yang dapat kami jelaskan,
2: hmm.
3: Latar belakang kenapa kita lakukan kembali pemutihan tahap kedua ini, Mbak Tia.
2: Ya, mungkin Bapak atau Bang, ini kan kita tahu nih Bang, kalau di ternyata di Kota Jambi ini banyak mobil mewah nih, ada Mercy, BMW ya kan, kita tahu nih Bang, berseliuruan di kota jalan Kota Jambi nih. Mungkin seperti apa nih Pak, Samsat ataupun dari Dewan supaya mendorong mobil-mobil kendaraan mewah ini bisa menjadi kepala apa plat BH nih Bang, supaya pajaknya ngalir ke Jambi nih.
4: Iya, jadi sebenarnya materi yang dipertanyakan itu juga sering kita perdebatkan juga di Badan Anggaran ya, Pak Agus tahu persis lah. Kalau kita lihat Jambi ini ya, kalau ekonomi lesu enggak juga lah ya.
2: Yeah.
4: Apa saya enggak tahu juga kalau di penelitian lebih dalam lagi tingkat kesenjangan di Kota Jambi, mm-hmm. antara si kaya dengan yang miskin gitu, atau yang mm-hmm. pemilik kendaraan. Buktinya juga pertumbuhan penjualan kendaraan tuh luar biasa.
2: Yeah.
4: Ya. Cukup bagus lah di Jambi, itu menandakan bahwa ekonomi bertumbuh gitu ya, ekonomi jalan ya. Karena basis kita ini kan ada di sumber daya alam seperti perkebunan kelapa sawit seperti itu. Nah, tapi yang paling terpenting sebenarnya kalau pendataan, saya yakin lah Pak Agus ini piawai lah. Kalau data-datanya lengkap lah, misalnya di kita, materi kita fokus aja ke pemutihan ini. Di pemutihan ini kan objek pajaknya kan ada 90.308 kendaraan gitu.
2: Yeah.
4: Nah, kalau kita hitung koefisiennya nih dari antara jumlah kendaraan dengan realisasi, memang yeah. jomplang ya.
2: Yeah.
4: Seperti tadi, mohon maaf ini tebo ya, itu jumlah kendaraannya 6.035 yeah. nih mm. Pak Mahbud. Tapi realisasi kan 2,97. Yeah, artinya itu kan 20% lebih lah dikit ya, atau yeah. hampir 30% realisasinya. Artinya masih banyak potensi yang kemudian menurut saya juga harus kita dorong. Kemudian juga seperti Merangin gitu ya, Ada 7.800, kalau di kota Jambi kan ada 34.376 data yang saya miliki ya. Ini menunjukkan realisasi 19 miliar ya, terbesarlah kota Jambi ya. Diikuti Kabupaten Muara Jambi itu 4,254 miliar 250 ribu ya. Sehingga terakumulasi kalau kita di 11 kabupaten kota kan 48,29 miliar. Tetapi ini masih jauh dari, masih belum mencapai target ya, 54 miliar. Ini kan dikoreksi lagi kemarin.
2: Iya.
4: Ya kan? Nah, makanya solusi yang diambil oleh Pak Agus dan kawan-kawan terhadap perpanjangan pemutihan ini, ekspektasinya ya, ya harapan kita sebulan ini bisa tercapai target gitu. Karena ini sudah menjadi ketetapan pendapatan kita di perubahan. Kalau dia tidak tercapai, maka ada program yang tidak terbelanjakan. Karena kan sumbernya dari situ juga pembiayaannya. Nah, ini yang memang harus dijaga. Justru saya kembali di awal ya. Saya ingin menekankan gitu para bupati, teman-teman di kabupaten ya. Ya, seharusnya juga cukup peduli karena dengan option pajak hari ini mereka langsung menikmati gitu ya. Ya, di apa Bakuda, di Badan Pendapatan Daerah di provinsi juga tidak bisa menahan-nahan itu. Beda kalau dengan bagi hasil. Bagi hasil masih bisa di manajemenkan gitu ya, masih diatur-atur oleh Pak Agus ya. Di Sulawesi lebih parah lagi pemerintah pusat. Dana bagi hasil kurang salur sampai hari ini enggak masuk-masuk gitu ya. Tapi kalau kita di provinsi ketika tidak disalurkan oleh Pak Agus, oleh Pak Gubernur, itu bisa jadi temuan BPK. Dan ini kan juga sebuah tantangan ya bagi kita dalam mengelola keuangan. Nah, jadi kita berharap sebagai wakil rakyat ya, sebagai wakil rakyat juga apa kebijakan pemutihan ini sebenarnya diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan gitu. Karena yang mati-mati pada 5 tahun ya, di periode pertama kan dikenakan cuma 1 tahun bayar. Di kebijakan pemutihan kedua kabarnya 2 tahun bayar ya. Ya memang begitulah apa harapan pemerintah terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan terkait dengan pendapatan ini. Ya, kalau kita tidak lakukan kebijakan ya artinya target di APBD awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya itu tidak akan tercapai. Kalau tidak akan tercapai pasti ada program-program yang tidak bisa direalisasikan. Karena memang harus disesuaikan antara pendapatan dengan belanjanya. Saya kira itu yang menjadi titik krusialnya dan kita beri apresiasi lah ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Artinya ada stimulan-stimulan yang dilakukan untuk merangsang masyarakat untuk sadar pajak. Saya lihat balihonya di luar banyak sekali tuh, ada hadiah emas itu Pak Gus. Bisa enggak kalau bisa diundi itu anggota dewan dapat itu. Ada motor, ada kas.
2: Ada emas juga ya, Pak?
4: Iya, ada emas kan gitu ya. Enggak, ini just kidding aja. Tapi saya kira ini kan bagian dari effortnya Badan Pengelola Keuangan yang hari ini juga dipecah menjadi Badan Pendapatan Daerah untuk bagaimana penerimaan pajak ini juga bisa terrealisasi 100% sesuai dengan target. Sebab kalau meleset, resikonya belanjanya juga meleset. Kalau belanjanya meleset berarti indikator kinerja Pak Gubernur juga tidak tercapai yang telah ditetapkan di RPJMD. Khusus untuk belanja infrastruktur yang didorong dengan harus 40% sesuai dengan hak APBD itu ya. 40% belanja infrastruktur. Nah, kita belum mencapai ke arah situ gitu. Kita masih harus memprioritaskan untuk belanja wajib ya, gaji dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kalau logikanya ketika pendapatannya bisa ditingkatkan, otomatis kita bisa mengalokasikan pendapatan itu, anggaran itu juga untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan belanja kepentingan publik. Salah satunya infrastruktur, pendidikan 20%, kesehatan juga harus didorong 10%. Jadi memang bagi pemerintah daerah hari ini berat ya, dengan kondisi kemampuan keuangan yang hari ini, sementara beban belanja kita yang menjadi janji-janji politik kepala daerah yang dituangkan di dalam RPJMD, sesungguhnya itu secara tahapan harus diukur capaiannya. Baik itu capaian realisasi anggarannya, ya, alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan capaian indikator kinerja utamanya. Ya, misalnya bagaimana pemerintah daerah mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, menumbuhkan perekonomian daerah gitu, meningkatkan investasi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak.
2: Ya, mungkin Pak Agus atau Pak Mahbub ini bisa menjelaskan nih, kenapa nih terjadi jomplang nih antara jumlah kendaraan dengan realisasi pajak nih, Pak. Silakan, Pak. Oh, Pak Agus saja dulu, karena mungkin kalau Pak Agus selesai ini, mungkin Bapak bisa melanjutkan rapat dengan Jasa Raja dan Dirlantas nih, Pak.
5: Oke, oke. Jadi, jujur saja dalam hal ini bahwa sebelumnya saya mohon maaf kepada wajib pajak masyarakat Provinsi Jambi bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor kita ini masih di bawah 30%.
2: Iya.
5: Secara total itu perlu kita akui dan kita sejujurnya mengetahui terkait dengan itu. Nah, ini menjadi faktor utama bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak ini memang tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Karena proses ini kan sudah lama berlaku, terus ditambah lagi dari sisi penegakan hukum bahwa dari pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polri itu dengan sudah diberlakukannya tilang elektronik ini sudah dibatasi untuk dapat melakukan penindakan tilang di jalan umum. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa tadi dari jumlah kendaraan dengan jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran pajak itu kok jomplang sekali. Tidak bisa mendekati 100%. Nah, sehingga dengan kita tidak bisa melakukan penegakan hukum secara masif tadi yang memberikan shock terapi kepada masyarakat, kita geser ini arahnya untuk masyarakat itu dapat aktif kembali dalam rangka pembayaran pajak. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan dan fasilitasi-fasilitasi masyarakat ini supaya mereka tergugah secara seleb, secara pribadinya untuk melakukan pembayaran pajak. Seperti yang pertama sudah kita lakukan pemutihan seperti yang sekarang. Terus yang kedua, kita berikan juga door prize sebagai apa ya, penghargaan kepada mereka yang sudah kita lakukan seperti kemarin kita cabut undian, undian emas maupun undian door prize yang sudah kita lakukan. Harapan kami sesungguhnya dengan pola-pola seperti ini kita menggeser dari memaksa, menakuti ke arah yang lebih persuasif masyarakat ini yang dalam kacamata tadi Pak Fauzi menyatakan kelusuhan ekonomi sebenarnya bukan menjadi permasalahan utama, tetapi memang kita mengupayakan masyarakat ini untuk lebih patuh kembali sebagian hartanya yang dia miliki untuk melakukan pembayaran yang menjadi kewajiban mereka. Ini kita coba geser ke arah itu. Nah, terus yang kedua, bahwa dengan penerapan option PKB yang menjadi bagian kewenangan pemerintah kabupaten kota, kita memang berharap ada peran serta secara aktif, secara masif bagi bupati maupun wali kota beserta jajaran internal yang terkait dengan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor ini, kita saling bergandengan tangan. Karena untuk masyarakat yang menjadi wajib pajak itu yang lebih tahu detail rumahnya di mana, pekerjaannya apa, faktor tingkat ekonominya seperti apa, dan hal-hal lain yang mungkin tidak bisa tergambarkan oleh pegawai-pegawai kami di tingkat samsat, itu bisa di cover, bisa di capture oleh pihak pemerintah kabupaten kota, sehingga waktu kita melakukan penagihan kepada masyarakat tadi tepat, tepat waktunya, tepat situasi dan kondisinya, itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua, untuk tadi kan dipertanyakan kendaraan-kendaraan yang masih berplat luar, nah, kita di dalam perda pajak dan retribusi kita itu sudah mengatur bahwa untuk kendaraan yang berada di wilayah Provinsi Jambi 3 bulan berturut-turut menetap dan terdaftar kependudukannya di Provinsi Jambi, itu sudah kita atur bahwa kendaraan itu wajib untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor. Ini pun kami berharap ada peran aktif dari pemerintah kabupaten kota untuk mengedukasi dan beritahukan kepada masyarakatnya yang memiliki kendaraan, apalagi tadi kendaraan mewah, pastilah orangnya itu orang mampu ya kalau punya kendaraan mewah. Jadi itu untuk melakukan proses balik nama. Nah, kita di pemutihan ini itu kan sudah memberikan pendorong ataupun daya tarik. Kalau mereka melakukan bea balik nama, itu hanya dikenakan 7.5% itu pajak PKB pertamanya. Nah, ini daya tarik yang kita lakukan. Selanjutnya memang daya tarik ini kami perlu juga disinergikan dengan inovasi yang nantinya bisa dilakukan oleh Bupati Wali Kota. Artinya pemutihan ini bukan saja yang dilakukan oleh Provinsi Jambi, tapi Kabupaten Kota dapat juga memberikan relaksasi di Kabupaten Kotanya dari opsi pajak kendaraan bermotornya. Sehingga kalau Kabupaten Kota pun memberikan relaksasi dalam bentuk subsidi maupun pengurangan perhitungan beban pajaknya yang selama ini belum bisa teratasi, yaitu pembayaran dokumen bea balik nama dokumen PNBP yang menjadi target di lantas dari Korlantas Polri, itu dapat diberikan substitusi. Jadi kalau masyarakat itu bisa diberikan substitusi, saya yakin masyarakat semangat untuk menggunakan fasilitas BBN dan mutasi ke wilayah di mana bupati maupun wali kota memberikan juga fasilitas pemutihan yang serupa dengan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Ini mungkin solusi alternatifnya menurut kami,
2: Pak Dian. Ya, Pak Mahbub, ya mungkin apa sih kendala yang dialami oleh Samsat Tebo ini terkait kesadaran masyarakat nih, karena kepatuhan masih bawah 30% dan terjadi kejomplangan jumlah kendaraan dan realisasi pajak nih. Apa yang menjadi tantangan ya, Pak?
6: Baik, terima kasih Mbak. Iya, kalau untuk kendala ya mungkin di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi kurang lebih sama ya Mbak. Cuma di sini kami sejak dipercayakannya saya bertugas di Samsat Tebo bulan April kemarin, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk taat pajak. Sinergitas juga bersama Pemkab Tebo, dalam hal ini kami berkoordinasi dengan Pak Bupati, Kepala Bakauda terkait pajak kendaraan ini, Mbak.
2: Artinya tidak ada kendala yang lebih yang dihadapi UPTD, Pak.
6: Sebenarnya kalau untuk masyarakat terutama yang jarak tempuhnya jauh ya Mbak, Mbak Tia, itu kan kita terus memaksimalkan dengan Samsat keliling di beberapa titik tiap-tiap kecamatan di dalam Kabupaten Tebo ini. Dalam selama program kemudian ini juga kami menyebarkan brosur, iklan dan lain-lain halnya yang bisa sampai ke masyarakat. Kalau untuk kendala kenapa masyarakat masih ada yang tidak taat itu, ya mungkin tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Kaban, Pak Agus gitu. Nah, itu yang jadi tugas kami nanti untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan tentang pajak kendaraan ini, Mbak. Seperti itu.
2: Untuk kebijakan dari Bupati seperti apa nih, Bang, untuk menstimulus wajib pajak nih, Bang, di Tebo?
6: Pertama, kalau kami kemarin koordinasi dengan Pak Bupati, awalnya kendaraan dinas dulu ya, Mbak. Karena kan kendaraan dinas itu merupakan teladan untuk masyarakat tentunya, gitu. Kalau kendaraan dinasnya taat pajak, insya Allah masyarakat juga kan bisa meniru, gitu. kalau kendaraan dinasnya sudah baik, dan masyarakatnya pasti mengikuti gitu. Dan Pak Bupati juga sangat mendukung, apalagi dengan terkait adanya opsen ini, mendukung Samsat untuk sama-sama seperti menyampaikan ke OPD-OPD dan seluruh masyarakat di Kabupaten Tebo melalui himbauan, gitu, Mbak.
2: Bang Oji, ini ternyata kan kendaraan dinas ini paling banyak nih, Bang Oji.
4: Iya.
2: Mungkin tanggapan apa sebagai dewan seperti apa di pengawasan ini, Bang?
4: Ya, menarik. Saya kira harus dievaluasi ulang ya. Ini kan dilaporkan kendaraan dinas ini 1.324 ya. Terus pendapatannya 516.238.000. Pertanyaan saya, apakah ini kendaraan dinas yang hanya dimiliki oleh Pemprov atau seluruh kabupaten kota? Jadi tadi Mahbub mengatakan ada kebijakan dari pemerintah daerah juga harapannya ya didorong oleh Samsat Tebo itu untuk bagaimana inventarisasi kendaraan dinas. Banyak tuh kalau dikumpulin 11 kabupaten kota plus provinsi, saya kira lebih di 1.324. Dan kita beri inilah ya penghargaan dengan Badan Pengelolaan Keuangan masa lalu yang hari ini sudah menjadi pisah dua. Saya kira dalam rangka untuk efektivitas penerimaan pajak kendaraan ini bagi ASN ya, sebelum tukinnya dibayar, TKD-nya dibayar, dia wajib dulu melaporkan, lu punya kendaraan nggak nih, udah bayar belum? Kalau belum bayar, I'm sorry, nggak cair nih kita gitu. Saya kira kan pajak ini kan wajib ya. Sehingga nggak ada salahnya yang dilakukan oleh Pak Agus ya. Saya setuju tuh, kami Dewan mendukung sekali itu ya. Jadi supaya taat lah ya, dimulai dari ASN-nya, kalau punya kendaraan ya bayar, jangan nunggak gitu ya. Nah, jadi saya kira ini langkah-langkah terobosan yang menurut saya cukup baik untuk dilaksanakan, supaya juga memberikan pemahaman kepada seluruh ASN pemilik kendaraan untuk taat pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya menyarankan ini dengan pemerintah. Saya kira ini kan pajak alat berat ini kan sekarang sedang digalakkan. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana kita bisa menginventarisir ya kendaraan alat berat itu cukup besar di Provinsi Jambi. Nah, itu kalau didorong untuk dapat kita tarik, wah luar biasa kan?
2: Benar, Bang.
4: Apalagi sekarang ini, saya nggak tahu nih, kalau di pertambangan ilegal katanya juga alat beratnya nggak bisa ditarik itu. Namanya juga aktivitasnya juga ilegal. Tapi kalau alat-alat berat kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian ilegal, saya kira juga perlu dilakukan terobosan juga untuk bisa mendapatkan pajak itu. Nah, yang ketiga, yang punya potensi besar ini adalah pajak air permukaan. Seperti, kan bagus nih laporan Pak Agus di Banggar, sampai bulan April kalau nggak salah itu ya. Misalnya PLTA yang di Batang Merangin itu sudah terrealisasi 3 miliar loh. Wah, jadi artinya sebenarnya kan kita bisa dihitung pemanfaatan air itu. Demikian juga untuk potensi air permukaan di beberapa wilayah, di perusahaan-perusahaan yang menggunakan itu juga didorong. Karena ini sangat potensi ya. Meskipun ya Pak Agus menyatakan ini sudah hitungan yang batas optimal yang kita ajukan dalam pembentukan pendapatan asli daerah. Nah, bagi Dewan hari ini sebagai wakil rakyat, kami ingin bahwa aspirasi masyarakat itu juga bisa tersalurkan, bahwa ada tugas-tugas pemerintah yang harus disaksakan. Tugas wajibnya apa ya? Infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kita juga harus menjamin. Mungkin Mbak Tia kalau menjadi teman-teman hari ini sebagai anggota Dewan, kalau kita turun ke sekolah-sekolah, masih banyak sekali mebler-mebler yang rusak, tidak layak, meja guru yang tidak layak, dan itu kita dokumentasikan, kita diskusikan gitu. Bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan ketika proses belajarnya juga tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai gitu ya. Bayangkan guru harus puas dengan duduk di misalnya kursi yang tinggal sekeping lagi itu papannya ya. Itu masih kami temukan. Ada sekolah-sekolah yang atapnya rusak berat, tapi juga tidak tertangani. Nah, oleh karena itu, kuncinya memang ketika pendapatan kita bisa meningkat, kita bisa tingkatkan anggaran belanja pendidikan di infrastruktur pendidikan di dalam APBD. Demikian juga infrastruktur kan kita satu satu 1000 ya, ya. Panjangnya 1308 itu juga harus kita pelihara sebaik. Dan kita beri apresiasi kepada Pak Gubernur. 2027 ini kebijakan penanganan infrastruktur ditangani secara koefisien panjang jalan sehingga 11 kabupaten kota akan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan panjang jalannya, khususnya yang terkait dengan kewenangan provinsi itu sudah dilahirkan kebijakan itu dan sudah tahap pengesahan KUAP PPS dan insya Allah kemarin baru disampaikan nota pengantar RAPBD 2027 dan bulan ini juga kita main untuk pembahasan di komisi dan di bangga. Mudah-mudahan dengan kebijakan itu juga rakyat kita bisa meningkat kesejahteraannya, ekonomi bisa bertumbuh karena kunci daripada perekonomian kita aksesnya adalah infrastruktur.
2: Amin, amin, ya. Amin. Ya mungkin apa nih closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Agus nih?
5: Baik Bu Tia.
2: Iya Pak.
5: Statement yang perlu kami sampaikan dari Bapenda Provinsi Jambi bahwa kemudian tahap kedua ini kan sudah kita mulai kemarin, tanggal 5 Oktober 2026 yang rencananya akan berlangsung sampai dengan tanggal 29 Desember 2026. Nah, kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini kami harapkan dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat Provinsi Jambi sebagai wajib pajak juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota bahwa peran kita bersama baik dari sisi pemerintah kita mendorong seperti tadi sudah kita diskusikan bersama untuk kendaraan-kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota ini dapat dimanfaatkan fasilitas pemutihan ini untuk mengaktifkan kembali kendaraan-kendaraan yang memang dari sisi kelayakan fungsional ini masih siap untuk dipergunakan. Ini bisa dilakukan penganggaran di perubahan maupun belanjanya dieksekusi setelah perubahan APBD. Terus yang kedua, juga seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kota Jambi itu sudah menerapkan tax clearing untuk pegawainya baru dapat menerima pembayaran tambahan penghasilan atau tukin tadi setelah dilakukan verifikasi kendaraan yang menjadi kewajiban yang bersangkutan ini nunggak pajak atau tidak. Artinya, apabila kendaraan tersebut setelah kami identifikasi dalam kondisi mati pajak, maka pegawai yang bersangkutan baru dapat dibayarkan TPP maupun tukinnya tadi setelah kendaraan yang dimiliki ini aktif kembali atau sudah dilakukan pembayaran pajak. Nah, inilah fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi sebelum kita mengedukasi masyarakat, ini kita lakukan sendiri. Terus yang berikutnya kepada masyarakat kami sebagai wajib pajak, kami berharap memang keputusan dan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi untuk menerapkan pembayaran pajak kendaraan atas pemutihan yang hanya dilakukan satu kali pembayaran ini belum tentu ke depan dilakukan. Karena proses ini diawali dengan dalam rangka kita akan memaksimalkan penerapan opsen pajak. Kita ambil contoh seperti pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah melakukan tahun kemarin untuk pembayaran satu tahun, ini kan belum juga melakukan seperti yang sekarang. Jadi mungkin Provinsi Jambi pun nanti akan seperti itu. Tahun depan belum tentu ada pemutihan yang hanya melakukan pembayaran satu kali. Jadi ini kesempatan yang langka dan mahal sesungguhnya yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Dan dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemutihan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi Provinsi Jambi ini sejak tahun kemarin kita sudah melakukan proses pemutihan yang bersifat edukatif. Jadi satu kendaraan itu apabila sudah menggunakan fasilitas pemutihan dan dia mati pajak lagi tahun berikutnya, ini kendaraan ini tidak akan bisa menikmati pemutihan tahap berikutnya. Karena satu tahun satu kali pembayaran pajak, berikutnya kalaupun misalnya enggak pajak, untuk pokok pajaknya itu tetap harus lakukan pembayaran berapa kali dia sudah mati pajak. Yang bisa dilakukan relaksasi kemungkinan hanya denda administrasi yang bisa diberikan. Ini yang menjadi harapan kami sesungguhnya untuk pemutihan tahap kedua ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bu Anbatia yang dapat kami sampaikan.
2: Iya, terima kasih Pak Agus. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Semoga target tercapai dan pemerintah daerah bisa memanfaatkan hasil pajak dari masyarakat ini untuk kepentingan masyarakat kembali ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin closing statement dari Pak Mahbub Junaidi nih, yang merupakan Kepala UPTD Samsat Kabupaten Tebo yang berhadapan langsung dengan wajib pajak nih. Mungkin apa nih closing statement yang ingin disampaikan nih, Pak? Silakan, Pak.
6: Baik, terima kasih Mbak Tia. Dalam kesempatan baik ini dari program pemutihan dari pemerintah Provinsi Jambi, Pak Gubernur, hanya sampai tanggal 29 Desember 2026. Segera kunjungi gerai pelayanan Samsat terdekat, khususnya Kabupaten Tebo. Dengan membayar pajak, kita tidak hanya mengamankan legalitas kendaraan, tapi juga berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah. Ayo memanfaatkan pemutihannya. Jambi mantap, Tebo taat pajak, Tebo hebat. Terima kasih Mbak.
2: Terima kasih Pak Mahbub Junaidi sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Ya, terakhir nih Bang Oji nih. Ini closing statement-nya sekalian panjang nih, Bang. Karena nah,
4: singkat aja hanya dua kali.
2: Karena ini, Bang, apa sih karena kita tahu nih ada potensi pajak selain pajak kendaraan, ada pajak alat berat, air permukaan, seperti apa nih OPD Bakauda dan Samsat yang ini untuk memaksimalkan, dan apa nih saran bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dari hasil pajak yang diperoleh nih. Silakan Bang.
4: Sebenarnya saya mau singkat aja dua kalimat.
2: Nggak bisa Bang, ini harus panjang Bang.
4: Jika pemerintah mewajibkan pajak kepada warganya, maka sebenarnya harus diikuti dengan peningkatan pelayanan. Karena kan masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat kami kepada kami juga tentang masih terlalu panjangnya birokrasi pengurusan pajak-pajak ini. Dan satu kasus kemarin kalau tidak salah terjadi di Tebo nih Pak Mahbub. Ya, terkait dengan ada diblokir-blokir itu, orang mau bayar pajak nggak bisa karena terkait dengan leasing. Nah ini harus didudukkan secara baik. Kita kepengen rakyat kita tuh bayar pajak. Caranya ya permudah. Ya kalau sudah orang punya niat baik untuk membayar pajak, maka harus kita layani secara baik. Tapi alhamdulillah sudah terjawab, kita fasilitasi kemarin sudah ada solusinya. Sehingga ya sebagai rakyat, kami ini kan rakyat, wakil rakyat juga harus menyampaikan aspirasi itu. Nah, kemudian tadi kalau dipertanyakan apa yang harus dilakukan, ini kan badan pengelola keuangan daerah ini kan sekarang dipecah nih dinasnya, badan pengelola keuangan dan aset daerah menjadi dua, jadi badan pengelola keuangan plus dinas barunya badan pendapatan daerah. Kita belum tahu nih apa kira-kira visi apa strategi yang akan dilakukan oleh kepala OPD yang mungkin dalam waktu dekat ini dilantik oleh Pak Gubernur ya. Sebenarnya kerja-kerja pendapatan ini luar biasa. Sebenarnya kita juga harus jemput bola ya. Saya katakan yang terkait dengan pajak alat berat tadi. Nah, tentunya pemerintah juga harus mengalokasikan kebijakan anggaran untuk operasional bagi aparatur badan pendapatan daerah supaya bisa jemput bola. Saya ingat dulu ya di ketika masih di birokrasi ya di zaman-zaman Pak Soeharto dulu kalau cerita pajak ini ya aparat dispenda itu memang kujur bola tuh mendatangi itu tapi memang diperlengkapi gitu ya dengan sarana prasarana, didukung dengan biaya operasional. Nah, ini kita sebenarnya sebagai wakil rakyat, sebagai anggota banggar setujulah kalau itu memang dilakukan. Nah, di samping itu sebenarnya cerita pajak ini, cerita pendapatan, bukan hanya pajak saja. Kini kan pemanfaatan pengelolaan kekayaan daerah ini juga bisa menghasilkan pendapatan.
2: Yeah.
4: Kita punya aset banyak, tapi belum maksimal kita manfaatkan, kita kelola secara baik. Masih banyak-banyak aset yang tidur, yang seharusnya itu juga bisa diinisiasi ya, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan. Nah, oleh karena itu, sinergisitas itu memang harus dibangun, khususnya di institusi badan pendapatan daerah ke depan.
2: Yeah.
4: Nah, kami ini, ya kalau pembahasan di Ruang Banggar, memang betul-betul sangat detail, khususnya tentang pendapatan ini. Karena kunci dari belanja itu ada di pendapatan. Dan hari ini, APBD kita, Provinsi Jambi, dan mungkin banyak provinsi, kecuali DKI ya, DKI dan daerah istimewa, daerah khusus ya, itu memang masih menggantungkan kepada dana transfer. Logikanya di otonomi daerah masa lalu itu, yang mulai dari tahun 99 itu, jadi kemandirian daerah itu diperlihatkan dengan kemampuan dari sisi pendapatan.
2: Ya.
4: Jadi logikanya semakin kesini, dana transfer itu harusnya semakin berkurang, pendapatannya meningkat. Tetapi ini kontraproduktif dengan kebijakan pusat. Pasca otonomi daerah, justru banyak sekali kewenangan-kewenangan daerah yang dulu diatur, sekarang ditarik pusat. Jadi agak, ini kayak anomali ya. Seharusnya kan kasih kebijakan di daerah, sehingga juga daerah bisa berkreasi untuk pendapatan. Ini misalnya contoh, memanfaatkan misalnya 5 rupiah dari hasil TBS, dari rakyat, itu tidak boleh. Kita buat perda salah, ya kan? Padahal bayangkan, 1.380.000 hektar kelapa sawit yang dimiliki, yang ada di Provinsi Jambi, itu di luar ditambah perkebunan swasta. Yang kemudian itu potensi besar itu untuk pendapatan daerah. Nah, tapi kita tidak boleh berkreasi sampai ke situ. Jadi kesannya ini, mohon maaf ya, kalau rakyat kan ngomong begini, kami kan wakil rakyat nih, pemerintah ini kayak Dracula gitu, kerjaannya cuma nyedot, pakai pipet nyedot darah gitu. Nah, tapi karena dia itu pajak, legal standingnya kuat, ada peraturan daerah. Ketika wajib, memang wajib. Ketika nunggak, memang harus ditagih. Bayangkan Mbak Tia, setiap tahun itu BPK memberikan laporan hasil pemeriksaan keuangan itu, tunggakan pajak itu selalu masuk di dalam LHP BPK. Nah, ini yang harus kita jawab. Salah satu untuk menjawab tunggakan-tunggakan itu, yang tadi saya katakan 700 ribu kendaraan itu, ya dengan cara pemutihan, tidak ada cara lain. Sebenarnya, sebenarnya ini kan enggak pemutihannya apa ya, enggak wajib lah pemutihan ini kan. Tapi kalau tidak dilakukan ini, berarti tidak ada ruang, tidak ada diskresi pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan kemudian masyarakat, kesempatan masyarakat untuk melunasi pajak kendaraannya yang mati. Saya kira itu ya.

0: Bang Oji atau yang akrab sama yang akrab sama Bang Oji yang merupakan dapil Kabupaten Merangin
1: Sarolangun.
0: Sarolangun. Siap. Fraksi Demokrat. Dan nah, saya undur diri dari dengar ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih. Saya Tia Puspa bersama rekan Suci dan Bang Arsal undur pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Sama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi pagi ini. Pendengar, kita akan perbarui informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini, pendengar, di edisi Selasa 6 Oktober 2025. Kami sudah terhubung ini bersama dengan rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada Mbak Lukita di ujung telepon. Mbak Lukita, halo. Ya, baik. Sebentar, Mbak Lukita, ini belum sampai nih. Suaranya belum sampai ke studio Pro 1 ini. Tapi sudah tersambung teleponnya. Baik. Ya, pendengar, masih ada sedikit kendala teknis ini untuk info perakiraan cuaca pagi hari ini ya. Sudah terhubung sebenarnya dengan Mbak Lukita ya. Baik, mungkin kami gunakan telepon yang lain, Mbak Lukita. Masih di ujung telepon nih, kami akan beralih gunakan line telepon yang lain nih untuk hubungi Mbak Lukita pagi hari ini terkait info perakiraan cuaca pagi hari ini. Baik, kita kembali coba ya untuk terhubung dengan rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi ini melalui jaringan line telepon yang lain nih. Baik, selamat pagi Mbak Lukita. Halo. Halo Mbak Lukita. Iya, terputus teleponnya. Baik, masih di line telepon kami ya untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi hari ini. Kita kembali coba hubungi rekan perakiraan BMKG. Pagi Mbak Lukita. Baik, mohon maaf tadi terkendala ini line telepon kita. Mbak Lukita, silakan untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Selasa 6 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur, dan untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca cerah dan berawan serta berpengaruh.

0: potensi terjadi udara kabur di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 80% dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 5 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat terdapat 199 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 16 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 13 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 44 titik panas, Kabupaten Sarawangun 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 106 titik panas, dan di Kabupaten Tebo 2 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Lukita, selamat bertugas. Dan pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, Mbak Lukita. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
2: Jambi pagi ini.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, Pranana masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini pendengar 29 menit saat sekarang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan di mana Presiden RI Bapak Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya usai Timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti tadi malam. Presiden Prabowo memuji Timnas Indonesia yang tidak mudah menyerah dan terus berjuang sepanjang pertandingan berlangsung. Ya, pendengar, terkait bonus untuk Timnas Indonesia, Presiden Prabowo menyerahkannya kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Erick Thohir pun langsung menyanggupi untuk menyiapkan bonus bagi Timnas Indonesia yang menang menghadapi Thailand tadi malam. Bangga seluruh Indonesia ya. Oke, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Woi, Cok. Kenapa kamu itu besar suaranya?
1: Bah, biar keren lah, Wak. Anak milenial aku ini.
0: Kau pikir keren dengan suara motor begitu? Kasianlah anak bayi di rumah Ibu Anita. Menangis terus kalau kamu lewat.
1: Alah, emang dasar dia aja yang cengeng itu, Wak.
0: Aduh, kau ini. Pikirkanlah orang lain. Orang yang jantungan kaget dengar kau lewat. Bayi-bayi juga terbangun. Coba peduli dan simpati sedikit. Jangan egois begitu.
1: Iyalah, Wak. Nantilah aku ganti. Maaflah jika aku dan motorku ini meresahkan.
2: Pro 1.

Oke, benar informasi lain di kabar samaan Jambi pagi ini terkait dengan BGN, Badan Gizi Nasional, ini mulai menguji coba skema penyajian makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Langkah ini benar dilakukan untuk menjaga kualitas makanan dan menekan tingkat risiko kerusakan menu saat tiba di tangan siswa. Ya, jika selama ini disiapkan melalui ompreng baru kemudian dibawa ke sekolah, maka ini ada sistem baru yang mulai dilaksanakan kemarin Senin 5 Oktober, sistem prasmanan untuk program makan bergizi gratis. Disampaikan Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, uji coba MBG sistem prasmanan menyasar setidaknya 60 SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah Indonesia mulai kemarin. Ya, disampaikan Sudaryono, makanan dibawa hangat-hangat ke kelas kemudian disajikan dan ini sedang dilakukan uji coba. Metode baru penyajian MBG sistem prasmanan diharapkan mampu menjaga efisiensi dan kualitas gizi. Mengingat pada pelaksanaan sebelumnya, di beberapa daerah sempat ditemukan kasus makanan rusak hingga basi akibat jeda waktu distribusi yang terlalu lama. Ya, pendengar, skema prasmanan dalam program MBG juga memuat fungsi edukasi yang membutuhkan kolaborasi erat antara pihak pengelola dapur dan juga pihak sekolah. Ya, pendengar, kenapa BGN melaksanakan program prasmanan ini menjadi pilot project juga ya, yang dikembangkan BGN setelah adanya studi sistem makan sekolah di Jepang. Ya, penerapan sistem prasmanan merupakan bagian dari pengembangan konsep program MBG yang terinspirasi dari sistem makan sekolah Jepang.

Ya, sistem makan sekolah di Jepang pendengar tidak hanya menempatkan makan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi, tapi juga bagian dari pembentukan kebiasaan siswa. Ada program makan di Jepang yang disebut dengan Kyosoku. BGN kemudian mengembangkan pilot project MBG dengan sistem prasmanan.

Ya, benar tentu berubah ya jika sebelumnya program MBG ini dibagikan dengan porsi tertentu. Maka dalam sistem prasmanan, siswa dapat mengambil sendiri makanan yang tersedia sesuai kebutuhan. Sehingga diharapkan makanan yang tersedia itu tidak dibuang-buang atau menjadi mubazir. Ya, pendengar, untuk evaluasi dan pemantauan dari efektivitas sistem prasmanan ini akan dilakukan selama 2 pekan. Dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 pekan bagaimana nantinya apakah dilanjutkan sistem prasmanan atau kembali ke sistem lama. Konsep prasmanan juga dalam program MBG ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengantisipasi persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Proses penyajian makanan yang lebih terkontrol menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam sistem prasmanan dalam program MBG. Ya, konsep tersebut juga membawa misi pendidikan bagi para siswa. Mereka dibiasakan mengambil makanan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, bertanggung jawab terhadap makanan yang diambil, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi diambil sesuai kebutuhan dan harus dihabiskan, begitu intinya ya. Jadi makanan MBG itu tidak lagi dibuang-buang, menjadi mubazir. Ayo, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di bersamaan untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026. Saya Suci Rahi pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Dirman yang temani selanjutnya ya. Dan selamat pagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Jambi Siang Timur.

0: Kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat aja sih.
3: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Jambi siang ini berkarya deh, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda, dan saya siang hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh
1: Kayla, selamat siang pendengar.
0: Iya, untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz, terima kasih, dan kami hadir juga untuk Anda memberikan informasi update di siang hari ini ya Kayla ya.
1: Iya Bang.
0: Selamat beraktivitas untuk Anda, dan mengawali kebersamaan kita ada informasi apa nih Kayla?
1: Ada informasi mengenai upacara HUT ke-81 TNI.

0: di Jambi, teguhkan sinergi TNI bersama rakyat.
1: Baik.
0: Komandan Korem 042 atau Garuda Putri Brigjen TNI Nyamin memimpin upacara peringatan hari ulang tahun atau HUT TNI yang ke-81 di tahun 2026. Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan dengan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di lapangan Makorem Jambi, Senin 5 Oktober 2026. Dendrem membacakan amanat Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Dalam amanat tersebut, dengan menekan pentingnya menjaga profesionalisme, solidaritas, dan kesiapsiagaan prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. TNI juga harus terus memperkuat kemanunggalan dengan rakyat sebagai bagian penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkokoh tekad seluruh prajurit agar senantiasa menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas. Semangat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi penegasan bahwa kekuatan TNI tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Untuk informasi selengkapnya bisa pendengar sekalian baca melalui kanal rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Eh, Caca, tahu nggak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik, Ca.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Ada informasi update lainnya, Men P3A desak pengusutan tuntas kekerasan anak di Pemalang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men P3A Arifah Fauzi mendorong pengusutan kasus kekerasan di Pemalang. Korban meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di lingkungan sekolah di wilayah Jawa Tengah. Proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta keluarga korban. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Kepolisian Resor Pemalang kini terus mendalami kasus dugaan penganiayaan fisik tersebut. Dan Menteri Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan sikap keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang menimpa korban cilik. Pihak kepolisian telah melakukan otopsi jenazah dan olah tempat kejadian perkara atau TKP secara langsung. Arifah meminta aparat penegak hukum memberikan jaminan perlindungan khusus terhadap keselamatan anak yang menjadi saksi. Identitas visual anak saksi sebelumnya beredar liar pada media sosial dengan disertai ujaran komentar negatif. Ia menegaskan situasi institusi pendidikan formal wajib bertransformasi menjadi ruang belajar yang aman bagi para siswa. Pemeriksaan dua anak saksi melibatkan pendampingan pekerja sosial berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UUSP3A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA terus memberikan pemantauan psikologis korban. Sekolah harus menyediakan standar operasional prosedur atau SOP pencegahan kekerasan serta kanal pengaduan rahasia bagi murid.

0: Jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya?
1: Enak nih.
2: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak, kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
3: Hah?
2: Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi nggak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
2: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
2: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
4: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur, biarkan pencernaan pulih, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai Tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, derincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Perkara untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 88,5 MHz dan masih kami temani Anda dengan informasi update lainnya untuk Anda juga yang mendengarkan melalui stasiun relay juga nih Kayla.
1: Ya, untuk para pendengar yang masih terus mendengarkan kami melalui stasiun Relay Pro 1 di Bungo di 99,4 MHz, Sarolangun di 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Selamat siang, selamat mendengarkan kami.
0: Iya, dan ada informasi juga nggak nih?
1: Ada bang, ada informasi dari rri.co.id mengenai Menhan Syafri terima atase pertahanan Singapura jelang akhir masa tugas. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan atase pertahanan Singapura ME7 Gan Chi Weng Melvin. Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diplomasi pertahanan Indonesia dan Singapura. Momentum ini sekaligus menandai berakhirnya masa penugasan Gan Chi Weng Melvin di Indonesia. Menhan Syafri menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Gan Chi Weng Melvin selama bertugas. Kontribusi tersebut mencakup penguatan komunikasi dan juga kerjasama pertahanan di antara kedua negara. Hubungan pertahanan Indonesia dan Singapura terus berkembang melalui berbagai bentuk kerjasama. Komunikasi antar institusi pertahanan juga terus dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral. Usai Menhan Syafri Gan Chi Weng Melvin menemui Wakil Menhan Doni Ermawan Taufanto, ia juga bertemu Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam kesempatan tersebut. Pertemuan dengan jajaran pimpinan Kemhan dan menjadi bagian dari komunikasi pertahanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan menjelang berakhirnya masa penugasan. Untuk informasi lebih lanjut, selengkapnya bisa Anda baca melalui rri.co.id dengan judul Menhan Syafri terima atase pertahanan Singapura jelang akhir masa tugas.
0: Dan pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, dinamika olahraga kembali untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan

0: itu menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
1: Sementara itu, atlet takraw Riau Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
2: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
1: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khairun Nisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Dan kedepannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis di kipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh.

0: dibanding kita baru 2 bulan kayak ya?
1: 50 hari.
0: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
4: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Jadi saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
3: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
2: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
3: I'm so proud to be in the league today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team. And
1: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

Selamat siang rekan dimanapun berada, kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Jambi dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Rendra Irdianto bin Sugianto R di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Rendra Irdianto bin Sugianto R di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Tapi hujannya kok tampak makin deras ya? Bisa-bisa banjir nih.
1: Hah? Banjir? Emangnya rumah kamu sering banjir ya? Apa yang harus kita lakukan?
0: Mudah saja, jangan panik. Kalau kamu tinggal di daerah yang sering banjir, pastikan kamu udah siap-siap dari sekarang.
1: Siap-siap gimana tuh?
0: Cek saluran air, pastikan nggak mampet. Kalau ada barang di lantai, pindahin ke tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai kehujanan, apalagi kena banjir.
1: Oke. Terus kalau airnya udah mulai naik, gimana?
0: Jangan tunggu lama-lama. Kalau air naik, segera cari tempat yang lebih tinggi. Dan siapkan tas darurat yang isinya obat-obatan, makanan, dan dokumen berharga. Kalau perlu, hubungi pihak berwenang.
1: Tapi kalau banjirnya parah dan airnya makin tinggi, gimana dong?
0: Segera menyelamatkan diri dan mencari bantuan. Utamain keselamatan kamu.
1: Oh, berarti persiapannya penting banget ya. Makasih ya, aku jadi lebih paham sekarang.
0: Oke, Steppy.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Kami hadirkan kembali berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi untuk Rendra Irdianto bin Sugianto R di mana saja berada untuk dapat menghadiri sidang ke-1 dan ke-2 pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kami ulangi sekali lagi berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi untuk panggilan sidang 1 dan 2 untuk Rendra Irdianto bin Sugianto R di mana saja berada agar dapat menghadiri sidang pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita dengarkan tanda waktu beduk azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset Indonesia itu penyebab kematian utama

0: utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1, 2, 3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular, yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama dia, misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
1: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
0: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
1: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
0: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu, keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya, kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TBC atau enggak?

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi berikut mengenai rutan Depok geger pesta narkoba, polisi dalami asal-usul sabu. Polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di rumah tahanan negara atau rutan Depok, Jawa Barat. Penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai rutan Depok. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra mengatakan penyidik akan memeriksa secara mendalam jalur masuk narkoba tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Polisi, kata Christian, juga telah melakukan tes urin terhadap dua pegawai rutan Depok yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hasil pemeriksaan urin terhadap keduanya dinyatakan negatif. Untuk informasi selengkapnya dapat pendengar baca di kanal rri.co.id dengan judul Rutan Depok Geger Pesta Narkoba, Polisi Dalami Asal-Usul Sabu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Untuk Arab Rekha, dimanapun berada yang tetap setia bersama kami di jam siang ini, masih kami hadirkan informasi lain. DPR soroti penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Karawang. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bani Raja Manalu, menyoroti belum optimalnya penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar kawasan industri. Ia menilai masyarakat sekitar harus menjadi prioritas tenaga kerja industri. Bani menyebut banyak orang yang bekerja di kawasan industri justru berasal dari luar wilayah sekitar kawasan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan manfaat keberadaan industri belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar kawasan. Dan ia mendorong pengelola kawasan dan perusahaan penyediaan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tenaga kerja lokal. Menurutnya, kewajiban tersebut perlu menjadi bagian dari pengaturan kawasan industri ke depan. Lebih lengkap informasi DPR soroti penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Karawang, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Nanti pendengar, untuk Anda kembali hadir warta berita daerah tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 6 Oktober 2026, mengetengahkan sejumlah informasi diantaranya. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci merangkak naik. Kabut asap jadi perhatian DPRD Kota Jambi, kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta sesuaikan kondisi. Bersama saya Kayla Amanda, inilah berita selengkapnya. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci terus merangkak naik. Saat ini pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Warga mulai menyesuaikan pembelian cabai merah dengan kondisi keuangan mereka. Salah seorang pedagang, Effendi, mengatakan kenaikan harga cabai merah terjadi karena sebagian petani mengalami gagal panen akibat musim kemarau. Selain itu, menurut Effendi, sebagian cabai merah produksi Kabupaten Kerinci juga dikirim ke luar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di pasar lokal.
2: Ini naiknya sejak apa? Sebelumnya harganya berapa?
3: Sebelum ini harganya Rp55.000.
2: Kemudian daya beli masyarakat bagaimana?
3: Daya beli masyarakat kurang.
0: Effendi menambahkan, sebelum harga naik, pedagang menjual cabai merah dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Kini, harganya sudah menyentuh Rp80.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat pedagang dan pembeli sama-sama harus menyesuaikan transaksi mereka. Kenaikan harga cabai merah ini menjadi perhatian bagi pedagang dan masyarakat, terutama karena cabai merah menjadi salah satu kebutuhan pangan yang banyak dicari oleh warga setiap harinya. Kabut asap jadi perhatian DPRD Kota Jambi, kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta sesuaikan kondisi. Ketua DPRD Jambi, Kemas Farid Alfarelli, menyatakan kabut asap menjadi perhatian serius oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat. DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesehatan masyarakat.
4: Baik, persoalan asap ini tentunya menjadi perhatian dan keseriusan bagi kami selaku wakil rakyat untuk mendorong kepada pemerintah untuk bersepakat dan mufakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang harus nanti dipertimbangkan dari segala bidang. Karena hal ini menyangkut dengan kesehatan. Tapi jangan lupa, kita harus berpikir nilai-nilai kemanusiaan, anak-anak juga harus belajar dengan baik dan dijaga kesehatan. Demikian, terima kasih.
0: Selain itu, Kemas mengarahkan agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dipertimbangkan khususnya bagi anak sekolah dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di lapangan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda dengan tetap mengutamakan kesehatan serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Jambi mendorong penguatan konektivitas antara Provinsi Jambi dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY melalui pengembangan potensi warisan budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua daerah. Untuk itu, BI Jambi beberapa waktu lalu mengadakan outing eksplorasi menjembatani serta meningkatkan konektivitas warisan budaya DIY Yogyakarta dan Provinsi Jambi bersama para jurnalis Jambi di Candi Borobudur beberapa waktu lalu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggali keterkaitan historis dan budaya antara Jambi dan Yogyakarta, khususnya keberadaan kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muara Jambi. Menurutnya, Jambi dan Yogyakarta memiliki akar sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan kuat jika ditelusuri dari sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Kompleks Percandian Muara Jambi merupakan salah satu kawasan penting dalam sejarah pendidikan Buddha pada masanya. Bahkan, keberadaan Muara Jambi memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengetahuan yang kemudian turut mewarnai lahirnya berbagai mahakarya budaya di Nusantara. Robi menilai keterkaitan sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun konektivitas yang lebih kuat antara Jambi dan Yogyakarta. Tidak hanya dari sisi kebudayaan, tetapi juga dari aspek ekonomi.
5: Jadi artinya kita punya tempat peribadatan dan juga ada tempat pendidikan. Yang dua-duanya ini sebenarnya kalau ditarik peruntungan sampai ke belakang, nggak punya hubungan. Nah, bagaimana kita coba untuk bisa memperkuat connectivity antara Yogyakarta dengan Jambi dengan akar budaya yang kuat gitu. Sehingga kita pengen supaya perekonomian di kedua daerah ini, baik itu di Yogyakarta maupun di Jambi, itu kemudian nanti bisa saling mendukung karena ada konektivitas tadi.
0: Menurut Robi, konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat antar daerah. Masyarakat Jambi dapat semakin banyak berkunjung ke Yogyakarta, sementara masyarakat Yogyakarta juga diharapkan semakin mengenal dan berkunjung ke Jambi, khususnya kawasan KCBN Muara Jambi. Dengan meningkatnya konektivitas, akan terbukanya peluang terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua daerah, termasuk melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Ia berharap penguatan hubungan Jambi dan Yogyakarta berbasis warisan budaya tersebut dapat dikembangkan menjadi kolaborasi yang menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI juga mendorong pelaku industri hospitality untuk terus beradaptasi, termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan terhadap pelanggan. Founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus owner representative Hotel Sky in Jambi, Toha Muhammad mengatakan perkembangan industri hospitality di Provinsi Jambi saat ini mulai menunjukkan kondisi yang semakin baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, mengingat perkembangan teknologi termasuk AI terus membawa perubahan dalam industri hospitality.
6: Perkembangan era termasuk AI sekarang, pastinya kita tetap mengedepankan yang namanya excellent service daripada sumber daya manusia itu sendiri. Artinya apa? Kualitas dan kuantitas daripada staff, kemudian juga pelaku-pelaku yang keterkaitan daripada industri itu sendiri, kita selalu mengupgrade diri. Jadi, to be honest, tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI, yang artinya sumber daya manusia dalam hal ini staff itu sendiri harus bisa upgrade dan meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik skill, knowledge, ataupun attitude-nya sendiri.
0: Toha menambahkan, pemanfaatan teknologi sebaiknya tidak menghilangkan unsur pelayanan yang menjadi bagian penting dalam industri hospitality. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM dinilai tetap diperlukan agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti-rabies bagi hewan peliharaan. Vaksinasi menyasar hewan peliharaan di sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armen, mengatakan cakupan vaksinasi saat ini sudah mencapai sekitar 80%. Petugas masih menyisir wilayah yang belum mendapatkan vaksinasi, di antaranya Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, serta sejumlah wilayah lainnya. Armen menjelaskan pemerintah mendapat bantuan sebanyak 1.300 vaksin dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, saat ini masih tersedia sekitar 500 dosis vaksin.
7: Vaksinasi telah kita laksanakan, itu sudah 80% untuk vaksinasi rabies, tinggal 20% lagi kita akan menyisir mana yang tersisa.
8: Pak, kalau untuk vaksin kita yang tersisa berapa saat ini Pak untuk vaksinasi anti rabies?
7: Di drop di atas Gubnus 1.300.
8: Yang belum dipakai Pak?
7: Yang belum dipakai itu 500 dosis, yang sudah kita pakai 800 dosis.
0: Di samping itu, Armen menambahkan pihaknya menargetkan vaksinasi terus berjalan hingga menjangkau hewan peliharaan di seluruh wilayah. Sehingga hewan peliharaan masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari penyakit menular rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan 11 kendaraan dinas yang sebelumnya masih dikuasai pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan atas aset tersebut. Kendaraan yang diamankan terdiri dari 5 mobil, 5 sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Total nilai aset kendaraan yang diamankan mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, mengatakan penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset berada dalam penguasaan pihak yang berhak. Menurut Reno, kerjasama Pemkot Sungai Penuh dengan Kejaksaan Negeri dalam pengamanan aset telah dimulai sejak 7 Juli 2026.
9: Berkat kerjasama dan dorongan dari Pak Kejari, jadi kami memulai

0: aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, aset pemerintah merupakan barang milik daerah dan harus dijaga dan dikembalikan apabila pihak yang menggunakan sudah tidak lagi memiliki kewenangan. Penertiban ini lanjutnya juga menjadi bagian dari upaya mencegah aset pemerintah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
1: Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, Kejaksaan melalui bidang Datun, Perdata dan Tata Negara, telah mengamankan aset daerah sebanyak 11 kendaraan bermotor terdiri dari 5 roda 4, kemudian 2, yang roda 3 ada 1, sisanya roda 2 ya.
0: Selain kendaraan dinas, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama kejaksaan juga akan melakukan pendataan dan penertiban aset lainnya seperti tanah, rumah dinas, dan inventaris kantor. Pemerintah daerah mengimbau pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa dasar kewenangan agar segera mengembalikannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan bagi kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Harga cabai merah di pasar tradisional Bedeng 8 Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, merangkak naik. Kabut asap jadi perhatian DPRD Kota Jambi, kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta sesuaikan kondisi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui nomor WhatsApp 0811 867 07 8850.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.

Pendengar, terima kasih masih setia bersama kami. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Kami ajak Anda bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Nanti kita akan mendengarkan 100% Indonesia Nasional. Nah, ini agak gangguan kayak gini, agak susah nih. Loading dia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Atau teleponnya 0213440696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kejadian antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai.
2: Halo.
1: Ada Via Velo.
2: Is it? Hai. Yes.
1: Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Senang kita datang.
0: Iya dong. Senang dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Wow. Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
3: Silakan.
1: Ya. Sis Bella.
3: Leader ya.
2: Linda.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Fresh graduate.
1: Ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Ya, pengennya begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. boleh.
4: Kalau dari single pertama, Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut. Ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
2: boleh.
4: Saya ada ingat ya.
2: Iya,
4: ada.
1: Siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: oh, Tere, ya, ya, ya,
2: ya, Masa Teresia, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul,
4: wow.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi, ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi?
4: Ada
3: Ikang Fauzi,
2: Ikang Fauzi,
1: legend banget,
4: ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi,
2: banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
2: Ya betul.
4: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
2: Iya, Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka
2: Nash. Iya, betul. Yes.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Holil.
4: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Ketika kirim data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga
2: rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
5: tangan ya?
1: Kalau ngambil profesi saya sih sebagai vokal lagi
2: enggak betul.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melanie Subono udah ikutan, Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Rame ya.
2: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama tamu kita, boleh di WA 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
5: Farida.
1: Halo.
5: Sama
1: Farida.
5: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
6: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya? Mm-hmm.
2: Aku nggak bisa dengar.
7: Ya. Bisa itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Okay.
7: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis aja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
5: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
6: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan
2: amin.
6: Gitu ya.
2: Amin.
6: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
6: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak ini ya, Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa yang merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
1: Luar biasa. Awalnya ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
4: Betul.
3: Artisnya.
4: Yes, artisnya semua.
6: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Kak Tere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi luar dari biasa. Sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
6: awal kali join.
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Oh iya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
3: Iya ya, vokal di sosmed gitu di
1: rumah. Oke.
3: Iya ya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya iya.
3: Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu.
1: Kita
3: harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
3: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, suspeka ikut nyanyi di lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
3: You can make a CD or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk tetap bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sesuai. Sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
1: Iya.
3: Tapi happy banget ketemu komite
1: Oh, that's so sweet. Sekarang ya, baik.
3: Sama gitu loh.
1: Iya, yeah, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Betul. Ya. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak nggak mungkin.
1: Iya, yeah, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Yeah. Alright, okay. Kita ada penelpon.
6: Kita sapa lagi yeah. Dari Ari sama Rinda. Betul. Halo, Ari.
8: Halo.
6: Halo. Iya, Ari. Ari. Silakan, Ari.
1: Silakan.
6: Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
6: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
6: Ada lagi,
1: Mas
6: Ri.
1: Ari. Itu aja.
6: Itu aja. Oh,
1: okay. Alright, terima kasih.
2: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong. Ya,
2: kan?
1: Iya, iya,
2: seni, iya. Gitu.
1: Mm-hmm. Karena memang itu tujuannya adanya juga si... apa namanya
2: kolaborasi ini
1: kan
2: kolaborasi ya,
1: TPN movement ya.
6: Betul.
1: Baik.
6: Kalau gitu kita putarkan yes. dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single yes. kedua berarti.
2: Single kedua.
6: Nah, oke. Okay.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
6: Tetap okay. di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Sang pencipta. Iya,
2: cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
4: Hai Ica.
1: Hai, Aga Kareba.
5: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
5: Dari Perusahaan Indonesia, Perusahaan Karya Banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
5: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
5: Cewek-cewek cantik semua.
0: Masya Allah.
5: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
0: Mm-hmm.
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca,
5: Rebecca.
0: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
5: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
5: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
5: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Iya benar.
1: Ternyata fans sejati.
2: Fans garis
1: keras.
2: Anak musik berarti.
5: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya, apa pertanyaannya Ica?
5: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Ya, apa
5: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella. Oh,
0: Mbak Bella. Ya.
2: Ya. Oh, proper ibu. Ya.
5: Kan,
2: iya ibu.
5: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
5: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita apa adanya ya Rebecca. Sabar.
2: Pokoknya apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul betul.
0: Gimana Cak?
5: Aku mau nanya sama
0: yang kedua.
2: Via.
5: Via. Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
5: Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku
0: apa? Gitu, apa nih pertanyaannya?
5: Kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
5: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Pokoknya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
5: Aku mau salam-salam.
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
5: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumahada mang Pak Ahmad.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
1: Para Srikandi.
2: Bapak bisa.
6: Srikandi. Yang cantik-cantik semua.
0: Wah,
2: alhamdulillah.
6: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
0: Betul.
6: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
6: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
6: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikat ini untuk kemudian
0: sebagai terima kasih.
6: Ada salam dulu buat saya.
0: Salam
6: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sumilat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
3: Terima kasih Pak.
0: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, nanti ya, baru nanti dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
3: di Sulawesi Selatan, halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
3: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
4: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
3: Iya Pak.
4: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Okay. Oh, okay. Iya. Nanti kita putarin ya Pak ya.
3: Tetap stay tune lagi Pak.
4: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
4: Siap. Oke. Okay.
2: Thank you Pak. Oke,
4: kita hubung tentu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. WhatsApp. Kita coba banyak, angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
3: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
3: Halo.
7: Halo.
3: Halo Oma.
7: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
3: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak
2: Oma. Namanya Oma.
0: Mbak Emang Oma. Iya.
2: Oh, pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
3: Oma.
7: Iya.
2: Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
3: Iya, di sini panas. Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo. Banget,
3: oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
3: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini bintang tamu kita?
7: Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
3: Oh iya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
3: Iya.
8: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
3: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
3: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
3: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Tapi gimana yang menjawab? Solo jangan tadi ya.
2: Gimana? Solo. Oh, Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Lokananta.
8: Oh, love banget itu.
2: Prachima juga, Prachima.
8: Oh iya,
2: Prachima. Betul. Prachima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
3: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
8: Iya,
2: kan yang
8: Lokananta Blok.
3: Iya.
2: Iya.
3: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
3: Iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
3: Wah, ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Sampai Via ya, Bu.
3: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
3: Iya, Via Velo, dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
3: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
3: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
3: Iya, Bang
0: Ahmad. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
3: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita

0: Tiga orang ya. Ya, Bu.
1: Ada yang penyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan Sama Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
3: Biar disalamin juga.
2: Kita berarti ke Jakarta ya,
0: kita ke Jakarta. Halo Bang.
2: Halo Bang Roni.
0: Bang Roni.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gasa gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
0: Age of?
4: Tanyaannya itu aja sih.
0: Kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap.
2: Siap.
0: Bang Roni, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
0: Satu lagi ya,
2: teman-teman ya.
0: Halo
2: Bang Leman dari Lampung.
0: Bang Leman dari Lampung.
5: Jadi Firdaus dan Bung
0: Ayu siapa?
2: Iya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan nanti.
0: Kayaknya diragukan.
2: Apa nih?
0: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
5: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
0: Boleh, ya, silakan.
5: Idola saya ini anaknya Ikan Pauju nih.
0: Pasti semua orang itu.
5: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
2: Oh, dia sambil nonton.
0: Sama-sama dong.
2: Jadi siapa?
3: Ya, kayak CCTV ya?
0: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Ini
5: nanya individu nih.
3: Itu handphone apa?
2: Enggak, ini nih, itu kamera.
0: Itu kamera.
2: Kamera.
3: Udah gak kuat nih.
5: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
3: Siap.
2: Apa nih?
3: Nanya apa, Tuj?
5: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yang ataupun suami?
0: Nanti kenapa dijawab ya.
5: Jangan khawatir.
0: Wah, ini pertanyaannya sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
2: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih, dari tadi soalnya. Ya, Tedinda.
0: Emang Tedinda Bogor.
6: Ya, selamat siang. Selaku Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Yes. Silakan Tedinda.
6: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah. Habaget.
0: Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Tedinda?
6: Iya, tiga darah cantik.
3: Alhamdulillah.
6: Makasih. Aryanya juga cantik.
3: Alhamdulillah. Dipuji sih, dipuji. Cantik kan?
6: Karena Allah mau bayar.
3: Karyanya cantik katanya.
6: Terus dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
3: Amin.
6: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
3: Sheila Majid.
6: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin, atau merekrut mungkin, ajak join Mahir Zain?
3: Udah sempat Sandi.
6: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada. Semoga ada ke apa, arah ke sana lah.
0: Oke.
6: Ke Mahir Zain.
0: Siap.
6: Oke, sukses.
0: Terima kasih Tedinda.
3: Terima kasih.
0: Boleh kali Pak Produser sekali-sekali.

0: dan saya jadinya.
1: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah. Ya,
2: kita jawab dulu satu persatu ya.
3: Banyak banget yang harus dijawab.
1: Banyak ya, kayak soal iya. ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
1: Aku biarkan ya. Betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
4: Our Power sih pop ya, agak pop, ya? Alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
1: Iya, betul. Okay.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
1: Iya,
3: jadi
1: iya,
3: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
1: Iya, ya,
4: betul. Soalnya yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Iya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ reference-nya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
1: Tanah
4: ada
1: para
4: pop,
1: nabi ya?
4: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
0: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
1: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Movement.
1: Nah, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
4: Jadwalnya mungkin baru ketemu 2 tahun lagi.
1: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
1: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
1: Maher Zain
4: itu sih ya ide banget.
1: Iya sih.
4: Kita sempat approach ya,
1: sempat approach
4: yang di single pertama.
1: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
3: pengen banget.
0: Kenapa enggak gitu?
1: Benar.
3: Semoga nanti
4: mohon doanya aja.
3: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
1: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Dinda di
0: Dinda dari Bogor
1: ya. Coba nyanyi dulu. Ibu.
0: Hah? Apa tuh? Iya.
5: Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, iya.
3: Suka
4: ini biar
0: menjawab dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
4: Silakan sis, tempat dan waktu untuk curhat sih.
3: Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Benar. Ya yang OTW.
3: Oh, diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
1: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
1: Betul. Harusnya ini teng teng teng. Maunya itu tadi ya. Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra ya. Cina. Siapa? Apa
3: susah ya sama
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nungguin jawabannya.
3: Kalau mereka digantung entar ya jawabannya.
4: Jadi mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab setelah
4: putar aja deh, enggak apa-apa.
3: Saya jawab setelah pesan.
4: Oh, boleh. Ya,
3: saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
1: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi sebelah sini.
3: Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
1: Masih
0: tunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau enggak itu kan.
1: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
3: Iya.
1: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
3: gitu.
1: Kalau misalnya lancar insyaallah cepat.
4: Amin. Mohon doanya berarti.
1: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal Soleh, terus perbanyak apa namanya tuh
4: Barpesona, bukan?
1: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat,
4: gitu. Propalestine berbanyak,
1: Propalestine
4: juga, pinggir ya.
1: Nah, oh iya dong, harus Propalestine dong.
3: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan. Lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti
0: bertemu.
3: Nah, jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Kamu sama tiba-tiba langsung jodoh
1: bertamu bawa makanan.
0: Nah, oke. Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
1: Yeah. Wow, oh, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketemunya lagu. Ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang, kira-kira.
0: Oke, okay. Minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Ya, tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya. Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama, makasih.
2: Atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Ica,
1: apa medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh, iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca underscore Raymond, Reijman.
1: Oke. Okay.
3: And lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah,
4: Spotify.
1: Oke lah. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah. Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
4: kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music,
4: gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore bellafauzi underscore. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bowo, kalau U.
0: Yeah.
4: Oh.
0: Yeah.
4: Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bowo kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi ya pakai W kurang bagus.
1: lucu banget hari ini sumpah. Ada lucu seru. Ya, kalau Via
3: aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Oh,
3: iya. Ya, sama
1: Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Iya.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul.
3: Tanahparanabi.
4: Iya, tanahparanabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
3: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti ya, kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya. Menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Tapi untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi, nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja, dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
3: Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
4: Ini gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Kan udah aman.
1: Masih
4: banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa-apa ya?
1: Boleh.
4: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken words.
3: Awalnya.
0: Iya.
4: Oke. Spoken words itu pas.
3: Oh.
4: Oke.
3: Oke,
1: gua
3: aja terus ya.
1: Yeah. Alright,
3: oke.
1: Okay.
3: Tantangan diterima.
1: Tantangan diterima. Alright.
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
1: You're right.
4: Okay.
3: 1, 2, 3, 4.
6: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters, kill and lie in their own blood, and we kept silent, it is a genocide.
1: Yeah. Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
3: Mau lanjut, oke.
0: Okay. Okay. Langsung.
4: Yeah. Our power.
1: Our power.
4: Oh, never mind.
3: Oh iya, mic.
1: Can I have a mic off, please?
4: Oh iya, lupa ya.
1: Iya.
4: Oke, segini aja ya. Jaraknya, oke. Okay.

0: dong semuanya. Yeay.
1: Wow, keren sekali ya.
2: Iya, luar biasa ya pastinya.
1: Apa ya namanya,
2: kenapa?
1: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
3: Amin.
4: Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
1: Itu dia, yes. Itu dia kan.
4: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
1: Power,
4: Our power. The people united will never be defeated.
1: Yes.
2: Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
4: Oh,
2: gitu enggak sih?
4: Tapi Mas Rangga dulu
1: nih. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
2: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
4: Iya.
2: Ini single baru.
4: Baru rilis.
3: Asik.
1: Spill dong dikit.
2: Spill.
1: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
4: Iya, siapa tahu di sini promosi.
1: Iya,
4: promosi. Isinya dan idenya
1: konsepnya. Iya, kita aja bocoran.
4: Oke.
1: Aduh, saya deg-degan ini kita kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
4: Enggak gitu. Kan ini. Ambil dua orang ya.
2: Gimana, spill dikit boleh?
1: Spill lah.
5: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
2: Oke.
5: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
1: Oh,
5: aneh ya sebagai songwriter aneh ya.
1: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
4: dikit
1: semua.
4: Dikit lagi dong.
1: Oh iya. Dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
5: Iya. Judulnya ya, apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
1: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
4: Dalam banget itu.
5: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
1: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin.
5: Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
4: berurutan.
5: Terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
1: Semoga
5: ini semua di SP.
1: Yes.
2: Semoga ini lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
4: Harus.
1: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
2: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis ya. Hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: gak berasa
1: sekali. Terima kasih loh. I have so much fun.
2: Jangan kapok ya.
1: Semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga. Benar, semoga juga pendengar. Iya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa
0: kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
1: Ada mungkin dari start from you ada.
3: Terima kasih, thank you for listening. Dan apa ya, free Palestine.
2: Yeah.
0: Betul.
1: Straight to the point.
0: Kavia.
2: Kavia dulu.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, Bella.
0: Iya dong. Dan tempat dipersilakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak
2: loh. RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
2: Free
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan Tunggu Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: kalian semua. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog kentongan bersama Reno Isaputra.
1: Inilah siaran mitigasi bencana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renol Putra di dialog mitigasi kentongan di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita kembali lagi dan di sore hari ini kita akan coba mengangkat topik bagaimana update cuaca terkini, kemudian efek kabut asap penyebab ISPA di Kota Jambi. Dan saya lihat di sore hari ini pukul 15.11 ini kabut asap ini semakin pekat di Kota Jambi, terutama di depan studio kami di Pro 1. Dan kita akan ngobrol dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada forecaster dari BMKG Provinsi Jambi, ada Mbak Nabilatul Fikroh. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nabilatul.

0: Ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya Mas
1: Ya,
0: ya.
1: ya.
0: Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk 1 minggu ke depan atau ya di dalam bulan ini kita masih kering gitu Mas,
1: Ya,
0: nggak
1: ya.
0: ada hujannya.
1: Baik. Baik, Mbak Nabila, kalau kita melihat potensi ini karena kabut asap juga sudah semakin pekat, kalau dari perakiraan BMKG sendiri untuk wilayah barat, ini bagaimana kondisi di wilayah barat sendiri dari perakiraan BMKG, Mbak Nabila?
0: Iya, kalau di wilayah barat hampir sama aja Mas ya. Dari sebaran asapnya pun biasanya kan di wilayah timur aja nih yang berdampak asap.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, kalau untuk saat ini asapnya itu memang sudah sampai ke wilayah Provinsi Jambi bagian barat juga seperti di Kerinci dan juga Bungo Merangin juga teramati asap juga sudah sampai di sana. Kalau untuk potensi hujannya memang di bagian barat ada potensi hujan yang sedikit lebih basah ya
1: Ya,
0: dibandingkan
1: ya.
0: kita di wilayah timur ini. Namun untuk mengurangi asap juga sepertinya belum dapat mampu mengurangi asap karena sumbernya sendiri bukan dari wilayah Provinsi Jambi bagian barat ya.
1: Ya,
0: Di
1: ya.
0: barat tidak ada terdapat titik panas gitu.
1: Baik, baik. Nah, ini kalau kalau kalau kita berbicara titik panas, kalau dari hasil pemantauan BMKG sendiri, ini hingga hari ini berapa titik panas yang terpantau untuk Provinsi Jambi, Mbak Nabila?
0: Iya, kalau untuk di bulan Oktober totalnya ada 410 titik panas, Mas, karena ini masih awal bulan ya. Itu data dari tanggal 1 hingga tanggal 5. Untuk terbanyak itu terpantau hari kemarin ada 199 titik panas dengan wilayah terbanyak itu ada di Tanjung Jabung Timur sebanyak 106 titik panas,
1: Ya.
0: kemudian di Muaro Jambi ada 44 titik panas.
1: Baik, baik. Berarti kalau berbicara angka, ini masih apa ya? Masih tidak ada peningkatan atau bagaimana, Mbak Nabila?
0: Iya, kalau berbicara angka, tentu saja kita di bulan Agustus dan September itu meningkat signifikan daripada bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Juli itu total bulanan masih di angka 539.
1: Ya.
0: Di bulan Agustus itu menjadi 3.193.
1: Oh.
0: Nah, di bulan September meningkatnya 6 kali lipat ya. Di bulan September naik lagi di angka 6.498 untuk jumlah titik panasnya. Nah, untuk di bulan Oktober masih 410. Kita lihatnya apa bisa mengalah. Tapi kalau untuk prediksinya sendiri mungkin tidak lebih dari bulan September ya.
1: Ya, ya,
0: Karena
1: ya,
0: di
1: ya.
0: akhir Oktober sudah diprediksi peralihan ke musim hujan.
1: Baik. Oh, mudah-mudahan ya. Akhir Oktober ini
0: Ya.
1: udah masuk musim penghujan ya. Baik.
0: Iya, Mas.
1: Nah, kalau melihat kemarin ada beberapa apa ya kali hujan baik di Kota Jambi kemudian di Jambi bagian barat. Nah, hal ini apakah emang siagianya terjadi walaupun musim kemarau hujan masih akan sering terjadi walaupun dengan intensitas rendah, Mbak Nabila?
0: Baik, memang hujan itu kan terbentuknya dari berbagai faktor ya Mas yang mempengaruhi. Nah, untuk faktor globalnya sendiri seperti sekarang orang dengar ada anginnya yang dari Australia yang membawa udara kering. Nah, itu memang tidak menambah atau menyebabkan Indonesia, Jambi khususnya tidak bisa terbentuk awan hujan. Namun ada faktor-faktor lokal seperti topografi, seperti di wilayah barat kan masih ada pegunungan, ada pengangkatan massa udara akibat topografi tersebut. Nah, hal-hal itu atau faktor-faktor lokal lah yang membantu wilayah Provinsi Jambi masih ada terjadi hujan, walaupun hanya titik-titik itu masih tidak meluas gitu dia.
1: Baik.
0: Itu sih
1: Baik.
0: pada dari faktor lokal sih yang membantu terbentuknya hujan.
1: Baik. Baik. Ini mudah-mudahan di akhir Oktober nih apa ya kabut asap di
0: Iya.
1: Kota Jambi semakin mereda ini karena semakin pekat. Mbak Nabila, saya akan
0: Amin. Iya.
1: ngobrol dan tanya terkait dengan Jambi bagian timur. Namun kita jeda sesaat, Mbak Nabila, setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan Mbak Nabila. Halo. Halo, Mbak Nabila.
2: Halo, ya. Mas.
1: Mbak Nabila, kalau ya. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan Jambi bagian barat. Kalau untuk Jambi bagian timur, ini bagaimana pantauan dari BMKG sendiri, Mbak Nabila?
2: Iya, untuk wilayah Provinsi Jambi bagian timur, untuk potensi hujannya tentu saja lebih rendah ya untuk saat ini dibandingkan dengan Provinsi Jambi bagian barat. Untuk satu minggu ke depan, kita lihat di tanggal hari ini, tanggal 6, ya 6, 7, 8 itu belum ada potensi hujan sama sekali di wilayah Provinsi Jambi bagian timur khususnya, tapi nanti 9, 10, dan juga 11 itu ada potensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian timur dan juga di wilayah Jambi bagian barat, namun hanya di kategori ringan dan biasanya terjadi hanya titik-titik atau spot-spot yang menyebar saja gitu.
1: Iya, baik. Nah kalau untuk tinggi gelombang, kemudian banjir rob dan segala macam, ini masih terjadi kah atau masih tinggi kah di Jambi bagian timur?
2: Untuk tinggi gelombang untuk dari pantauan stasiun maritim, informasi dari maritim masih dalam kategori tenang hingga rendah atau di angka 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk prediksi tinggi gelombangnya itu masih dalam kategori aman ya, belum ada warning begitu kalau dari kita. Biasanya kalau untuk tinggi gelombang di atas sedang hingga tinggi itu jarang terjadi sih kalau di wilayah perairan timur Jambi, namun jika ada potensinya tentu saja akan kami begitu. Nah untuk tinggi pasang surut yang dapat mempengaruhi rob juga, itu juga belum ada informasi yang signifikan dari BMKG pusat. Untuk sementara ini belum ada potensi banjir rob juga di wilayah pesisir timur Jambi.
1: Baik, berarti kondisi saat ini masih bisa untuk beraktivitas para nelayan. Mbak Nabila, mungkin di ujung akhir kita mungkin ada harapan ataupun pesan untuk pendengar di rumah dan masyarakat Kota Jambi, silakan Mbak Nabila.
2: Iya, kita mungkin sama-sama menguatkan ya Mas ya. Dalam kondisi Jambi yang berasap ini, kami ingatkan juga untuk selalu pantau update informasi dari BMKG Jambi. Juga kami mengharapkan semoga hujan akan segera turun di Provinsi Jambi. Kami ingatkan juga jangan lupa untuk memakai masker. Dan satu lagi untuk waspada menggunakan air, sepertinya sudah ada wilayah-wilayah yang kekurangan air ya Mas ya. Semoga kita Jambi kembali sehat.
1: Baik, terima kasih Mbak Nabila untuk waktunya sudah mau ngobrol bersama saya di Pusat RRI Jambi. Sukses terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita dengan forecaster dari BMKG Provinsi Jambi, Mbak Nabila Tulfikroh. Dan nanti kita akan ngobrol juga nih dengan Dr. Rini Kartika, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kita akan tanyakan bagaimana update peningkatan jumlah penderita ISPA di Kota Jambi karena melihat kondisi kabut asap yang semakin pekat di Kota Jambi. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
3: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita kembali lagi dan kali ini kita akan coba membahas efek kabut asap penyebab ISPA di Kota Jambi. Dan di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Dr. Rini Kartika, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rini.
4: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mas.
3: Baik, sehat ya Bu?
4: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Rini, kita langsung saja, ini mungkin dari Dinas Kota Jambi, bagaimana data terkini terkait dengan ISPA di Kota Jambi, Bu Rini?
4: ISPA yang tercatat di kami dari awal kami mencatatnya itu tanggal 24 September ya, sampai hari ini itu sudah terdata sekitar 10.700-an kasus ISPA. Kalau dilihat dibandingkan dengan tahun lalu dengan periode yang sama, memang terjadi peningkatan.
3: Baik. Baik,
4: nih. Jadi alih. Ya.
3: Ini kondisi kabut asap nih tiap hari ini semakin pekat nih. Kalau tidak hanya pagi dan sore hari seperti saat ini juga terlihat sangat pekat nih Bu Rini. Dan pantauan ini juga alat untuk pengukur ini terlalu tinggi. Ini apa yang sudah ataupun menjadi pencegahan untuk masyarakat sendiri dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, Bu Rini?
4: Kalau untuk Dinas Kesehatan, kita sudah mempersiapkan ruang-ruang untuk penanganan kasus ISPA ya. Di semua rumah sakit dan puskesmas, kita sudah mempersiapkan ruang oksigen juga. Kemudian untuk obat-obat ISPA sudah cukup. Selanjutnya ya memang perlindungannya itu menggunakan masker ya kalau memang harus keluar rumah. Kita juga sudah membagikan banyak masker ke masyarakat. Jadi ya itulah yang bisa kami lakukan pada saat ini.
3: Ya. Baik. Bu Rini, kalau melihat ISPA ini, spesifik penyakit ISPA ini, apakah ISPA ini emang paling berat disebabkan oleh kabut asap atau sebenarnya ISPA ini tanpa kabut asap nih masyarakat juga bisa terjangkit atau bagaimana? Dan apakah efek ke depan untuk ISPA ini akan menjadi berat bagi orang yang terkena ISPA?
4: ISPA ini kan infeksi saluran pernapasan akut. Sebenarnya memang merupakan kasus yang paling tinggi sepanjang tahun. Namun dengan adanya kabut asap ini kejadiannya itu meningkat. Kejadian ISPA itu menjadi dua kali lipat dari tidak ada kabut asap ini. Kan di asap ini ada partikel-partikel itu yang menyebabkan terjadinya ISPA itu. ISPA ini juga lebih berisiko juga ya pada anak-anak, ibu hamil, lansia yang sudah mempunyai penyakit komorbid saluran pernapasan dan penyakit jantung. Jadi memang ISPA ini ya berbahaya terutama untuk orang-orang yang berisiko tinggi yang seperti saya sebutkan tadi.
3: Baik. Ini kalau kalau berbicara risiko yang cukup tinggi oleh ISPA, ini sebenarnya kalau selain penggunaan masker apabila berada di luar ruangan, adakah cara tertentu atau mengkonsumsi apa untuk menjaga kondisi tubuh dan agar ISPA ini juga dapat diatasi, Bu Dokter ini?
4: Ada, cuci hidung ya. Cuci hidung itu menggunakan NaCl, kita semprotkan ke hidung dengan menggunakan spek, tapi jarumnya itu dibuka. Nah, cuci hidung itu juga merupakan salah satu untuk mencegah terjadinya ISPA. Kemudian ditambah lagi dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, boleh dengan makan buah-buah, sayur, atau suplemen vitamin juga bisa. Jadi yang penting memang meningkatkan stamina ya.
3: Baik. Baik. Bu Rini, kalau data 10.700-an apa ya yang terdata oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi sendiri itu, apakah dari tingkat paskes pertama, puskesmas dan segala macam, hal ini juga terus melaporkan kondisi yang masuk dari mereka ke Dinas Kesehatan, Bu Rini?
4: Ya, kita kan punya sistem itu, SKDR, sistem SKDR itu. Jadi semua puskesmas dan rumah sakit itu melaporkan secara harian ke Dinas Kesehatan, dan itulah yang kami kumulatifkan, kami hitung sebagai kasus IPA harian. Sehari itu kasusnya rata-rata 300-an.
3: Di setiap puskesmas atau yang masuk ke Dinkes sendiri?
4: Ya, setiap puskesmas. Setiap puskesmas umumnya segitu. Jadi kasus ISPA itu memang masih fluktuatif juga tergantung. Saya lihat tergantung ISPU. Kalau ISPU-nya meningkat, nanti beberapa hari kemudian kasus ISPA akan tinggi, meningkat juga. Kalau misalnya kasus ISPU-nya menurun, ya kasus ISPA-nya juga menurun. Jadi memang masih fluktuatif, masih naik turun gitu. Tapi secara kumulatif itu 10.700-an.
3: Baik. Ini kalau berbicara kabut asap, ini pasti angka ISPA pasti juga ikut meningkat. Nah, kalau berbicara penyakit lain dengan adanya kabut asap, apakah ada potensi penyakit lain yang ditimbulkan oleh kabut asap, Bu Rini?
4: Ada. Seperti konjungtivitis, radang pada mata ya. Ini juga banyak kan karena berserbuk-serbuknya partikel-partikel kecil itu bisa mengenai mata, kemudian bisa menjadi radang mata yang kita sebut dengan konjungtivitis. Terus yang kedua juga diare juga berpengaruh karena banyaknya debu-debu ini juga berpengaruh pada kasus diare.
3: Baik, berarti ada beberapa penyakit, namun ISPA ini menjadi penyakit
4: yang paling utama. Karena dia langsung berkenakan dengan saluran pernapasan.
3: Pantasan kalau berada di jalan naik motor tuh suka pedih mata ya. Berarti ada efeknya.
4: Iya, memang seharusnya ya menggunakan kacamata, menggunakan masker atau pakai helm yang tertutup itu. Tapi saya lihat masyarakat masih banyak juga yang tidak memakai perlindungan seperti itu.
3: Masih santai aja ya. Baik. Baik. Bu Rini, ini kalau tadi saya ngobrol dengan forecaster BMKG, ini mungkin mudah-mudahan di penghujung bulan Oktober sudah masuk musim penghujan. Nah, kalau berbicara hal ini, mudah-mudahan kabut asap juga semakin turun. Adakah perkiraan dari Dinas Kesehatan Kota Jambi sendiri, karena penyakit ini kan kadang peningkatannya berubah-ubah sesuai dengan kondisi iklim. Kalau di perubahan iklim sendiri, baik dari musim kemarau ke musim penghujan, ada juga yang menjadi penyakit yang harus diwaspadai oleh masyarakat, Bu Rini?
4: Ada. Kalau di Kota Jambi itu DBD. Jadi dari yang suasana kering kemudian menjadi hujan ya. Yang genangan-genangan air di tempat-tempat yang wadah-wadah itu juga. Jadi kalau perubahan seperti itu kita waspadai DBD.
3: Baik.
4: Penyakit demam berdarah.
3: Jadi peningkatan DBD ini semakin besar ketika perubahan iklim terjadi ya.
4: Iya, betul.
3: Baik. Bu Rini, mungkin setelah jeda iklan saya akan ada beberapa pertanyaan lagi untuk kita ngobrol Kita jeda sesaat setelah jeda iklan yang berikut ini.
0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
3: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan kembali lagi kita ngobrol dengan Bu Rini. Halo.
4: Halo, ya.
3: Ya, Bu Rini, apakah di Dinas Kesehatan Kota Jambi sejak meningkatnya potensi atau ISPU, peningkatan ISPU yang cukup tinggi di Kota Jambi, Dinas Kesehatan membentuk tim khusus untuk bagaimana mengatasi atau mencegah terjadinya peningkatan ISPA di Kota Jambi, Bu Rini?
4: Kalau itu kita memang sudah ada ya tim gerak cepat namanya. Yeah. Yeah. Jadi kalau terjadi kasus-kasus yang potensi untuk wabah itu ada timnya.
3: Sudah dipersiapkan
4: dari kita sampai ke dari dinas sampai ke puskesmas dan rumah sakit sudah ada timnya.
3: Baik. Bu Rini, mungkin terakhir, mungkin pesan mungkin ataupun harapan untuk masyarakat Kota Jambi, bagaimana mereka juga terus waspada untuk beberapa penyakit yang timbul akibat kabut asap. Silakan Bu Rini.
4: Saya mengingatkan kepada masyarakat ya, terutama pengguna pengendara kendaraan bermotor, ya lindungilah diri dengan menggunakan masker ya dan kacamata ya. Kalau memang harus keluar keluar dari rumah, tapi kalau memang bisa terjadi di dalam rumah ya di dalam ruangan saja. Terutama juga anak-anak jangan diizinkan untuk bermain-main di luar rumah. Sementara untuk olahraga di luar di tetap aja. Lebih baik olahraga di dalam ruangan yang tertutup, yang terlindung ya dari kabut asap itu. Itu aja. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bu Rini untuk waktunya pada sore hari ini sudah mau ngobrol bersama saya di Pro 1. Sukses terus Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar RRI, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Rini Kartika. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dan ya, sesuai dengan pesan Bu Rini tadi bahwa kurangilah aktivitas di ruang di luar ruangan, dan bagi anak-anak dan remaja nih dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk olahraga juga sebaiknya dapat dilakukan di dalam ruangan, karena kondisi kabut asap yang semakin pekat di Kota Jambi dan peningkatan ISPU juga semakin tinggi nih setiap harinya. Dan pendengar, itu tadi obrolan kita terkait dengan topik kita pada sore hari ini, update cuaca serta efek kabut asap penyebab ISPA di Kota Jambi. Mudah-mudahan nih kabut asap dapat segera mereda dan masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Saya Renol Putra undur diri dari ruang dengar Anda di Dialog Mitigasi Kentongan di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio.

0: karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan kemanfaatan buat orang lain.
1: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
2: Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kali ini edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Nur Aisyah. Sari berita, upaya menekankan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Inilah Warta Belajar Sumba, kami sampaikan untuk Anda 6 Oktober 2026. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Mendengar upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto langsung dari Bengkulu.
1: Upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu perlu melibatkan pemuda melalui peningkatan keterampilan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan lapangan kerja. Pemuda didorong tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani Esos mengatakan, pola pikir sebagian pemuda yang masih menunggu pekerjaan terutama di lembaga pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran. Menurutnya, pemuda perlu diberikan pemahaman bahwa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan pilihan yang memiliki nilai dan manfaat yang sama.
2: Iya, karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan hal-hal yang menimbulkan kemanfaatan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi mungkin ya kembali itu kita butuh duduk bersama mungkin untuk bisa menanamkan ke adik-adik yang belum melek gitu kan bahwa berwirausaha atau membuka usaha sendiri itu pun tidak kalah terhormat dengan bekerja di pemerintahan dan lain-lain seperti itu gitu.
1: Yunita menuturkan diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada generasi muda, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda. Ia berharap pemuda di Bengkulu semakin berani membuka usaha sendiri, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Baik, pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yang dihimpun oleh reporter Erlina Fartesa, RRI, Palembang.
1: Kalau menurut saya sih, mengurangi pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperkuat UMKM. Jadi pemerintah bisa membantu masyarakat yang ingin membuka usaha melalui pelatihan, akses modal, dan juga melalui pemasaran produk. Kalau usaha kecil berkembang kan tentu bisa membuka pekerjaan baru ya bagi orang lain. Jadi menurut saya bukan hanya masyarakat yang bisa dapat penghasilan, tapi juga bisa, ini juga bisa jadi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Harapannya program pemerintah ini benar-benar sampai ke masyarakat dan juga pendampingannya dilakukan secara berkelanjutan.
2: Kalau dari saya sebagai anak muda, yang paling dibutuhkan itu kesempatan kerja yang lebih luas ya. Kadang lowongan memang ada, tapi persyaratannya itu cukup tinggi, apalagi soal pengalaman kerja tuh. Jadi saya berharap pemerintah bisa memperbanyak pelatihan kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Selain itu, peluang usaha bagi anak muda juga perlu didukung, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan, supaya tidak semuanya harus bergantung pada pekerjaan formal.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran itu sangat penting ya. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sekarang. Anak-anak muda sebenarnya banyak yang punya kemampuan, tetapi kadang belum punya pengalaman dan juga keterampilan cukup. Saya berharap program pelatihan, informasi lowongan kerja, dan bantuan untuk usaha kecil bisa terus diperbanyak ya, agar masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Baik pendengar, untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara singkat reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang.
1: Yang mendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya program dan pelatihan apa yang telah dilaksanakan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kepala di Senaker Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Ya Pak, apa saja upaya di Senaker untuk menekan angka pengangguran ini?
2: Oh, kalau kami dari Dinas Tenaga Kerja, kalau Dinas Tenaga Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan, kompeten. Kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkal Pinang juga masih lumayan cukup tinggi. Kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang. Termasuk juga penempatan tenaga kerja tidak hanya untuk di dalam negeri, termasuk juga untuk yang di luar negeri.
1: Sepanjang tahun 2026, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan yang digelar di Senaker sendiri, Pak?
2: Jadi kalau kami, pelatihan itu kami boleh, kalau sekarang, untuk sekarang, sejak terhitung di bulan Agustus kemarin, kita melakukan pelatihannya secara masif. Artinya gini, sekarang kami lagi menjalankan program pelatihan untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu sampai dengan bulan Desember. Karena November pelaksanaannya, dari bulan Agustus kemarin. Kemudian juga untuk program pelatihan, kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk program pelatihan yang sumber pendanaannya dari APBD. Tapi di lain itu juga kami sekarang sedang mempersiapkan juga, bahkan sekarang sudah kita bisa pastikan untuk segera berjalan program-program pelaksanaan pelatihan yang itu kegiatannya bersumber dari kegiatan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini, itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
1: Selain pelatihan Pak, apa program yang akan dilaksanakan di Senaker Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat ini?
2: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran busana kerja Job Fair tahun 2026. Di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya, termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkal Pinang, dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi Kota Pangkal Pinang. Tapi kami kan sini kan tidak hanya job fair. Jadi job fair itu juga selain informasi tentang lowongan kerja dan informasi penempatan tenaga kerja, itu nanti akan kami gabungkan juga dengan informasi pelatihan kerja, termasuk juga sarana hubungan industrial. Intinya rencananya kita akan laksanakan di Aula Amik Atmalhur, ISB, Institut Sains Atmalhur. Demikian.

0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Berikut laporan reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program magang kerja nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senaker Lampung. Saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya, kondisi ketenaga kerjaan di Lampung masih relatif terjaga. Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2020. 26 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
2: Terkait dengan PHK ini, di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dan alhamdulillah, berdasarkan data publis di bulan Agustus oleh BPS masih terserap berkisar 35.000 orang ya yang terserap di lapangan kerja. Ini semua tentu fluktuasi ya dengan adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
1: Agus menambahkan meski kondisi ketenagakerjaan relatif terjaga, namun kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama berbagai pihak harus terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenagakerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar kurangnya angka pengangguran, pemerintahan Kabupaten Kerici memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh, melaporkan.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Mendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa tahun 2026. Kali ini laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progres pekerjaan pemerintahan desa tahun 2025 dan 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi kali ini dilaksanakan di Desa Sulawangi dan Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa. Kabid Bina Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur Merlianto Esos mengungkapkan bahwa pihaknya turun langsung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen administrasi serta melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintahan desa. Merlianto mengungkapkan monitoring dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintah tahan desa tahun 2025 masih lengkap dan tertata dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi progres realisasi anggaran tahun 2026 maupun program desa lainnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah dicairkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sesuai dengan perintah pimpinan kami, kami melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dari tahun 2005 sampai tahun 2006, memastikan apakah administrasinya untuk tahun 2005 itu masih lengkap dan tahun 2006 pekerjaan saya berjalan terbaik sesuai dengan dana yang telah dicairkan.
1: Merlianto menegaskan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejauh ini, pelaksanaan program di desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pihaknya juga belum menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program maupun pekerjaan yang sedang berjalan. Ia menambahkan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Kaur sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Huaikanan.

0: Bernard di Snaker Trans Waikanan mengakui info lowongan kerja belum rata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasi hal tersebut juga pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Kali ini laporan langsung dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans, Kabupaten Waikanan, mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala di Snaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan, masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebarluasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, di Snaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
1: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
2: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzar menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
2: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori sangat berbahaya, sangat tidak sehat, maksudnya turun dan naik lagi, dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun, karena memang kondisinya begitu, Pak.
1: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Saya Nora Isa mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Barangkali senja ini bagus untukmu.
1: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Bahagia rasanya bisa kembali hadir menyapa Anda semua pendengar di frekuensi FM 88,5 MHz. Salam sehat untuk kita semuanya dan salam bahagia juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RI Jambi. Baik yang

di tubuh kita. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas beberapa hal sederhana tetapi penting yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bisa kita dapatkan juga ya, tidak perlu mahal. Apakah itu? Nah, mengapa kita perlu menggunakan masker? Ini harus kita bahas ya hari ini. Ya, pendengar RRI semuanya, masker bukan sekedar pelengkap ketika kita bepergian. Dalam kondisi tertentu, masker ini dapat membantu melindungi kita dari paparan debu, kemudian asap, polusi udara, serta percikan pernafasan yang dapat membawa kuman. Ya, bagi Anda yang sedang berada lingkungan berdebu atau berpolusi, menggunakan masker dengan baik ternyata dapat menjadi salah satu langkah perlindungan yang sederhana. Terlebih lagi jika kita sedang mengalami batuk atau pilek, menggunakan masker ini juga merupakan bentuk kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi memakai masker ya bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga tentang menghargai kesehatan orang lain. Dan pastikan masker digunakan dengan benar, menutupi hidung dan mulut, serta diganti apabila sudah kotor atau tidak layak digunakan.

Dan untuk Anda pendengar, kali ini ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Tora bin Muhammad di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabah Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabah. Nah itu dia satu berita panggilan untuk Tora bin Muhammad di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabah, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Dan untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh Nika Ardila, hadir dengan suara hatiku menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan kita masih bersama untuk informasi-informasi yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semua yang lagi bersantap bersama keluarga ya. Mungkin ada menu-menu istimewa yang sudah dimasak sama istri, dan saat santai, saatnya kumpul ya, pas banget sambil mendengarkan Pro 1 dari Jambi. Menu yang sederhana sambil mendengarkan Pro 1 dengan lagu-lagu pilihan juga ya. Oke, kalau tadi di awal kita sudah membahas terkait bagaimana kita harus memakai masker karena penting ya, dan juga berikut ini manfaat kacamata saat beraktivitas di siang hari. Nah, pendengar, sekarang kita beralih kepada perlindungan mata. Jadi saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, mata kita terpapar cahaya matahari yang terang. Karena itu, kacamata hitam atau kacamata dengan perlindungan UV yang sesuai dengan diri kita juga, ini dapat membantu mengurangi silau dan melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Namun jangan asal memilih kacamata jika tujuan kita adalah melindungi mata dari sinar matahari. Pilih kacamata yang memiliki perlindungan UV yang memadai, bukan hanya karena lensanya berwarna gelap ya. Jadi selain itu, topi atau payung juga dapat menjadi pelindung tambahan ketika kita harus berada di bawah terik matahari. Dan ingat, mata adalah salah satu bagian tubuh yang sangat berharga. Jangan menunggu sampai mengalami gangguan penglihatan, baru kita mulai memperhatikannya. Dan kembali ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak untuk Tora bin Muhammad di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasaran narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
5: Pro 1.

Dilema hadir bersama Nora untuk menemani kebersamaan kita. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap mendengarkan Pro Satria di Jambi. Dan juga untuk Anda semua, kali ini kita sampai di informasi penutup jumpa kita ya. Yang perlu kita ketahui dan kita hargai dan kita sayangi adalah kesehatan tubuh kita. Nah, pendengar, tubuh kita telah menemani kita bekerja, belajar, berkarya, berjalan, kemudian beraktivitas dan bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Karena itu sudah seharusnya kesehatan tubuh kita hargai ya. Menghargai kesehatan tidak selalu membutuhkan sesuatu

rajin bergerak dan berolahraga sesuai kemampuan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, kemudian juga menghindari kebiasaan yang dapat merusak kesehatan, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan ketika memang diperlukan. Dan yang tidak kalah penting, nah apakah itu ya, dengarkan sinyal dari tubuh kita. Jadi jika tubuh terasa lelah, berikan waktu untuk beristirahat. Jika muncul keluhan kesehatan yang mengkhawatirkan atau menetap, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, karena mencegah tentu lebih baik ya dari mengobati. Baik pendengar, untuk Anda semua, mari kita mulai menghargai kesehatan dari hal-hal kecil. Gunakan masker ketika memang diperlukan, lindungi mata saat beraktivitas di bawah terik matahari, dan jangan lupa untuk menjaga pola hidup yang sehat, dan juga jangan lupa memberikan tubuh kita waktu untuk beristirahat. Sebab kesehatan bukanlah sesuatu yang baru kita hargai ketika kita sakit, tapi kesehatan adalah amanah yang perlu kita jaga setiap hari. Sampai di sini informasi kesehatan yang saya hadirkan untuk Anda. Nana pamit undur sementara waktu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan jangan lupa sayangi tubuh kita, karena tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tetap bersama Pro Satria Jambi FM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar, untuk Anda di mana saja berada, terutama untuk Anda kaum muslimin, kita selanjutnya akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan tarhim, beduk, dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Masih di FM 88,5 MHz pendengar di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini. Dan saya masih akan terus hadir untuk Anda hingga formasi 20.00 malam hari nanti. Dan pendengar nanti di formasi 19 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.
1: Space and Learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu baru dalam perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda.

0: beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects and meaningful investment.
1: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Water security and resilience. We need
4: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
5: We already have
6: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
4: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
7: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
4: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
8: With that, it is my
4: dari
8: great
4: Jakarta,
8: honor,
4: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan, dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 county. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
9: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
10: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
9: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari

0: Bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country, and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been six finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Anda Roma Lubis dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kita dan sampai pada saat ini kita tetap boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai renungan kita pada saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, menyerahkan waktu kita ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang akan kita renungkan pada malam hari ini boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita boleh dimampukan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini Engkau tetap masih setia menjaga, memelihara kami. Itu semua karena kebaikan-Mu yang Tuhan telah nyatakan. Dan biarlah Tuhan semuanya itu boleh tetap nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam kami melaksanakan segala aktivitas kami. Tuhan tetap jagai, pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu dalam acara perenungan kami malam ini, saat teduh kami malam ini. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dalam hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami boleh benar-benar terfokus merenungkan dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa buat keadaan kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini yang mungkin sedang memprihatinkan kehidupan kami, dan khususnya kota kami, kota Jambi, yang ada pada saat ini situasi kondisi kabut yang sedang melanda kota kami, kota Jambi. Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, Kau yang turut campur. Jikalau karena keberadaan, kekerasan hati kami, boleh ini terjadi semuanya, ampuni terlebih dahulu, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan turut campur tangan dalam kondisi keadaan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat teduh perenungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan. Berkati rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Lah Tuhan, doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus, selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan menyerahkannya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan. Saya ambil tema kita pada saat ini, iman di tengah kabut kehidupan. Iman di tengah kabut kehidupan. Tema ini merupakan kebersamaan atau keadaan kondisi bangsa kita, khususnya kota kita, kota Jambi pada saat ini yang sedang dilanda kabut. Kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir, namun kita percaya, kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, biar turut campur tangan Tuhan. Boleh terjadi hujan, turun hujan, dan kabut ini boleh benar-benar hilang, lenyap dari kehidupan kita, khususnya yang ada di kota Jambi. Seperti tema tadi, iman di tengah kabut kehidupan. Dan sebagai nats firman Tuhan, kita buka firman Tuhan, kita ambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan untuk boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda, pernahkah kita mengendarai kendaraan di tengah kabut atau asap yang sangat tebal?
kita tarik suatu pergumulan kita pada saat ini. Ketika kabut turun, jarak pandang kita menjadi sangat terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan sejauh 100 meter. Bahkan mungkin hanya seberapa meter saja. Jalur yang biasanya tampak jelas tiba-tiba menjadi samar dan penuh ketidakpastian di dalam perjalanan kita. Kabut menciptakan rasa takut, rasa bingung atau kebingungan, dan membuat kita berjalan dengan sangat hati-hati atau bahkan berhenti karena kabut menabrak sesuatu. Kehidupan kita seringkali mengalami musim seperti itu. Digambarkan, kehidupan kita seringkali mengalami musim seperti itu. Kita mendapati diri kita berada di tengah kabut kehidupan. Entah itu berupa kabut persoalan ekonomi, kabut penyakit yang tidak kunjung sembuh, kabut pergumulan keluarga, perekonomian, atau kabut masa depan yang tampak buram, yang tampak tidak jelas, atau yang nyatanya pada saat ini kabut asap yang selalu menghantui perjalanan hidup kita ketika kita hendak bepergian. Di tengah kabut tersebut kita sering bertanya, di mana Tuhan? Mengapa jalan di depan saya begitu gelap? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa bisa keadaan kondisi bisa terjadi seperti saat ini? Pertanyaan ini mungkin sering keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita tanpa kita sadari. Ini terjadi sebab penyebabnya, akibatnya karena ulah-ulah kita manusia yang tidak bisa menjaga, yang tidak dapat bertanggung jawab, tidak mau menjaga, mau memelihara kelestarian, kedamaian bangsa dan negara kita. Melalui Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 diingatkan bahwa Tuhan memberikan semua jangkar iman yang kokoh bagi kita umat-Nya. Semua saat menghadapi kabut-kabut tersebut, Dia berkata dalam firman-Nya tadi, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berarti apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, situasi yang mungkin berat, mengganggu perjalanan hidup kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu aktivitas hidup kita. Ingat firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan bukan ingatkan buat kita, Aku menyertai engkau dalam perjalananmu musim kabut, musim asap, musim derita, dan lain sebagainya. Tidak, tapi dikatakan Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapak saudaraku, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh direnungkan, diingatkan. Yang pertama dikatakan kabut, bahwa kabut mengubah jarak pandang, tetapi tidak mengubah realitas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan yang pertama bahwa kabut dapat mengubah jarak pandang dalam perjalanan kita, tetapi tidak mengubah realitas penyertaan Tuhan. Ketika kabut datang, yang terganggu adalah mata kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Bukan jalan di depan kita dan juga jalan di depan kita. Jalannya tetap ada, tapi mengubah kita untuk lebih berhati-hati dan waspada. Tujuannya tetap ada, dan yang terpenting, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap senantiasa menyertai kita di dalam kita menjalani hidup pada saat ini. Pada murid Tuhan saat itu juga sedang menghadapi kabut. Tuhan akan menaik ke sorga. Mereka akan ditinggalkan secara fisik di tengah-tengah dunia yang memusuhi mereka. Mereka pasti
atau murid-muridnya pasti merasa malas dan takut. Namun tepat sebelum ia terangkat, Tuhan memberikan perintah sekaligus janji. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa dalam teks aslinya berarti setiap hari. Kata senantiasa boleh diartikan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan dikatakan menyertai kita setiap hari. Bukan setiap jam. Bukan hanya jam sekian. Bukan hanya ketika kita menjalan dari kota A ini ke kota B. Jarak mungkin 10 km, 20 km. Bukan. Tapi dikatakan Tuhan tetap menyertai kita setiap hari. Dalam segala situasi. Tanpa terkecuali. Yang dikatakan Tuhan tidak hanya menyertai kita saat cuaca kehidupan sedang tidak berawan. Tapi dia menyertai kita justru ketika badai dan kabut itu datang mendekat, melanda dalam kehidupan kita. Iman berarti pada apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang mata kita melihat. Iman berarti percaya pada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya tadi, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bukan pada apa yang mata kita lihat. Bapak saudaraku pun yang kedua diingatkan berjalan dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Kita berjalan dengan iman yang artinya kita percaya bahwa kita tetap setia. Kita tetap dijaga, disertai ketika kita melangkah menjalani hidup ini. Bagaimana cara kita berjalan di tengah kabut? Kita tidak bisa berlari. Kita harus melangkah maju selangkah demi selangkah. Disinilah iman kita diuji dalam dibentuk. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan mengingatkan kita sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita tidak bisa melihat masa depan, apa yang ada di depan kita, Tuhan tidak meminta kita untuk mengetahui seluruh akhir dari cerita hidup kita saat ini juga. Dia hanya meminta kita untuk mempercayai tangan yang menuntun kita. Dia hanya mengingatkan kita agar kita percaya bahwa Dia Tuhan tetap menyertai kita. Saat kabut membuat Anda, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Setialah melakukan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ingat, saat kabut melanda kehidupan kita, setialah dan ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mintalah kekuatan untuk melangkah satu langkah saja tiap hari bersama Tuhan. Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Terkadang lampu yang diberikan bukan seperti lampu sorot stadion yang menerangi seluruh lapangan. Melainkan seperti pelita di kaki. Hanya menerangi satu langkah ke depan. Namun satu langkah bersama Tuhan jauh lebih aman. Daripada 1000 langkah di dalam kegelapan tanpa Dia. Apa saudaraku yang terkasih. Yang poin yang ketiga diingatkan kita melalui renungan ini. Janji yang melintas batas waktu. Tuhan menutup kalimatnya dengan kata prasa. Sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini, renungan ini, firman Tuhan ini adalah garansi penuh dari Allah. Penyertaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Manusia bisa berjanji untuk menemani kita. Tetapi manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki batas. Entah karena jarak, entah karena kemampuan atau usia. Namun Tuhan adalah Allah yang kekal. Kabut kehidupan Anda mungkin berlangsung seminggu, sebulan, atau beberapa tahun. Tetapi janjinya melintas semua waktu itu. Dia ada di masa lalu Anda. Dia ada di tengah kabut Anda hari ini. Dan Dia sudah berada
berdiri di masa depan Anda untuk menyambut Anda. Bapak saudaraku terkasih, dan ketahuilah dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian B jelas dikatakan. Kehidupan seringkali kita berjalan sejelas yang kita harapkan. Ada kalanya jalan di depan kita tertutup oleh kabut yang tebal. Baik itu berupa ketidakpastian masa depan, krisis keuangan, masalah kesehatan, maupun duka yang mendalam, masalah perekonomian, masalah keadaan daerah. Dan dalam kondisi berkabut, pandangan kita menjadi terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Dan rasa takut semakin cemas dengan mudah menyelinap ke dalam hati kita. Namun justru tengah kabut kehidupan inilah janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita menjadi jangkar yang kokoh bagi iman kita, menjadi penguat dalam kehidupan kita, menjadikan iman kita boleh bertumbuh dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia tetap menyertai kita sekarang, besok, lusa, sampai kepada akhir zaman. Bagaimana penyertaan yang tidak tergantung pada perasaan? Penyertaan yang tidak tergantung kepada perasaan. Saat kabut melanda, kita sering merasa sendiri. Kita merasa seolah-olah Tuhan jauh, bahkan meninggalkan kita. Tetapi janji Tuhan sangat jelas. Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa dalam bahasa aslinya berarti setiap hari dalam hal ini yang cerah maupun hari yang gelap penuh badai. Bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk melewati kondisi keadaan situasi yang sedang ada di depan kita pada saat ini. Dikatakan berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ketika menyetir di tengah kabut tebal, kita tidak bisa melihat garis akhir perjalanan. Kita hanya bisa melihat beberapa meter ke depan, di depan kita. Demikian pula dalam iman. Tuhan tidak selalu membukakan seluruh peta masa depan kita. Dia seringkali hanya memberikan cahaya yang cukup untuk langkah kita hari ini, yang cukup untuk apa yang kebutuhan kita hari ini. Tugas kita bukanlah menebak apa yang ada di balik kabut, melainkan mempercayai tangan yang sedang menuntun kita melewati kabut tersebut. Yang berikut dikatakan akhir yang sudah pasti. Yesus atau Tuhan menutup amanahnya dengan kalimat sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan kemenangan. Kabut yang Anda alami, yang kita alami, yang sedang kita hadapi alami saat ini, hari ini memiliki batas waktu. Tetapi penyertaan Tuhan tidak ada batasnya di dalam kehidupan kita. Badai dan kabut kehidupan ini bersifat sementara. Itu doa kita dan pergumulan hidup kita. Semoga kabut yang ada pada saat ini Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan yang terbaik bagi bangsa kita. Bapak saudaraku yang dikasihi dan yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan tebalnya kabut persoalan membuat Anda meragukan kehadiran, untuk meragukan kehadiran Tuhan. Kabut mungkin menyembunyikan jalan, tetapi kabut tidak pernah bisa menyembunyikan Anda. Tidak akan pernah menyembunyikan kita dari pandangan kasih Tuhan. Jikalau kita dikatakan dalam hidup kita, jangan biarkan tebalnya kabut persoalan membuat Anda meragukan kehadiran Tuhan. Namun kabut mungkin menyembunyikan jalan, tetapi kabut tidak pernah bisa menyembunyikan kita dari pandangan kasih Tuhan. Ini yang mungkin mau yang kita renungkan di dalam kehidupan kita, yang mau kita ingatkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menghadapi situasi yang ada pada saat ini. Jika saat ini kita hidup
Anda terasa buram, ketahuilah tiga hal. Yang pertama diingatkan, tenanglah, karena Tuhan yang memegang kendali atas hidupmu. Jikalau hidup kita sekarang di atas diperhadapkan dalam situasi kabut, baik kondisi keadaan kita pada saat ini, pun yang pertama Tuhan mau ingatkan buat kita, tenanglah, karena Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua dikatakan, melangkahlah. Waktu hanya satu langkah kecil dengan terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Bahwa prosesnya Tuhan yang akan memprosesnya dalam perjalanan hidup kita. Kita tinggal berdoa, menyerahkan total kepada tangan Tuhan. Yang ketiga dikatakan, pegang teguh janjinya. Bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Ini yang harus kita renungkan melalui firman Tuhan tadi. Bahwa aku dikatakan, bahwa Tuhan dikatakan menyertai hidup kita sampai kepada akhir zaman. Yang intinya bahwa kita, bahwa hidup kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Mari kita tundukkan kepala. Kita bawa setiap kepergumulan hidup kita. Kita bawa setiap pergumulan hidup keadaan kita pada saat ini. Kabut kehidupan kita ke hadapan mesbah Tuhan. Di dalam segala doa pergumulan kita. Dalam segala doa dan pergumulan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan turut campur dalam segalanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan yang dikasihi Tuhan. Ketika kabut kehidupan datang, baik dalam bentuk penderitaan, kebingungan, kegagalan, maupun masa depan yang tidak pasti, pandangan kita seringkali terhalang untuk melihat jalan yang ada di depan kita. Namun bagian akhir dari Matius ini diingatkan kita mencatat firman Tuhan dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang dapat kita simpulkan bahwa penyertaan senantiasa, kata senantiasa berarti Tuhan ada di setiap momen. Baik saat hati cerah maupun saat kabut gelap melanda. Harus kita ingat renungkan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Yang berikut dikatakan iman melampaui penglihatan. Iman tidak disandarkan kepada apa yang bisa dilihat oleh mata atau situasi hidup. Namun melainkan pada siapa yang berjanji, kebingungan kita tidak pernah membatalkan kehadiran Tuhan. Kebingungan kita akan mengambil kita, menjadikan hidup kita boleh semakin taat tunduk di hadapan Tuhan. Maka kebingungan kita pada saat ini, kekhawatiran kita pada saat ini, kita buang dan kita merenungkan bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Yang terakhir dikatakan jaminan hingga pada akhir zaman. Janji ini memiliki masa berlaku yang tidak terbatas. Yang artinya tidak ada satupun badai atau kabut di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih dan penyertaan Tuhan. Intinya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh, Tuhan akan pernah senantiasa menyertai hidup kita. Dan biarlah melalui renungan kita pada saat ini, kita diingatkan untuk berhenti fokus kepada tebalnya kabut. Baik kabut masalah dalam kehidupan kita, baik kabut yang ada dalam situasi pada saat ini, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Tetap penyerahan diri kepada Tuhan, tetap percaya dan yakin. Di balik penderitaan susah duka kita pada saat ini, di balik kabut asap yang sedang kita hadapi pada saat ini, Tuhan punya rencana yang indah. Oleh sebab saudaraku yang terkasih, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, yakini janji Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita hari ini, besok, dan sampai akhir zaman dalam situasi apapun. Sampai di sini renungan kita, biarlah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun, terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan, dan hanya melihat dari sisi lain. Ketika itu, suasana di salah satu ruang di kampus, setelah dosen Bu Eli datang dan mengucapkan salam.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Rekan-rekan mahasiswa, apakah kalian sudah menyiapkan karangan cerita yang menarik untuk diceritakan?
2: Sudah, Bu.
3: Bu, kalau menceritakan tentang diriku sendiri, gimana, Bu?
1: Tidak masalah, asalkan ceritanya menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Kali ini karangan cerita kalian akan Ibu bacakan dulu ya. Nah, jika ada yang bagus, akan Ibu kirim ke media penerbitan.
4: Pasti, Bu. Cerita yang kita buat itu yang terbaik untuk tugas ini.
1: Ibu tinggal dulu ya. Karena ada rapat di ruang dosen. Nah, kalian bisa selesaikan dengan berbagi cerita kepada teman. Tapi, tolong jangan ribut ya semuanya.
5: Siap, Bu. Ke kantin yuk.
3: Kan kita tidak boleh ke kantin. Nanti ada dosen yang mergokin kita.
6: Ih, boleh gak aku baca cerita kamu? Sepertinya menarik deh.
3: Sebenarnya aku agak malu, karena ini adalah cerita diriku sendiri.
7: Oh iya? Aku tahu itu ceritamu ini. Kayaknya mewakili kehidupanmu, meski kita tidak terlalu dekat.
3: Ya, kalau memang seperti itu yang kamu katakan, sekarang kita kumpul saja ceritanya di meja Bu Eli.
4: Oke, saya setuju dengan Laras. Semuanya kumpulin tugasnya di meja Bu Eli ya.
0: Keesokan harinya, Bu Eli dengan perasaan bangga masuk ke ruangan dengan membawa tugas anak mahasiswa tentang karangan menulis cerita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Rekan-rekan mahasiswa, senang bertemu kalian kembali. Ibu ada kabar baik nih untuk kalian semua.
8: Kabar apa, Bu? Kami penasaran ingin dengar.
1: Karangan Laras diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak.
3: Wah, benarkah?
6: Ih, aku jadi penasaran apa ceritanya, Bu.
1: Apa perlu kalian dengar ceritanya?
5: Please, ceritakan kepada kami, Bu.
4: Ceritakan saja, Bu Eli. Kami siap mendengarkan.
1: Laras, silakan ke depan. Ceritakan karangan cerita kamu, ya.
3: Baik, Bu. Tapi aku tidak bisa menceritakan sedetail di buku. Aku hanya bisa menceritakan secara singkatnya aja, Bu.
1: Oh, nggak apa-apa. Intinya saja juga nggak apa-apa, Laras. Karena kalau diceritakan semuanya, cukup panjang, kan?
8: Aku jadi penasaran nih, cerita apa sih? Ayo dong, Laras, ceritain.
3: Baik, aku akan menceritakan kisahku. Pada saat umurku 5 tahun, aku adalah anak yang ceria. Namun, saat itu aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Ketika pulang dari tempat nenek, kami mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayahku meninggal dunia. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah 1 minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku terus berdoa agar ibuku sadar. Namun, keesokan harinya, ibuku pun meninggalkanku juga untuk selamanya. Untuk anak yang umur 5 tahun, aku tidak tahu apa-apa. Kemudian, aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun, bibiku bukan orang berada, sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupanku sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Maaf teman-teman, aku tidak bisa menceritakan lebih jauh karena akan membuatku sedih.
8: Wah, Laras, kamu hebat masih bisa bertahan sejauh ini.
3: Sebenarnya, aku hampir tidak kuat. Namun, aku harus terus berusaha dan terus kuat.
1: Laras, meski cerita yang kamu tuturkan tadi hanya sebagian kecilnya, terus terang, ibu terharu karena cerita kisah nyata bukan karangan. Terima kasih ya, Laras. Silakan duduk, Laras. Beri tepuk tangan untuk Laras.
9: Laras, maafin kami ya yang sering bergurau. Tadinya kami penasaran dengan karangan ceritamu. Ternyata cerita yang kamu tulis bukan karangan, tapi kisah perjalanan hidupmu. Sangat menyayat hati. Semoga satu saat kamu jadi orang sukses.
3: Terima kasih ya. Aku juga baru dengar kamu ngomong serius. Biasanya kamu banyak bercanda.
9: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
10: Laras, aku sangat tersentuh mendengar ceritamu. Ibuku juga sudah tidak ada. Aku hanya tinggal berdua sama ayah. Ayah juga jarang pulang.
8: Jangan sedih deh. Kenapa bukan kisahmu yang dituangkan di cerita seperti Laras? Emang karangan cerita kamu apa?
10: Mau tahu karangan ceritaku? Nanti aja deh, supaya kamu penasaran.
8: Aku tahu nih, cerita Pinocchio kan?
10: Itu mah cerita dongeng.
4: Wah, Laras keren. Cerita kamu meskipun cuma sebagian, tapi aku bangga punya teman seperti kamu. Sungguh luar biasa.
0: Hari ini cerita Laras telah terbit di media, bahkan dibaca ribuan orang, hingga ke produser film.
11: Ton, coba kamu baca ini. Ada cerita bagus di media. Kisah nyata, bukan karangan.
12: Wah, iya juga sih. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tunjukin sama Pak Hendra, produser kita, siapa tahu beliau tertarik dengan cerita ini.
13: Gimana Mas Bayu? Wah, nampaknya datang bareng dengan Mas Anton. Ada hal yang perlu saya bantu?
11: Bos, ada cerita menarik nih.
13: Emangnya cerita apa?
12: Baca nih bos, terbitan hari ini.
13: Ya. Saya tertarik dengan cerita ini. Tolong kamu cari tahu penulisnya. Saya mau ketemu langsung. Karena dari cerita ini akan kita produksi.
0: Dari kisah Laras ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan. Ketika kita dalam kesulitan dan badai pasti akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Laras adalah salah seorang anak yang kuat yang telah menginspirasi banyak orang.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas. Dan tentunya di malam hari ini obrolan komunitas Bang Adi enggak sendiri. Ada seseorang yang tentunya sangat luar biasa dan juga ini mantan-mantan juga. Siapa gitu ya, ini dari masih dalam rangka HUT TNI ke-81. Di kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol panjang gitu ya. Walaupun dulu orang tuanya sangat berkiprah, tentunya ini anak-anaknya tentunya menjadi yang terbaik juga untuk agama, bangsa dan negara ini. Siapa yang hadir bersama kita di sini? Kita sapa terlebih dahulu ada abang kita Insinyur Irwansa ME. Halo, selamat malam Bang.
1: Selamat malam Bang Adi.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat gitu ya. Iya. Ini dari FKPPI ini ya.
1: Dari FKPPI.
0: Wakil?
1: Wakil Ketua.
0: Wakil Ketua FKPPI, iya. Kota Jambi atau Provinsi Jambi?
1: Provinsi Jambi.
0: Provinsi Jambi. Iya. Luar biasa. Kita masih dalam rangka HUT ini ya, TNI ke-81. Ya, luar biasa pada hari ini. Walaupun di Kota Jambi ini kabut asap, ya. Tentunya semangat tetap membara gitu ya.
1: Ya.
0: Siap. Ya, tema kita malam hari ini yaitu peran keluarga besar FKPPI ini sebagai keluarga besar TNI dalam menjaga kedaulatan persatuan dan juga keutuhan NKRI.
1: Ya,
0: tetap terjaga utuh gitu kan.
1: Harus.
0: Harus gitu ya. Oke, ini sebenarnya saya mau tahu terlebih dahulu nih FKPPI ini apa sih sebenarnya gitu. Mungkin sebagian orang sudah tahu, ada juga yang belum tahu mungkin gitu kan. Mungkin bisa menceritakan sedikit terlebih dahulu. Gitu.
1: Siap Bang Adi.
0: Siap.
1: Jadi FKPPI itu adalah singkatan dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri.
0: Oke.
1: Jadi FKPPI itu bukan hanya anak purnawirawan, tetapi juga anak TNI aktif.
0: TNI aktif.
1: TNI aktif yang berkumpul TNI Polri ya tentunya.
0: TNI Polri ya.
1: TNI Polri yang berkumpul dalam suatu wadah untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi.
0: Oke. Ya. Itu yang dibentuk gitu ya.
1: Itu yang kita
0: bentuk. Ini sudah lama banget berarti dibentuk.
1: Sudah lama. Mm-hmm. Jadi FKPPI itu terbentuk pada tanggal 12 September 1978.
0: 78.
1: 78.
0: Wah, itu wadiah daripada saya nih, Bang. Kedua berdirinya gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti sudah ada 48 tahun.
1: 48
0: tahun gitu ya. Ini berarti habis ulang tahun juga kemarin gitu.
1: Iya, kita 12 September kemarin ulang tahun. Bersama dengan Pepabri juga, orang tua kita gitu ya, para purnawirawan yang juga jatuh pada tanggal 12 September.
0: Iya.
1: Ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan. Kemudian ada dalam kegiatan-kegiatan lain yang dalam bentuk untuk memberikan wawasan kebangsaan.
0: Oke.
1: Baik kepada adik-adik yang masih pelajar. Kemudian juga ada beberapa organisasi yang kita
0: bina gitu ya.
1: Bina gitu ya.
0: Dan jadi, juga dibawa Kesbangpol tentunya juga.
1: Iya, tentunya kita kerjasama dengan Kesbangpol.
0: Betul, betul. Ya.
1: Jadi FKPPI merupakan pilar terdepan dalam mewujudkan atau menciptakan suatu kondisi Kamtibmas yang baik gitu ya.
0: Ya.
1: Juga sebagai garda terdepan penggerak bela negara.
0: Bela negara, iya. Betul, betul.
1: Gitu.
0: Karena merupakan anak TNI Polri tadi iya. juga gitu ya, tergabung situ gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, cukup luar biasa nih ini kedudukannya bersama TNI gitu ya untuk menjaga kedaulatan dan juga persatuan dan juga keutuhan NKRI gitu ya. Dan tentunya seperti tadi diceritakan juga tentang mungkin apa ada untuk apa pengkaderan juga atau juga mensosialisasi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini di sekolah-sekolah atau bagaimana nih Bang untuk kegiatan-kegiatannya?
1: Kita juga bersinergi juga dengan TNI Polri, ada beberapa kegiatan-kegiatan komunikasi sosial namanya, Komsos dari TNI. Kita juga mendampingi kegiatan-kegiatan itu untuk ke sekolah-sekolah, gitu kan, ke organisasi-organisasi kepemudaan. Kita memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah di era sekarang sudah mulai agak sedikit apa terlupakan gitu. Jadi
0: betul,
1: kita
0: betul.
1: Segarkan kembali, kita bangkit kembali jiwa kebangsaan gitu.
0: Ya, semangat persatuan dan kesatuan.
1: Semangat persatuan dan kesatuan.

0: Persatuan bangsa. Tentunya konsep bela negara yang dijalankan orang-orang tua kita dulu dengan kondisi saat ini juga sudah berbeda gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Kita bicara bela negara bukan lagi tentang bagaimana mengangkat senjata,
1: bukan lagi peperangan,
0: bukan lagi melawan musuh.
1: Ya.
0: Tetapi kita mengisi kemerdekaan kita, menciptakan cinta tanah air, ya, menjaga persatuan kesatuan, dan yang paling penting adalah kita berani. Berani dalam arti kata berani berkarir, ya, berani melawan hoax dan intoleran,
1: kezoliman ya, juga
0: kezoliman. Ini. Nah, ini yang kita bangkitkan kembali,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai kita muncul intoleran, kemudian aliran-aliran radikalisme.
1: Ya.
0: Nah, ini kan akan melahirkan suatu kondisi bangsa yang nanti terpecah belah.
1: Betul.
0: Nah,
1: kita tidak mau ada negara dalam negara. Gitu
0: tidak
1: ya.
0: Mau ada negara dalam negara.
1: Betul.
0: Ini melalui membangkitkan rasa kebangsaan ini, patriotisme, mulai anak-anak muda.
1: Okay.
0: Ini kita kembangkan kembali untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
1: Okay.
0: Guna menjaga kedaulatan NKRI.
1: NKRI. Nah,
0: begitu, Bang Andi.
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay.
0: Iya, Bang Andi.
1: Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, Anda juga dapat gabung nanti di telepon kami di 0811-6707-8850. Anda juga dapat mendengarkan kami di radio stasiun relay kami, yaitu ada di Morobungo 99,4 MHz dan juga ada Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Jadi Anda bisa mendengarkan juga di ujung jari Anda melalui rri.co.id, RRI Play. Anda juga bisa mendengarkan di radio streamingnya juga. Jadi silakan aja untuk di RRI Netnya, RRI Jambi Net. Jadi kita live malam hari ini, Bang Irwansyah gitu ya. Dan Bang Irwansyah sendiri kan juga merupakan anak dari TNI atau ada dari Polri atau bagaimana nih, Bang? Untuk
0: kebetulan orang tua saya dari TNI.
1: TNI gitu ya.
0: TNI ya. Ya.
1: Ini pensiunnya sudah lama juga.
0: Sudah lama.
1: Sudah lama.
0: 1988 sudah pensiun dan beliau juga sudah almarhum gitu.
1: Betul.
0: Jadi melalui FKPPI ini
1: anak-anak tadi bisa gabung di situ
0: bisa
1: semua.
0: Bisa bergabung, jadi kita juga mengumpul rasa persaudaraan, kemudian kebersamaan, gitu ya. Kemudian juga tempat silaturahmi, meneruskan cita-cita juang orang tua kita.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Gitu ya.
1: Berarti bukan harus anak TNI, ya nanti saya jadi TNI juga nggak seperti itu
0: tidak
1: juga.
0: Mesti.
1: Gitu. Tidak mesti.
0: Tidak
1: mesti juga. Gitu.
0: Jadi FKPPI itu tidak kemana-mana. Tapi ada di mana-mana.
1: Ada di mana-mana.
0: Iya.
1: Jadi setiap daerah itu ada gitu.
0: Ada.
1: Untuk di kabupaten sendiri ada juga.
0: Kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan kita punya organisasi.
1: Organisasi yang ini itu ya.
0: Kecamatan ya.
1: Oke. Okay. Berarti
0: sudah bagus.
1: Jadi itu memang tergabung dari TNI Polri semuanya itu.
0: Iya. Jadi FKPPI itu adalah anak biologis TNI Polri gitu.
1: Memang anak, boleh bilang tuh anak kandungnya lah. Anak-anak dari TNI Polri tadi punya anak. Jadi masuklah semuanya wadah ini FKPPI,
0: iya.
1: Kita gabung situ.
0: Iya.
1: Tapi untuk gabung di sini ada syarat-syaratnya atau bagaimana nih, Bang?
0: Oh, tentu.
1: Tapi kan ada juga yang nggak gabung nih, mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi apa sih FKPPI? Orang juga mau tahu anak-anak pensiunan polisi TNI juga mau gabung. Ya kami nggak tahu caranya gitu. Gabungnya bagaimana? Kantornya di mana? Mungkin juga mau tahu seperti itu bagaimana, Bang?
0: Oh iya. Selaku anak TNI Polri, kami mengimbau kawan-kawan yang masih belum tergabung, untuk kiranya dapat bergabung bersama-sama kita untuk menjadi anggota FKPPI. Ya, persyaratannya tidak terlalu sulit, tapi memang karena ini putra-putri TNI Polri, tentunya dikuatkan dengan surat keputusan atau skep orang tua, bahwa kita itu dinyatakan anak dari anggota TNI atau Polri.
1: Oke, jadi ada surat itu rujukannya?
0: Itulah rujukan kita untuk menjadi anggota FKPPI. Kalau kawan-kawan yang ingin bergabung, silakan nanti sekretariat kita ada di Tugu Juang.
1: Yang di Tugu Juang.
0: Di Tugu Juang, okay. Ya, itu untuk Provinsi Jambi.
1: Oke, okay, siap.
0: Kemudian masing-masing juga ada di kabupaten kota dan kecamatan yang ada di seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi tidak sulit lah untuk mencari, misalnya Tugu Juang, masuk aja ke dalam pintu gerbangnya, sudah bisa masuk lah. ada gedung di situ gitu
0: kan. Ada gedung situ. Aha. Nah, itu ada tempat kita
1: sekretariatnya. Sekretariatnya ya. Silakan daftar di situ, iya, langsung masuk aja gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi syaratnya tuh enggak susah-susah banget gitu. Ya, susah-susah ada banget, ada ya, bawa surat, iya, ini apa? Surat kematian juga mungkin, yeah, dari apanya, TNI, yeah, Polri-nya gitu ya. Dan oh, ini orang tuanya pernah berkarir di sini sebagai polisi, yeah, dan juga TNI. Anda juga bisa gabung di situ. Dan tentunya setelah gabung itu mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya juga
0: ada, yang dilakukan. Ada, kita banyak kegiatan-kegiatan juga, yeah, terutama kegiatan-kegiatan sosial juga ada.
1: Oke, okay, oke, okay.
0: Pada saat seperti kemarin kita melakukan anjang sana, mm-hmm, ke tempat janda-janda
1: pensiunan
0: ini, itu, mm-hmm, ya, kemudian menjenguk keluarga-keluarga kita yang dalam keadaan sakit,
1: yeah, yeah,
0: ada pembagian sembako juga di situ, mm-hmm, kemudian di musim asap ini, mm-hmm, kami FKPPI membagikan masker
1: gitu ya, okay,
0: 2000 unit.
1: Wah, itu di simpang-simpang nih, Bang ya?
0: Di simpang-simpang itu.
1: Simpang, ya, ya, ya.
0: Dan kita juga bersama TNI Polri juga ikut kegiatan-kegiatan bakti sosial. Seperti gotong royong, mm-hmm, kemudian kemarin kita juga partisipasi dalam penanggulangan karhutla. Mm-hmm. Ya, kita ikut juga di sana ya sebagai unsur pendukung, mm-hmm, dari kegiatan tersebut.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, jadi ada kegiatan-kegiatan sosial juga yang dilakukan di sana. Jadi anak-anaknya ini kan bukan berarti dia menjadi polisi TNI, tapi anak-anak. Tapi kalau dianya bapaknya dulu TNI, keluarganya TNI ada polisi juga gitu. Ketika dianya juga anggota TNI, bisa masuk ke situ juga atau bagaimana?
0: Ya, kalau kebetulan dia anggota
1: kebetulan,
0: TNI
1: iya,
0: atau Polri, iya, tentu mereka diikut apa diikat dengan aturan, mm-hmm, organisasinya.
1: Oke.
0: Okay. Selagi mereka aktif di TNI Polri, mereka tidak bisa aktif di kepengurusan KPPI.
1: Oke. Okay.
0: Tapi biasanya mereka mendukung kita.
1: Mendukung kegiatan.
0: Mendukung kita, ya. Uh-huh. Banyak juga anggota-anggota FKPPI itu yang memang, okay, menjadi anggota TNI atau Polri.
1: Oke. Okay. Kalau untuk struktur sendiri penasehatnya itu dari 02 Garuda Putih misalnya atau bagaimana, ya, tuh?
0: Itu unsur pembina.
1: Pembina,
0: unsur
1: ya,
0: pembina. Pembina FKPPI, hmm, di tingkat pusat adalah Panglima TNI.
1: Panglima TNI untuk pusatnya, Kapolri, ya, oke. Okay.
0: Mm-hmm. Kepala Staf Angkatan Darat,
1: oke,
0: okay, Angkatan Laut dan Udara.
1: Mm-hmm.
0: Termasuk Pepabri.
1: Pepabri tadi. Pepabri,
0: orang tua kita yang pensiunan, mm-hmm, Pepabri. Itu di tingkat pusat.
1: Tingkat pusat, oke.
0: Okay. Kalau di tingkat provinsi, mm-hmm, pembina kita Bapak Danrem.
1: Danrem,
0: Bapak, mm, Kapolda, Bapak Pepabri.
1: Okay. Nah,
0: tentu juga selaku pemerintah daerah, Pak Gubernur juga ikut.
1: Ikut juga
0: dalam
1: gitu,
0: konteks ini.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi tidak main-main gitu ya. Tidak main-main juga tidak untuk main-main. Masuk dalam organisasi ini orang-orang yang cukup luar biasa yang berkompeten dengan TNI, Polri dan sebagainya juga yang tergabung di situ gitu ya. Dan untuk acara rutinnya kegiatan FKPP ini ada pertemuannya atau bagaimana nih, Bang?
0: Ada. Mm-hmm. Kita rapat pleno biasanya setiap akhir bulan,
1: okay,
0: atau paling lama 3 bulan gitu
1: ya. 3 bulan gitu ya. Mm-hmm.
0: Kemudian kita ada rapat tahunan juga, mm-hmm, ada Rapimda.
1: Oh, yeah.
0: Kemudian kegiatan tertinggi adalah Musda atau, mm-hmm, Munas kalau di
1: Munas ya. Yeah.
0: Dan untuk FKPPI insya Allah di bulan Desember nanti kita akan mengadakan Munas di Jakarta.
1: Oke. Okay. Jadi munas gitu ya, musyawarah nasional gitu ya. Ini langsung menentukan pemilihan ketua untuk daerah atau bagaimana itu per berapa tahun misalnya?
0: Kalau untuk pemilihan munas itu, mm-hmm, 5 tahunan.
1: 5 tahunan, oke. Okay.
0: Mm-hmm. Kalau sekarang ketua pengurus pusatnya itu Pak Ponco Sutowo.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di pengurus daerah,
1: yeah,
0: itu Pak John Harles,
1: mm-hmm,
0: gitu ya. Itu yang di Provinsi Jambi gitu.
1: Di Provinsi Jambi, iya, ya. Oke, okay, jadi itulah gitu, pemilihannya 5 tahun sekali itu.
0: 5 tahun sekali.
1: Terstruktur semuanya, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, iya, 5 tahun sekali itu ya.
0: 5 tahun sekali.
1: 5 tahun sekali, iya, untuk pemilihan gitu ya. Iya. Oke, okay, cukup luar biasa dan tentunya ini untuk organisasi ini. Atau cowok saja atau cewek saja, bebas saja masuknya atau bagaimana?
0: Kita tidak ada gender di sana. Semua gender masuk gitu.
1: Semua boleh masuk.
0: Anak TNI, anak Polri gabung.
1: Aha. Gitu. Misalnya aku cucunya boleh?
0: Boleh.
1: Boleh gitu.
0: Ya, kedudukannya anggota luar biasa.
1: Cucu.
0: Cucu. Jadi dia anggota FPKM, tapi anggota luar biasa. Termasuk suami atau istri dari anggota FKPPI.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Itu ada juga gitu ya?
0: Ada juga, diatur dalam ADART kita.
1: Gitu. Oh, jadi tidak semua. Oh, cuman anaknya saja tidak gitu
0: tidak.
1: Ya? Tidak. Tapi anak cucunya pun bisa juga,
0: bisa gitu juga.
1: Ya? Masuk dalam situ.
0: Iya.
1: Ya?
0: Oke. Okay. Terampung dalam itu.
1: FKPPI.
0: Sekarang kan namanya keluarga besar FKPPI.
1: Keluarga besar FKPPI iya, gitu ya. Kalau iya, di Jambi tadi kantornya adalah di Tugu Juang
0: di
1: Jambi.
0: Tugu Juang.
1: Iya. Jadi silakan untuk daftar ke sana. Iya. Dan itu apa kegiatannya ini ada arahan-arahan. Tapi ada maaf kalau dulu kan perpeluncuan atau apa. Misalnya kita sudah dapat kadernya ini, nanti ada pembinaan lah kalau sekarang. Pembinaannya bagaimana tuh?
0: Ya, kita ada pendidikan kader juga. Ada namanya Latkorwa. Latihan okay, kader purwa, kemudian lat kordia, latihan kader madya, kemudian takona, penataan kader organisasi nasional.
1: Okay.
0: Jadi ada pengkaderan di sana.
1: Ada pengkaderannya.
0: Ya, dan biasanya kita itu menggandeng dari TNI atau Polri
1: untuk pembinaannya,
0: ya,
1: pelatihan, pembinaan ada itu.
0: Ya. Alangkah tidak enak dilihat kalau anak tentara atau anak polisi berdirinya tidak siap gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Dan
1: betul,
0: ini
1: betul
0: juga menimbulkan semangat juga bagi kita-kita anak TNI Polri gitu.
1: Okay,
0: ya.
1: Iya.
0: Bisa menjadi bagian dari mereka gitu kan. Kita dilatih baris berbaris.
1: Yeah.
0: Kita dilatih berorganisasi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Bahkan kalau di tingkat pusat itu Takorna, itu kita pendidikannya di satuan-satuan khusus, ada di Kopassus, di Kostrat, atau masing-masing angkatan, itu di Pashas, di Marinir, atau kalau polisi itu di pus di Brimob gitu.
1: Okay.
0: Kita dididik di sana, tentunya sudah terstruktur dengan kurikulum
1: yang sudah ada gitu ya, bukan dengan kekerasan atau bukan, apa tidak ada
0: beda.
1: Seperti itu. Beda pelatihannya antara mau jadi TNI, ini mau jadi kader FKPPI itu beda dengan pendidikan
0: beda.
1: Tapi abang dulu pernah merasakan juga?
0: Saya pernah.
1: Pendidikan
0: saya
1: gimana?
0: Kebetulan pendidikan itu dua kali di tingkat provinsi itu di Batalion 142.
1: Garuda Putih gitu ya?
0: Okay. Ya, di Kasang.
1: Oh ya.
0: Kemudian di tingkat pusat saya di Akademi Angkatan Laut.
1: Oke.
0: Okay. Bumi Moro di Surabaya.
1: Tapi kakek orang tua dulu dari Angkatan Laut, Darat?
0: Orang tua dari Angkatan Darat.
1: Angkatan Darat.
0: Nah, kita di FKPPI ketika kita bergabung di sana.
1: Ya.
0: Kita tidak bisa tidak membedakan dia mau dari angkatan mana, mau polisi, mau TNI, mau angkatan darat, mau angkatan laut atau udara. Dan kita tidak membedakan pangkat orang tua kita. Kedudukan kita sama.
1: Iya. Mau jenderal, kopral atau apa?
0: Kopral
1: ya, sama. Sama aja gitu kan, ya.
0: Ya, nanti tinggal di sana nanti apakah dia bisa jadi ketua dari anak kopral ya? Kita
1: bisa,
0: harus
1: bisa saja dia memimpin gitu
0: bisa
1: jadi FKPPI-nya. Oke.
0: Okay. Gitu, ya.
1: Tidak menutup kemungkinan
0: tidak
1: itu terjadi gitu ya.
0: Kemungkinan.
1: Bukan berarti orang tuanya jenderal,
0: terus anaknya
1: yang megang itu nggak bisa juga seperti itu.
0: Nggak bisa juga.
1: Nggak bisa juga.
0: Karena ada pengkaderan tadi,
1: ya.
0: Ada persyaratan untuk menjadi pengurus itu, yang pengurus terutama KSB-nya,
1: okay,
0: ketua sekretaris bendara itu harus lulus pendidikan ini. Jadi mereka memang sudah ada pengkaderan. Gitu.
1: Oke, pengkaderan dari tingkatannya. Tapi kalau untuk pendidikan sekolah kita tidak bebas saja gitu.
0: Oh, bebas saja.
1: Bebas saja. Misalnya tamat SMA nih, tahu-tahu dia terpilih jadi pemimpin untuk FKPPI, sah-sah saja.
0: Sah-sah saja.
1: Karena tingkat kemampuannya mungkin lebih
0: beda
1: tinggi,
0: lagi.
1: Berbeda lagi gitu kan.
0: Ini kan kemampuan organisasi.
1: Iya, jiwa kepemimpinannya ada gitu.
0: Kepemimpinannya ada gitu kan.
1: Iya, iya. Jadi pas di sinilah kita sama aja kita
0: sama
1: kedudukannya
0: aja,
1: gitu ya. Kalau terakhir orang tua dulu pensiunannya apa nih, Bang? Pangkatnya?
0: Saya kebetulan pensiunan orang tua saya Letnan 1.
1: Letnan 1 gitu. Di Jambi gitu ya.
0: Di Jambi.
1: Di Jambi itu pensiunnya. Oke.
0: Okay. Dan alhamdulillah juga saya punya adik, dua orang yang
1: jadi anggota juga.
0: Jadi anggota, yang satu masih aktif itu Kolonel CTP Sabta Saputra. Sekarang di Kodam Tanjung Pura di Kalimantan.
1: Kalimantan gitu.
0: Yang satunya lagi sudah ambil pensiun dini. Dan sekarang berkarir di Pertamina gitu. Nah.
1: Di Jambi juga?
0: Di Jakarta.
1: Jakarta kan? Gitu.
0: Iya.
1: Iya. Ini sebuah pilihan gitu ya.
0: Hidup adalah pilihan.
1: Jadi, tapi kalau untuk menjadi anggota FKPPI, usia gitu, ada masa pensiunnya juga kah? Atau tetap gitu?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak
1: gitu.
0: Ada.
1: Pokoknya anak ini anak TNI, anak Polri masih ada boleh gabung.
0: Boleh, ya.
1: Aha.
0: Iya.
1: Boleh usia berapapun.
0: Gitu. Usia berapapun. Dan tidak memandang profesi. Jadi okay. FKPPI itu ada yang di birokrasi, ada yang di politik, ada yang pengusaha, ada dosen juga, ada yang karyawan biasa juga. Ya termasuk kawan-kawan kita yang kurang beruntung juga ada di sana. Ketika masuk di situ ya kita menyatu gitu.
1: Bergabunglah di situ.
0: Bergabunglah di situ. Saling mengisi.
1: Ya, bukan berarti oh saya kepala dinas, saya enggak bisa seperti itu
0: gitu. Enggak bisa seperti itu. Ketika di situ kita sama-sama anak kolong. Sama-sama anak kolong istilahnya kan.
1: Anak kolong.
0: Anak kolong. Kalau TNI, anak Polri itu istilahnya anak kolong.
1: Anak kolong ya.
0: Sama kita. Mau NT apa jadi kepala dinas atau yang ngotot DPR. Ketika di situ ya kita menyatu.
1: Oke.
0: Dan biasanya kami cair gitu.
1: Cair.
0: Kalau sudah ketemu kita mencair gitu. Tidak ada lagi yang merasa ini lebih, ini juga minder, enggak. Menyatu, disitulah keistimewaan
1: kekompakannya dari KPPI tadi. Mungkin cerita tentang orang tua dulu bisa jadi juga boleh. Cairnya gitu bang ya. Seperti kita tadi lah bang ya. Oh ternyata anak siapa kamu, anak ini gitu ya. Memang kalau kumpul-kumpul itulah cerita-cerita akhirnya, wah saya kenal loh bapakmu pernah kesini, pernah kesini gitu ya. Jadi, jadi cerita menarik
0: jadi, gitu. Cerita menarik gitu kan. Yang tadinya mungkin kita dulu satu asrama misalnya seperti saya dulu asrama di Palembang. Kita masih kecil-kecil. Terus menghilang, kena pindah-pindah kan.
1: Betul.
0: Begitu kita kumpul, kita cerita masa kecil kita, eh ternyata kita dulu berteman. Berteman masa kecil.
1: Pernah sekolah di Palembang misalnya, pernah sekolah di sini gitu ya.
0: Tinggal di asrama mana gitu
1: kan. Iya.
0: Wah, jadi kita ketemu lagi, wah di situ nostalgia kita juga. Termasuk juga kita kumpul dengan orang tua-tua kita yang dari pabrikan sering juga nih menyatu. Kita juga ingat orang tua kita gitu. Seperti saya, orang tua saya sudah meninggal, tapi melihat
1: orang tua yang gitu, kawannya gitu ya.
0: Ya, temannya. Jadi kadang-kadang kita ya itulah orang tua kita kan. Jadi kita juga mereka juga menganggap kita ini juga anaknya.
1: Anaknya.
0: Gitu,
1: dan
0: jadi,
1: kita juga cerita bagaimana orang tua saya dulu. Mungkin bisa cerita seperti itu juga bertanya gitu gitu ya.
0: Karena banyak cerita lucu-lucunya juga.
1: Iya.
0: Apalagi zaman orang tua kita, zaman perjuangan. Bagaimana mereka bertahan hidup dengan kondisi yang ya sangat sulit pada saat itu. Ketika mereka banyak gejolak di apa di Indonesia pada tahun-tahun zaman revolusi.
1: Ada dikirim ke timur-timur dulu kan macam-macam tuh.
0: Kalimantan gitu kan. Ya banyak kenangan juga. Sementara kami yang pada saat itu adalah anak ibu. Kenapa?
1: Ya orang tua berangkat semua.
0: Semua
1: gitu.
0: Ya. Ya betul. Tinggallah kita dengan ibu-ibu kita. Gitu. Nah itulah.
1: Ya. Mungkin itu menjadi sejarah FKPPI juga muncul gitu ya. Karena orang tua jauh. Mungkin ada yang dikirim kemana-kemana. Atau harus meninggal dunia di sana. Sedangkan di sini kita tidak punya ada keluarga. Kadang kan kita kan harus merantau tadi bang ya. Harus merantau. Nah kita kemana nih wadah kita? Misalnya orang tua sudah tidak ada lagi. Nah mungkin FKPPI ini merupakan wadah juga gitu ya.
0: Iya wadah. Juga gitu. Kita ketika kita cerita kita di anggota FKPPI, kita semakin cepat akrab itu. Dan umpamanya saya kebetulan ke Palembang bawa kendaraan bermasalah di jalanan, ya kita kena ada grup itu, kita sedikit kita mencuit aja.
1: Ban bocor gitu ya.
0: Ban bocor. Di mana?
1: Iya. Posisi di sini.
0: Posisi di sini. Tolong dibantu mobil rusak gitu kan. Jadi mereka secara spontan datang gitu.
1: Itulah indahnya komunitas gitu ya. Komunitas dan juga sebuah organisasi besar. Ketika kita di mana saja pun akan hidup. Karena ini satu kesatuan dan juga menjalin kekeluargaan yang kompak juga.
0: Kompak ya.
1: Selain di kelompok, di masyarakat juga. Jadi seperti bantuan sembako atau juga bantuan-bantuan lainnya untuk janda-janda dan sebagainya. Itu juga dilakukan gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini apa nih kegiatan yang akan dilakukan juga nih bang?
0: Ya kami dari FKPPI sebetulnya ada kegiatan. Kita mau kegiatan donor darah.
1: Donor darah.
0: Karena sekarang faktor cuaca juga harus dikurangi kegiatan di luar,
1: kegiatan kita luar.
0: Tunda dulu.
1: Betul.
0: Ya kita tunda dulu donor darah dalam rangka FKPPI tadi.
1: Dan juga dalam rangka HUT TNI juga gitu ya.
0: Kenapa biasanya kita barengan. Barengan di biasanya kita
1: FKPPI yang membuka tapi nanti yang donor darahnya TNI, Polri gitu kan biasanya seperti itu gitu.
0: Itu ya
1: sebenarnya sangat dibutuhkan sekali gitu. Misalnya ada apa ya orang-orang yang terkena musibah, sakit dan sebagainya butuh darah itu memang satu-satu, misalnya kami di RRI lah gitu, misalnya ada informasi, Pak, kami mau dapatkan informasi donor darah di mana, kita pasti mengarahkan tuh.
0: Iya.
1: Oh, ke ini, misalnya ke batalion, oh, iya, ke Korem atau kemana gitu. Jadi mereka cepat. Mungkin bisa jadi, oh ya, di anak-anak TNI Polri ada juga di FKPPI, iya, gitu ya. Karena kita semuanya berbagi, disitulah indahnya apa, bermasyarakat, bertetangga dan semuanya juga nih, ya. Oke. Selain itu kegiatan lainnya juga. Kalau yang belum-belumnya tadi itu kegiatan-kegiatannya. Kalau yang sudah lanjut lagi apa nih, Bang?
0: Ya, untuk ini mungkin akhir tahun kita akhir tahun, mm-hmm, mungkin mau menutup juga kegiatan akhir tahun ini, mm-hmm, dan setelah Munas nanti, yeah, kita akan susun program kerja yang baru lagi.
1: Oke. Okay. Yeah. Biasanya setiap tahun itu pasti ada program-program yang direncanakan juga, yeah, gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Baik. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan juga di obrolan komunitas, yaitu peran keluarga besar FKPPI sebagai keluarga besar TNI dalam menjaga kedaulatan, persatuan dan keutuhan NKRI. Dan seperti tadi, kegiatan untuk apa ya, persatuan dan kesatuan ini perlunya pengkaderan dan juga perlunya pembinaan, ya, dan juga tadi acara apa, misalnya di Kesbangpol ada juga tuh ya,
0: ada
1: apa, kesatuan tadi ya,
0: iya, wawasan kebangsaan.
1: Wawasan kebangsaan itu setiap tahun itu diadakan,
0: setiap tahun itu,
1: setiap tahun itu, iya, ya. Biasanya keliling itu bagaimana nih?
0: Ya, kami biasanya ngadakan di Tugu Juang, mm-hmm, jadi, mm-hmm, kita minta perwakilan itu
1: dari setiap sekolah, dari setiap sekolah, kah, kampus gitu, gitu ya,
0: mm-hmm, iya, untuk datangin. Kita juga beberapa tahun sebelum juga sering ngadakan seminar-seminar kebangsaan gitu, mm-hmm, ya, atau semi loka gitu kan,
1: yeah,
0: sehingga masalah diskusi-diskusi tentang kebangsaan, mm-hmm, tentang bela negara gitu,
1: yeah,
0: tentang anti radikalisme, mm-hmm, gitu. Nah, ini yang kita jaga,
1: kita perketat juga gitu, gitu ya, iya, jangan sampai terjadi perpecahan karena, iya, dengan apa ya, zaman sekarang ini media sosial merebak, iya, terlalu banyak juga, akhirnya nggak tahu lagi mana yang hoax, mana yang nyata, iya, mana yang ini, orang kalau salah ininya, ini menjadi yang tidak baik juga gitu ya.
0: Iya.
1: Ikut aliran ini, aliran itu dan sebagainya juga. Ini sangat menakutkan juga gitu ya. Dan baik pendengar di mana pun Anda berada, kita simak terlebih dahulu lagu berikut ini dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 ini 99,4 MHz Muaro Bungo, Sarawangun 95,8 MHz, dan juga Bangko di 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, masih di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, tentunya dengan tema peran keluarga besar FKPPI sebagai keluarga besar TNI dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan juga keutuhan NKRI. Bersama narasumber kita ada Insinyur Irwan Shah, MA, di malam hari ini. Ya, kita ngobrol lagi. Halo Bang Irwan.
1: Ya, halo.
0: Sehat Bang? Masih Bang ya?
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat, walaupun dalam kabut asap nih, batuk-batuk kita dibuatnya gitu Bang ya. Iya, tadi walaupun kabut asap, kita juga sempat juga bagi-bagi masker juga Bang ya. Iya. Untuk berapa ribu tadi Bang?
1: 2.000.
0: 2.000 gitu, keliling lah gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Semuanya digerakkan semua nih Bang.
1: Iya.
0: Ini sudah se-provinsi Jambi atau bagaimana nih Bang?
1: Baru untuk di Kota Jambi.
0: Di Kota kita, Jambi?
1: Iya.
0: Mau tidak mau nih kaget provinsi Jambi nih Bang.
1: Insya Allah.
0: Tapi kalau kabut asapnya sudah sirna, jangan bagi-bagi masker lagi.
1: Nanti datang lagi kabutnya.
0: Datang lagi gitu ya. Kalau bisa terhentilah sampai
1: iya.
0: sini gitu ya.
1: Okay. Kita juga ngimbau mungkin masyarakat yang selama ini membuka lahan dengan cara membakar.
0: Betul.
1: Tolong dihentikan mulai sekarang.
0: Betul.
1: Ini bukan hanya berdampak pada kita saja, tetapi... banyak masyarakat yang banyak, dirugikan betul. Dalam hal ini.
0: Baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, semuanya kena imbasnya.
1: Kena semua imbasnya semua ya.
0: Ini anak-anak sekolah kan tidak sekolah nih, sudah berapa lama nih, hampir satu bulan lebih gitu kan. Ekonomi juga ekonomi jadi juga, susah juga gitu kan. Diganti-ganti sekolah nggak ada yang jualan.
1: Nggak ada jualan, UMKM juga lesu, nggak ada yang jalan lagi. Karena masyarakat berada di rumah gitu.
0: Di rumah semuanya, oke. Iya. Dan juga ada peran dan fungsi utama dari pilar kebangsaan tadi kasih pelatihan dan juga sosialisasi tentang kesatuan bangsa juga nih Bang ya. Dan juga ada juga kalau mitra strategisnya TNI, Polri dan juga mungkin apalagi nih Bang biasanya?
1: Ya kita kalau untuk di pemerintah daerah itu dengan dengan Kesbangpol.
0: Kesbangpol.
1: Kemudian kita juga kerjasama juga dengan BNN.
0: Ya.
1: Kita,
0: oh iya.
1: BNN kita juga menjadi duta BNN anti narkoba gitu ya. Kita ikut membantu BNN memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Paling tidak kita menghimbau dengan lingkungan yang ada di sekitar kita.
0: Oke.
1: Okay. Agar jauhkanlah narkoba.
0: Narkoba betul itu. Sekali. Ini yang merusak generasi penerus merusak perjuangan bangsa gitu ya. Apalagi samdanya anak-anak TNI Polri gitu ya.
1: Iya.
0: Dan ini yang perlu dihindari sama sekali. Orang tua yang harus dijaga juga.
1: Ya.
0: Negara yang dijaga juga.
1: Negara kita jaga.
0: TNI Polri yang harus dijaga. Semuanya kan pasti berimbas.
1: Iya, berimbas
0: semua. Berimbas semuanya. Ya. Makanya kita ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar untuk dilakukan. Ini ada juga pengawalan program-program nasional dari FKPPI ada juga nih, Bang. Misalnya
1: kita hanya
0: UMKM atau apa juga pembinaan terhadap itu ada juga.
1: Kita ada juga kelompok dari anggota kita yang terlibat di UMKM gitu
0: kan. Okay.
1: Nah. Dan kita kemarin juga mendapat bantuan dari beberapa rekan kita yang kebetulan menjadi anggota DPR untuk pokirnya dapat bantuan modal dari beliau dan ini kita kembangkan untuk anggota dan biasanya kita sering juga mengadakan bazar
0: gitu kan. Betul. Di Tugu Juang saya
1: di
0: sering
1: Tugu Juang kadang-kadang juga kita diundang ke tempat lain juga jadi memang di FKPPI sendiri itu ada namanya wanita FKPPI ada di sinilah wadah mereka terutama yang
0: berkreativitas gitu.
1: Berkreativitas di sana.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini UMKM-nya kan banyak tuh tentang jajanan, makanan, mungkin kendaraan, perumahan dan sebagainya juga ada juga pembinaan-pembinaan seperti itu gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Yang paling banyak apa nih Bang kalau dari UMKM?
1: Ya, kan kuliner.
0: Kuliner
1: gitu. Kuliner ya.
0: Kuliner. Karena saya pernah lihat juga di Tugu Juang itu ada acara kulineran juga gitu. Apalagi akhir-akhir tahun gitu ya.
1: Iya.
0: Biasa di dalam gitu Bang ya.
1: Di dalam akhir tahun atau di Ramadan.
0: Ramadan betul.
1: Bazar Ramadan.
0: Bazar Ramadan, pasar murahnya gitu
1: pasar murahnya ya.
0: Nah, kalau di luarnya biasa tuh tiap hari gitu. Jadi kalau mau menikmati durian silakan aja ke Simpang Tugu Juang gitu ya.
1: Tapi itu bukan FKPPI. Bukan.
0: Iya. Tapi memang inilah indahnya sebuah organisasi bertemu sama teman.
1: Iya.
0: Kembali rasanya muda gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sudah satu angkatan ya.
1: Sudah satu angkatan. Kita nostalgia masa kecil kita,
0: betul.
1: Masa kecil kita gitu kan. Jadi disitulah tempat kita apa
0: kumpul silaturahmi.
1: Cengkerama di sana, ya, silaturahmi gitu.
0: Mengingat masa-masa lalu.
1: Masa-masa gitu, lalu.
0: Ya. Oke. Okay. Yang paling tua usia berapa, Bang, dari anggota FKPPI?
1: Ya ada yang 70 tahun juga.
0: 70 tahun
1: tapi masih dia sugar gitu.
0: Iya.
1: Kan. Masih ya punya atensi lah dengan organisasi.
0: Oke.
1: Okay. Ada apa momen-momen tertentu beliau datang gitu
0: ya. Datang gitu ya. Untuk ya sama-sama lah gitu ya. Mengingat oh ya anak-anak FKPPI yang mana nih gitu ya. Apa nih kegiatan kamu? Biasa kalau senior kan gitu gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang kalau udah ngumpul okay, lupa seniornya, lupa umur.
0: Lupa umur
1: ya. Iya.
0: Apalagi dia ketemu satu angkatan gitu ya.
1: Ketemu satu angkatan.
0: Mudah-mudahan ya tidak lupa istri di rumah gitu.
1: Mudah-mudahan enggak lah ya.
0: Enggak lah gitu ya. Oke, okay, dan juga tentunya yang paling muda?
1: Yang paling muda kita umur 20 lah ya, tamat-tamat
0: sudah
1: SMA
0: ada, gitu,
1: sudah.
0: Tamat SMA gitu ya.
1: Tamat SMA. Uh-huh. Ya, kita ada namanya bidang itu yang khusus generasi mudanya.
0: Oke, yang tadi perempuan ada.
1: Perempuan ada.
0: Untuk mudanya ada. Ada.
1: Pengusaha ada.
0: Oh, ada wadah-wadah.
1: Ada wadah lagi dia.
0: Di, ada bidang lah, bidang-bidang ini.
1: Organisasi gitu ya, sayapnya gitu ya, organisasi
0: okay
1: sayapnya. Jadi tetap induknya pengurus daerah ini tadi.
0: Pengurus daerah gitu
1: ya. Iya, kita okay mengayomi beberapa organisasi sayap itu.
0: Itu yang dibina, bukan ya hanya sekedar warga masyarakat saja, iya, tapi juga di dalam juga kita bina. Karena mungkin bisa jadi ada yang meninggal muda dan sebagainya, iya, anaknya masih muda-muda. Kenapa iya tidak ada wadah ini untuk mengangkat mereka? Ya karena orang tua sudah tidak ada lagi. Kenapa
1: iya
0: tidak seperti itu gitu ya? Mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk mereka atau juga wadahnya. Ini anak ini cerdas, pintar. Kenapa tidak nih? Iya. Ya FKPPI berjuang untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya.
1: Iya.
0: CSR dan sebagainya juga gitu bang ya.
1: Iya. Ada juga kita ya kita berusaha demikian kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan pengambil keputusan.
0: Iya.
1: Kita kemukakan potensi ini anak gitu kan. Kondisi ekonominya bagaimana?
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah juga ada tensi juga ini.
0: Tensi ya, bantuan-bantuan juga.
1: Bantuan gitu juga ya.
0: Tidak menutup kemungkinan seperti itu.
1: Iya, kan, tidak menutup kemungkinan.
0: Oke. Okay. Ya, nggak terasa nih bang.
1: Iya.
0: Sudah di penghujung waktu di kebersamaan kita kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bukan dialog yang terakhir bang.
1: Iya.
0: Bukan
1: iya
0: yang pertama.
1: Pertama, tapi bukan yang terakhir.
0: Bukan yang terakhir gitu ya. Kita masih ada obrol-obrolan lain karena masih iya banyak bina-binaan dari FKPPI seperti UMKM tadi. Ada juga iya pengusahanya. Ada iya juga dari bidang-bidang lainnya juga gitu. Iya. Mungkin bisa berkolaborasi bersama RRI ya untuk apa ya dialog dan juga membesarkan nama organisasi-organisasi yang ada di FKPPI juga ya, anak-anak cabangnya gitu bang ya.
1: Iya iya.
0: Oke. Dan di penghujung waktu di kebersamaan kita di kesempatan hari ini apa yang ingin disampaikan kepada anggota kader atau juga kepada masyarakat juga gitu bang. Silakan bang.
1: Iya untuk rekan-rekan anggota FKPPI saya mengimbau mari kita pererat tali silaturahmi kita, komunikasi kita untuk mewujudkan cita-cita juang para orang tua kita, para pemimpin kita, pemerintah kita, dan para pembina kita dari unsur TNI Polri. Dan mungkin rekan-rekan yang masih belum sempat bergabung, kami himbau untuk segera bergabung. Dan kami pengurus daerah 5 FKPPI Provinsi Jambi itu sekretariatnya ada di Tugu Juang. Silakan datang ke sana nanti kami akan segera menginventarisir anggotanya dan nanti akan kita ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPPI.
0: Tidak menutup kemungkinan masyarakat juga ingin gabung juga misalnya ada pasar malam
1: iya
0: atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya juga
1: iya
0: ya.
1: Ini ke masyarakat apabila lihat ada kegiatan di sana kami juga mengimbau, mengajak untuk bisa berpartisipasi.
0: Bergabunglah di sana.
1: Bergabung ya di sana ya.
0: Oke. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bang Insinyur Irwansyah ya, MA, Wakil Ketua PD KB FKPPI Provinsi Jambi yang sudah hadir bersama kita di sini.
1: Ya.
0: Dan terima kasih banyak sama sama-sama ibu juga sama keluarga juga yang sudah hadir juga bersama di sini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu tetap semangat dan jaga nama baik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yeah dan juga FKPPI tentunya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: FKPPI jaya, jaya, jaya.
0: Jaya. Saya Adi Putra dan juga Abang Irwansyah harus pamit diri. Kami akhiri dengan mengucapkan selamat malam dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Punya hobi itu seru, tapi punya wadah untuk bertumbuh bersama jauh lebih berkesan. Terima kasih Anda sudah menyimak program acara Obrolan Komunitas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jambi malam ini.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo.

0: Anda mengikuti Ruang Rindu.
1: Hmm.

0: mereka terbuat dari batu. Buktinya mereka diam aja seperti bisu.
1: Kita lagi cari laki-laki.
2: Lagi ngonjol di kamar mandi. Kita lagi cari cewek seksi.
1: Lagi pada

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

0: Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ini, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tema kita yaitu senyum terindah adalah ekspresi tulus dari kebahagiaan, kedamaian, dan juga kehangatan hati yang terpancar melalui lengkungan bibir. Ya, di 0811 6708850 di malam hari ini. Halo, malam. Halo.
1: Assalamualaikum.

0: sehat.
1: Iya, udara nggak sehat nih nampaknya gitu ya.
0: Iya. Iya, Bali mudah-mudahan cepatan aja turun hujan Bali.
1: Iya, biar udaranya sehat kembali gitu kan.
0: Iya, iya betul Bali malah semak tebal kabut Bali. Bukannya hilang kabutnya.
1: Makanya itu walaupun kabut seperti ini hanya senyum yang bisa kuberikan, ya kan?
0: Iya betul Mali. Anu aja Mali apa bersyukur aja.
1: Bersyukur aja. Betul. Kita ambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya
0: iya, di balik semua ini. Musim kemarau ada asap panas Mali.
1: Wah panas melengkang, kita ada asap.
0: Iya. Main panas, iya. Kalau itu Mali ya udah udah diatur Mali.
1: Sudah diatur betul sekali.
0: Iya, siap.
1: Mang Ajum, kapan tersenyum Mang Ajum tiap hari, tiap saat?
0: Ya, tiap saat lah, Mang.
1: Tiap saat lah, gitu ya. Sampai di radio pun orang nggak tahu kita tersenyum, marah, lagi apa. Yang penting ada sedikit senyuman terbaik. Jadi orang tahu nih, misalnya di radio pun Bang Adi lagi marah, Bang Adi lagi tersenyum, Bang Adi lagi merengut. Orang tahu sebenarnya.
0: Iya
1: kan? Serius deh. Iya kan? Dengan nada bicara kita tahu nih ini orang lagi
0: iya,
1: ini.
0: Iya betul Mali, iya. Betul. Orang lagi marah gimana dia tahu juga Mali.
1: Tahu. Kan? Pendengar itu paling ini dianya, paling apa? Paling ini. Wah, ini lagi Bang Adi lagi enggak enak nih, pasti ada sesuatu nih gitu ya. Orang tahu kok.
0: Iya. Iya, karena lagi enggak nambah dan juga tahu juga ya Mali ya.
1: Iya, makanya apa ya? Setiap masalah itu kalau Bang Adi ada masalah apapun tinggalkan di rumah aja. Masalah apapun itu. Karena kenapa? Kalau kita lagi kerja, masalah dibawa ke tempat kerjaan pasti timbul masalah baru.
0: Iya, betul. Apalagi seorang Bang Adi penyiar itu harus gimana ya? Susah juga Bang Adi orang penyiar itu kadang-kadang.
1: Betul.
0: Gimana kita harus bisa gimana Bang Adi ya?
1: Betul.
0: Ada masalah enggak boleh dibawa kan?
1: Oh, enggak boleh dibawa ke dalam kegiatan apapun. Bang Adi pernah dulu waktu kecil.
0: Harus gembira terus Bang Adi. Iya.
1: Bang Adi pernah dulu dikasih nasihat sama kawan gitu, kawan lah, sekarang sudah almarhum kawan itu kan. Jadi dia bilang, kalau ada masalah, jangan pernah dibawa keluar rumah. Timbul akan masalah baru. Ternyata apa yang kubawa, waktu itu orang tuaku marah lah gitu, marah sama aku. Akhirnya tuh emosi itu keluapkan lah. Keluapkan itu ke dalam nyangkul. Ternyata pas nak nyangkul kuat, ngangkat kuat gitu, ternyata ada tali jemuran melintang. Nah, cangkul itu kena tali jemuran, kayunya itu menghantamlah jidat. Bengkaknya luar biasa, sebesar telur angsa. Iya, karena kenapa? Itu masalah itu kita bawa kemana-mana. Jadi emosi.
0: Dibawa, ilmu kerja itu yang dia.
1: Iya, seharusnya apapun yang terjadi, jangan dibawa gitu. Tinggalkan aja di rumah, kerja-kerja, profesional aja gitu.
0: Iya, profesional ya Bang. Betul. Orang ini seorang penyiar itu profesional Bang Adi.
1: Woi, iya, luar biasa. Iya,
0: berat itu Bang Adi tantangannya seorang penyiar itu Bang Adi. Mm-hmm.
1: Aku pernah ngalami juga bibiku meninggal gitu. Sama kakakku meninggal. Apa jawaban aku? Urus dulu, aku selesaikan siarannya dulu. Wih, dalam hati itu, dalam hati aku ada dapat telepon waktu itu kan. Lagi bawa acara seperti ini. Tahu-tahu dapat telepon kakakku meninggal. Nah, ketika kakakku meninggal, jawaban aku di dalam sama keluarga itu, urus dulu sebentar, aku urus selesai dulu acaraku. Aku pulang udah itu. Sudah selesai acara, aku langsung pulang.
0: Iya itu mas.
1: Tuh, ya kan? Kenapa kalau tidak profesional kerja, semuanya terganggu juga gitu?
0: Iya betul. Iya, Mali itu namanya profesional Mali itu.
1: Iya, itu. Jadi pengalaman-pengalaman itu nampaknya memberikan pelajaran yang luar biasa untuk kita gitu ya.
0: Iya, betul Mali.
1: Makanya kadang itu ya senyuman aja yang bisa diberikan. Walaupun hatinya rontok.
0: Iya, betul. Gitu. Walaupun ada masalah, ada apa ya Mali.
1: Kata orang tuh, biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Oke deh, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada katakan, ada hanya dirimu, mimpi yang sempurna, ada pengalaman pertama.
0: Dan mimpi yang sempurna aja.
1: Mimpi yang sempurna aja. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
0: Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah itu.
1: Siap.
0: Saya mau dikit Bang Adi. Saya buat Bang Adi dapat malam terbertugas ya. Sehat selalu Bang Adi.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian juga buat Baik Arpianti ya, Bapak Ero juga ya, Wak Udin. Kemudian juga Bunda Wati sama Emannya ya, Bunda

0: Bundayani ya di Lebak Bandung. Kayaknya jarang masuk sekarang.
1: Jarang masuk dia.
0: Iya, ya, banyak selalu ya Bunda. Kemudian juga Kak Butet, kemudian Bang Rudi, Bang Ramlan, kemudian Bang Halimin, kemudian tempat lainnya dia purnamanya juga ya. Kemudian juga buat siapa ya, Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian Putra Banten, Nafisa Dewa, buat semuanya aja
1: Bang Adi. Oke, siap.
0: Iya, terima kasih ya atas waktunya.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ajum yang udah gabung juga bersama kita. Di belakang Bang Ajum, silakan aja. Halo, malam. Halo.
2: Halo, malam. Assalamualaikum, Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Bang Adi, ini lupa terus.
1: Aku tahu lah, lagi mancing ikan toman, kan?
2: Lagi mancing dari orang larang.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Adi, gimana kita kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Sehat ya Bang ya, aman ya Bang ya.
1: Aman, berkat doa Anita gitu kan, jadi sehat semuanya.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun kita berkabut-kabut ya Bang.
1: Weh, bukan lagi. Dua hari ini ya, luar biasa, kita. Mata pedih, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, iya, kepala pusing, betul, bagian jidat. Ya. Hai. Aduh, kepala pusing bagian jidat lagi gitu ya.
2: Kepala pusing bagian jidat lagi tambah lebar dah
1: tuh. Iya, aku ngoyong-ngoyong loh sebadan. Berapa hari ini mungkin memang, terlalu tebal bang, gitu kan.
2: Ya ke hidung tuh udah enak rasanya.
1: Inilah
2: terus misalnya mata pedih
1: gitu kan. Iya, jidat ini rasanya kok senut-senut, apa kurang ngopi gitu kan, sudah ngopi gitu kan.
2: Kurang ngopi. Abang tuh kali iya. Juga.
1: Apa kurang sehat gitu kan kantongnya, aku bilang kan perasaan
2: kanker
1: gitu. Kan? Iya.
2: Aduh, iya.
1: Tapi itu tadi hanya senyuman yang bisa diberikan gitu kan.
2: Ah, betul sekali. Walaupun iya. Hati gimana-gimana yang penting tersenyum ya Bang. Tapi iya. Jangan tersenyum mulu nanti dia orgil.
1: Wah. iya.
2: Setiap detik, setiap menit senyum terus. Aduh, hai.
1: Kamu enggak pernah ke Jambi ya Nita ya? Enggak pernah ke Jambi?
2: Pernah.
1: Kapan?
2: Kemarin-kemarin sih, lah pada ke Jambi. Sekarang ke Jambi ke Sekernan. Kemarin itu ke Penyengat Ola. Penyengat Rendah.
1: Ah, ngapa udah ada mampir?
2: Ada. Kemarin mampir ke tempat Bang Adi.
1: Ya boleh, mampir ke Bang Adi boleh. Mampir ke studio juga boleh.
2: Nanti lah kapan-kapan. Ini memang lama udah ke Jambi Bang Adi. Kemarin ke Jambi ke Penyengat Rendah tuh tempat. Atau saudara.
1: Setiawan mana dong, gak pernah masuk ya. Halo. Halo. Halo. Halo, putus gitu ya. Ya deh, baik pendengar di mana pun ada berada, tampaknya terputus gitu ya. Anita di Sungai Toman gitu ya, terputus nih. Ya deh. Dan pendengar di mana-mana berada, kita simak terlebih dulu lagu berikut ini dan tetap aja di sini.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Leo di perutmu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa di-reset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
4: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
3: Oh, baik, Pak.
4: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
3: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
4: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
3: Oke, siap, Pak. Siap.
4: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
3: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, senyuman terindah adalah ekspresi tulus dari kebahagiaan, kedamaian, dan juga kehangatan hati yang terpancar melalui lengkungan bibir. Dan tentunya ada makna dan juga nilai senyum, sedekah sederhana. Dan tentunya dalam ajaran Islam, tersenyum kepada orang lain, nilainya adalah ibadah. Senyum adalah sedekah. HR Tarmizi. Ya, kekuatan positif. Senyum dapat menjadi sumber energi, semangat, serta penenang saat menghadapi rasa lelah atau juga hari yang berat. Halo. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
1: Malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Yoga, Bang Edi.
0: Bang Yoga, apa kabar malam hari ini, Bang Yoga?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik Bang saja. Gimana? Alhamdulillah, baik-baik juga.
1: Okay. Panas tadi siang, Bang Adi.
0: Weh, bukan main gitu ya. Bang Yoga, panas. Panas tambah dengan kabut asap lagi gitu ya.
1: Woi, kabut asap bahaya, Bang Adi. Nyengin ke hidung.
0: Iya. Hidung gak enak. Kepala gak enak ya.
1: Kayaknya di sini ada abu-abu kebakaran di sini.
0: Gitu ya. Iya.
1: Terbang ke rumah-rumah.
0: Oke. Sama
1: mana kebakaran ini.
0: Siap gitu ya.
1: Apa temanya, Bang Andi?
0: Temanya senyum terindahmu gitu ya.
1: Senyum terindah tuh.
0: Gimana senyum terindah, Bang?
1: Senyum terindah ya berarti khusus untuk keluarga, untuk orang rumah.
0: Gitu
1: senyum
0: ya.
1: Itu ibadah tuh, Bang.
0: Senyum itu adalah sebagian dari ibadah juga, gitu kan?
1: Ya. Kalau kita senyum itu kan ibaratnya ada ibadah.
0: Yeah.
1: Kalau cemurut enggak di.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau senyum ke istri orang nih beda lagi, Bang Andi. Ini cemburut ke suaminya nanti. Payah.
0: Iya.
1: Sakit perut dia.
0: Iya.
1: Gak baik juga ya.
0: Nah tuh lah, udah batuk-batuk juga gitu kan.
1: Ah, kena asap, Bang Andi.
0: Asli sekarang gitu kan.
1: Masuk hidung tuh bahaya, Bang Andi. Untunglah beli herbal, jamu herbal gitu kan.
0: Iya. Rajin-rajin banyak minum air putih juga gitu kan.
1: Iya. Apalagi kalau di kebun karet sama sawit, pengen dimutar-mutar itu asapnya, Bang Adi.
0: Dari kebun ke kebun lah dibuatnya juga gitu ya.
1: Iya. Jadi barangnya kita kerongkongannya gatal-gatal
0: gitu. Iya, gak enak banget juga gitu kan.
1: Iya, gak demam-demam gitu.
0: Iya. Oke deh.
1: Kalau lagunya, Bang Adi.
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih. Ada pengalaman pertama. Ada juga sampai di sini. Ada bila, ada teman tapi mesra. Ada juga pelangi di matamu, mencintaimu selamanya.
1: Teman tapi mesra itu beda, Bang Adi.
0: Oh, hahaha.
1: Selamanya aja lah teman tapi mesra lagi.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi yang mana nih?
1: Mencintaimu selamanya aja.
0: Oke, siap. Mencintaimu selamanya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Perdana tadi siapa, Bang Adi?
0: Yang mana?
1: Yang perdana.
0: Perdana lagunya. Tadi, ada Mang Ajum ya?
1: Pak Ajeng?
0: Mang Ajum.
1: Oh, Bang Ajum. Orang mana dia?
0: Nah, itu Bang Adi belum tanya orang kemana. Biasanya orang Jawa juga gitu ya.
1: Jawa, orang Jawa merantau ke Sumatera.
0: Iya, orang Indonesia jelasnya.
1: Jelas Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya dulu, Bang Andi.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Bang JJ. Agus kayaknya ini nggak masuk lagi, sibuk mungkin.
0: Sibuk mungkin bisa jadi.
1: Kerja nih. Sorry. terus buatnya Mbak Doyo,
0: mm-hmm.
1: Bang Zul, Bang Abdul.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Terus buatnya apa ya? Bang Juli,
0: mm-hmm.
1: Bang Amar, terus buatnya Mbak Vero,
0: yeah.
1: Mbak Nita,
0: mm-hmm.
1: terus buatnya Kang Sule, Bang Yatno, terus buatnya siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, Bang Adi.
0: Buat semua-semuanya, oke, okay. Siap. Yeah. Oke, okay, itu aja. Oke.
1: Okay.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Kalau urusan Mahdi tetap lancar terus.
0: Mm-hmm.
1: Dari awal sampai akhir ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makasih atas satunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, malam.
1: Halo, malam juga Bang Eti.
0: Malam, Bang Mus, Bang Lincir gitu ya.
1: Ya benar.
0: Oke, apa kabar Bang Mus?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Eti.
0: Alhamdulillah gitu ya.
1: Apa kabar Bang Eti?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Sehat juga ya.
0: Iya, amin ya Rabbal Alamin.
1: Tapi masih kabut asap enggak di Jambi?
0: Wah, bukan lagi Bang, kabutnya sekarang nih.
1: Sama aja Bang, di Bayu ini kabut asap juga masih.
0: Iya ya. Jadi ya, mudah-mudahan
1: cepat. Ada informasi nih, Bang.
0: Halo.
1: Ini agak berjanda dikit ya.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Ya, volume udara volumenya. Mungkin volume radionya Bang kencangan.
2: Iya.
1: Cuman Bayu ini rebah, Bang.
0: Apaan?
1: Cuman Bayu mencirnya rebah.
0: Iya, rebah memang. Kalau dia tegak tuh enggak bisa lagi gitu kan. Iya.
1: Ya, itu lah gimana
0: Iya. Kalau dia tegak, wah lain nggak bisa dipanjat tuh dianya yang jembatannya gitu kan.
1: Bercanda apa-apa mengerti tak ya?
0: Iya.
1: Lagu sudah diformat ya?
0: Lagunya udah diformat nih.
1: Pengalaman pertama aja. Ya, pengalaman pertama tadi.
0: Pengalaman pertama, oke deh.
1: Iya.
0: Lagunya terus buat siapa aja nih?
1: Yang sepertinya ya buat Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Yang cewek tadi siapa tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Yang baru turun tadi yang namukan
0: lagi. Oh, Anita, tadi. Anita di Sungai Toman
1: Anita
0: tadi.
1: Di Sungai Toman ya?
0: Iya.
1: Iya, salam kenal Anita ya. Ada Bu Aisyah juga ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Biru. Mbak Ajang juga, Sungai Lilin ya.
0: Iya.
1: Yang baru turun tadi, Yoga ya. Untuk Bang Yoga juga, Bang Juki juga. Untuk Mas Juli juga di Bejumpang ya.
0: Iya.
1: Kadir CS juga, Abdullah juga ya. Selamat malam. Mas Amar juga. Buna Wati, Buna Sila juga ya. Nah, untuk semua-semua lah Bang Ati.
0: Oke, siap.
1: Iya. Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ada Bang Andi Cakraminata yang gabung juga bersama. Halo, malam.
3: Halo, Bang.
0: Halo juga, Bang Andi, apa kabar?
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana kabar Bang Andi, sehat?
3: Ya, ada bundaku ini yang mau gabung, bunda ya bunda.
0: Oke.
4: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat Ketabar.
4: Lagu.
0: Iya.
4: Pendatang baru, Bung.
0: Siapa tuh?
4: Salam kenal, Bunda Ima.
0: Bunda Ima.
4: Menyapa.
0: Oke, dari mana Bunda Ima nih?
4: Omere NTT.
0: Wah, mantap. NTT ada siapa ya? Di sana penyiar pro satunya?
4: Oh, kalau NTT di ND banyak penyiarnya.
0: Aku lupa teman
4: itu. Ada Bung Dito, ada Bung Rian, ada Bung Armando, ada Adek Leli, Christine, Angel, Joanna. Adek Nia.
0: Ada yang rasanya kenal, ada yang kenal lah. Ya. Pernah ikut di iklat mungkin dulu. Tapi lupa aku namanya.
4: Ada yang dikenal mungkin, Bung.
0: Iya. Di Papua, di
4: Lelikara
0: ND.
4: Lelikara mungkin.
0: Bisa jadi itu. Di ND.
4: Kalau Lelikara banyak, soalnya dia kan apa dia cipta lagu.
0: Oh gitu.
4: Lagu daerah.
0: Iya, iya. Bisa iya. Jadi itu. Oke. Okay. Iya. Gimana? Lalu di sana bung, ada kabut asap nggak? Ada kabut asap nggak di sana? Nggak ada?
4: Nggak ada, Bung.
0: Nggak ada gitu ya? Iya. Panggilan iya. Akrabnya siapa nih? Bunda.
4: Bunda Ima.
0: Bunda Ima gitu ya. Oke.
4: Iya.
0: Bunda
4: kalau
0: Ima.
4: Kalau Bung boleh kenalan.
0: Saya dipanggil Bung Adi.
4: Bung Adi ya.
0: Bung Adi, RRI Pro 1 Jambi.
4: Sama temanku ini cuman beda N.
0: Edi ya. Oh,
4: Andi.
0: Andi. Oh, Andi Moksin gitu ya. Iya, iya, iya. Ayo siap. Ya hampir sama, tetanggaan dekat rumah juga gitu kan.
4: Oh ya,
0: iya.
4: Gitu ya.
0: Mm-mm.
4: Oke, lagu apa yang di
0: lagunya ada teman tapi mesra, ada tempat di ada sampai di sini, ada juga bila, ada pelangi di matamu. Yang mana?
4: Gila itu yang
0: Bila ada 5 minutes. 5 minute penyanyinya.
3: Ada pelangi di matamu Bunda, ada pelangi di matamu Bunda.
0: Iya, ada pelangi, oh, pelangi di mata. Iya, iya.
4: Boleh,
0: iya.
4: Boleh, boleh.
0: Oke.
3: Okay. Bang Adi.
0: Ya.
3: Aku udah tidur.
0: Udah tidur ya? Iya, iya, ada Bunda ya. Ima belum tidur gitu ya. Jam berapa di sana, iya. Mbak Ima?
4: Bunda lagi gabung-gabung di iya. RRI, mana-mana, Papua, Atambua, Kupang.
3: Bedanya ini. Sama kita, Bunda.
0: Hah?
3: Satu jam bedanya sama kita di sana.
0: Oh, beda satu jam gitu ya?
3: Kalau Dika, dua jam.
0: Dua jam gitu ya? Oke, jauh juga. Gitu. Jauh memang, benar-benar jauh memang gitu ya. Oke.
4: Oke, salam-salam.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
4: Salamnya belum ada yang dikenal, baru Bang Andi.
0: Ini iya, iya, iya, iya, iya.
4: Mbak Dika.
0: Oke.
4: Kalau di Palembang ada Bang Dede sama Bang Amri ya. Salam kenal mungkin lagi monitor radio. Soalnya ini juga pendengar radio lama itu. Salam semua. Bang Ferry juga di Kalimantan Barat. Selamat malam. Dan semua pendengar setia yang ada di Jambi semuanya tanpa terkecuali salam kenal, salam sehat.
0: Oke, siap.
4: Buat Bung Adi, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.

0: Ya, kembali Bang Adi nanti kan ada Kakak Sang Fudak nih. Halo, malam.
1: Malam kembali Bang Adi.
0: Malamnya dikembalikan ya. Hah?
1: Hatinya jangan dikemana-mana
0: ya. Oh, macam tuh. Dikembalikan, Bang. Iya.
1: Iya, apa kabar Bang Adi?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Gimana kabar Rika? Rika Sang Pudak baik, sehat, asapnya dibawa sini semua atau gimana?
1: Kayaknya berasap sampai ke ini, ke gelas.
0: Iya, giliran dapur gak berasap nih, marah-marah gitu ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya.
1: Kalau gak berasap repot.
0: Repot gitu ya, ini giliran berasap semuanya kita dibuatnya gitu ya.
1: Iya, mana air kering lagi.
0: Eh, asli. Air udah mati di sana ya? Kering ya? Oh, asli kering. Apalagi air sumur ini. Cuman air mata lah yang mengalir gitu ya buatnya ya.
1: Iya, gimana coba tadi pekat banget. Rasa di mata. Cek dong air mata.
0: Hari ini tenggorokan rasanya tuh gak enak, nyesek gitu kan. Ditambah dengan sakit kepala bagian depan ini kan. Aduh, kenapa seperti ini gitu ya.
1: Iya, apalagi ini tanggal muda ya. Mumet ya.
0: Wah, tanggal muda. Ya, aku tuh gak pernah ada tanggal muda. Aku tanggal tua terus gitu ya.
1: Pasti ada kalau tanggal tua gitu ya.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, yang penting happy selalu.
0: Wey, pokoknya happy, sehat selalu gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi, oke.
1: Gak tahu nih kebakaran apa nih jalan baru tuh.
0: Iya, gak tahu juga tuh ada kebakaran di mana gitu kan.
1: Iya, di pasar 46 tuh.
0: Pasar 46 ada kebakaran gitu ya. Iya, gak tahu juga tuh.
1: Nanti tuh, lihat-lihat. Postingan-postingan di berita-berita
0: kan ya? Gitu ya. Udah lama enggak?
1: Kapan sih? Iya, di Kasang Puda kan ada juga sih dekat ini. Di lorong pesantren kalau salah sih.
0: Gitu ya.
1: Iya, yang penting hati kita enggak kebakar ya.
0: Iya, terbakar hatimu. Iya deh.
1: Kita dinginkan dulu ya.
0: Selalu mendingin gitu ya.
1: Malam minggu mau gabung ketiduran kan.
0: Woi. Gak ada jadinya lagunya gitu ya.
1: Iya. Lagunya yang ada?
0: Lagunya yang ada ini sudah Bang Adi ya, teman tapi mesra. Ada juga sampai di sini ada Bila.
1: Teman tapi mesra.
0: Iya.
1: Kepunya
0: teman tapi mesra,
1: teman sepermainan.
0: Ah, okay. Iya.
1: Itu kenangan itu di masa-masa itu kayaknya.
0: Oke.
1: Tapi beneran loh, zaman adanya teman tapi mesra ada yang tobat, maafkan kita yuk. Gak pernah jadian kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Mak Comblang gak pernah jadian malahan kan?
0: Malahan dia yang jadi gitu ya.
1: Iya. Ya udahlah TTM aja lah
0: Bang. Oke, siap kalau gitu. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Untuk Bang Andi lah spesialnya, kita kan TTM.
0: Iya.
1: Iya, kalau enggak mesra kita enggak teman ya. Ya udah, lagunya ditunggu Bang Andi.
0: Oke, siap.
1: Oke, buat Bang Andi tetap semangat.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali Bang Adi suguhkan lagunya dan tetap aja sini di Pro 1.

Saudara, pasti Anda pernah mendengar kata pancaroba? Ya, pancaroba adalah masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim. Seperti musim kemarau ke musim penghujan, atau sebaliknya, dari musim penghujan ke musim kemarau. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki iklim tropis. Sedangkan iklim tropis itu sendiri memiliki tiga siklus, yaitu musim kemarau, pancaroba, dan musim hujan. Nah, ketika terjadi transisi dalam sebuah musim, biasanya akan ditandai dengan kemunculan perubahan cuaca yang ekstra. Adapun ciri-ciri musim pancaroba adalah hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Kemudian, hembusan angin yang begitu kencang. Puting beliung di beberapa lokasi. Hujan es dan angin ribut.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Iya, baru saja berlalu lagu Teman Tapi Mesra gitu ya. Ada Nenek Yasmin yang akan gabung juga. Halo, malam. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nenek Yasmin?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bang Diman ya?
0: Bang Adi.
1: Oh, Bang Adi.
0: Iya.
1: Bang Adi, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Nenek sehat juga ya?
1: Amin, sehat. Ini baru bangun tidur, Bang Adi.
0: Waduh, cepat tidur tadi ya?
1: Iya, habis isya tuh langsung golek-golek kan.
0: Waduh, cepat bangun jadinya. Nanti susah tidur lagi nih.
1: Jadi cepat bangun. Enggak, dengar lagu nih nanti hiburan kan tidur lagi.
0: Tidur lagi gitu ya. Enak banget tidurnya gitu ya. Iya.
1: Iya, siang gitu juga tidur lagi, bangun nelpon tidur lagi
0: gitu ya. Iya.
1: Masih bisa lagu, Bang?
0: Masih, lagunya sudah Bang disiapkan sampai di sini, ada Bila, ada Masih Mencintaimu, apalagi ada juga Penjara Cinta, Hijrah ke London, ada Aku Cinta Kamu.
1: Aku cinta kamu aja lah, Bang Adi.
0: Oke, siap. Gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat Bang Adi. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Buat Kak Pero, Mbak Wati, Mbak Eka, Mbak Ajeng, buat Bang Kodir, Bang JJ, Bunda Tira, Bang Buari, buat Wak Udin, buat Bang Bujang, siapa lagi ya, buat Pak Amza Yusuf, buat semua jelah yang dijam,
0: okay,
1: yang mendengarkan
0: siap.
1: Bang Adi. Buat Bang Adi, makasih.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, malam.
2: Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dah?
2: Kabar baik, Bang Adi.
0: Kabar baik. Alhamdulillah baik, sehat juga, dah. Gimana kabut asapnya di sana, dah?
2: Masih ada lah, Bang Adi.
0: Masih ada, gitu ya. Iya. Kemana kita nak ngembusnya, dah, ya?
2: Apa, Bang Adi?
0: Kemana kita nak ngembusnya, biar dia berlari, dah?
2: Kemana lah kita ngembus,
0: nih? Iya. Banyak berdoa, ya tak?
2: Ngembus ke siku ada.
0: Iya.
2: Siku ada.
0: Awak nak noleh di sebelahnya ada. Nak ada ke atas, sebelah atas ada, ya tak?
2: Nah. Adi berkabung, ada yang adi muka banyak jadinya.
0: Iya, nak keroyokannya nampaknya, ya tak?
2: Tidak nak dikeroyok kita nampak.
0: Iya. Sering tersenyum, dah? Kalau dimarah kamu tersenyum enggak? Misalnya dimarah orang tua atau apa, tersenyum enggak? Kalau Bang Adi senyum aja. Lagi dimarah istri gitu kan, senyum aja gitu kan.
2: Nah, kasih duit hilang aja
0: terus. Iya. Karena senyum itu ibadah, daripada kita lawan nanti marah-marah tambah ribut gitu kan, lebih baik kasih senyuman gitu. Kasih senyuman aja kadang marah gitu kan.
2: Adik marah diam ya, Bang Adi.
0: Ayo, marah diam, kasih senyum yo. Ya kan, jangan.
2: Di sini tidak ada lagi apa, tidak ada lagi yang marahi.
0: Yo, ya Bang Adi juga datik lagi yang marahi, ya tak?
2: Ya, ada lagi.
0: Kadang rindu juga nak dimarah, ya tak?
2: Ya, rindu juga Bang Adi dimarahi. Yo. Tidak ada baru. Ada
0: baru,
2: ya ribut.
0: Wah tu.
2: Ribut ada, bersalah gitu terus nak.
0: Ayo. Ah iyalah, lagunya sudah Bang disiapkan, ada Sampai di sini, Bila, ada Masih Mencintaimu, apalagi Penjara Cinta, Hijrah ke London.
2: Apa yang pertama tadi, Bang Adi?
0: Ada Sampai di sini, Bila, ada Masih Mencintaimu, apalagi Sampai di sini aja. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih? Penyanyi Hello.
2: Oh iya, salam untuk Bang Adi.
0: Oke, okay, siap.
2: Apa yang Bang Adi?
0: Yang barusan ada Nenek Yasmin tadi.
2: Oh, itu Nenek Yasmin, selamat malam. Pak Amar. Pokoknya semua udah gabung tadi lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Bang Adi, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, buat Bang Buhori, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat, Bang Jiji juga gitu ya. Bang Kader ya, sudah lama gak gabung nih, kemana? Bang Abdullah juga gitu ya. Setiawan, udah lama banget nih gak gabung-gabung. Kemana suara Setiawannya nih? Ya, buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, monitor aja di malam hari ini gitu ya. Buat Abah Doyok juga, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Bang Agus, iya. Bang Kodir di Marbungo, apa kabarnya juga? Mudah-mudahan sehat semuanya.

Ya, ada filosofi senyum adalah makna mendalam di balik gerak-gerik bibir melengkung yang tidak hanya sekedar ekspresi fisik, tetapi juga cerminan jiwa, bahasa universal perdamaian dan juga bentuk ibadah sosial. Makna dan dimensi senyum, bahasa universal, senyum menembus batas bahasa dan budaya, menjadi tanda keterbukaan serta keramah-tamahan kepada siapa saja. Dan juga refleksi jiwa, senyum yang tulus lahir dari hati yang tenang, damai, dan juga penuh rasa syukur atas keadaan hidup. Dan juga kekuatan dalam kesulitan, sebagaimana tercatat dalam pujangga dan juga tokoh. Senyum di tengah masalah adalah simbol ketegaran dan cara terbaik untuk merendahkan ketakutan. Dan juga pandangan spiritual dan juga sosial, amal kebaikan dalam ajaran Islam, senyum kepada sesama manusia bernilai sedekah dan ibadah yang mendatangkan kedamaian. Jembatan harmoni, senyum mencairkan ketenangan, membangun rasa saling percaya, serta mempererat hubungan antar manusia. Manfaat senyum, kesehatan mental, mengurangi rasa tingkat stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih positif. Kesehatan fisik membantu menurunkan tekanan darah dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya, senyum tidak hanya mengangkat suasana hatimu sendiri, tapi juga mengangkat mood orang-orang di sekitarmu. Saat kamu tersenyum pada orang lain, itu memberi mereka dorongan kebahagiaan, membantu mereka menjalani hidup yang lebih sehat, dan juga mempengaruhi cara mereka memandangmu. Senyum sederhana itulah awal dari membuka hati dan juga berbelas kasih pada orang lain. Tidak ada yang menggoyahkan hati yang tersenyum. Senyum, senyum, senyum. Di pikiranmu seiring mungkin, senyummu akan sangat mengurangi ketegangan pikiran yang tercabik-cabik. Senyum hangat adalah bahasa universal kebaikan. Karena senyummu, kamu membuat hidup lebih indah.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih. Tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai, karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Baik pendengari, mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Ya, karena senyummu, kamu membuat hidup ini lebih indah. Tersenyumlah pada rintangan, karena itu adalah jembatan. Pendengar, wajah yang tersenyum adalah wajah yang cantik. Hati yang tersenyum adalah hati yang bahagia. Ya, senyum adalah cara terbaik untuk lolos dari masalah, meskipun itu palsu. Hidup itu seperti cermin, tersenyumlah padanya dan ia tersenyum kembali padamu. Tersenyum adalah cara terbaik untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghancurkan setiap ketakutan, dan untuk menyembunyikan setiap rasa sakit. Saya tersenyum kemarin, saya tersenyum hari ini, dan saya tersenyum besok, hanya karena hidup ini terlalu singkat untuk menangis apapun. Ya, hanya butuh sepersekian detik untuk tersenyum dan melupakan. Namun bagi seseorang yang membutuhkannya, itu bisa bertahan seumur hidup. Ya, bagikan senyummu dengan dunia. Itu adalah simbol persahabatan dan juga perdamaian. Jika kamu membaca ini, selamat, kamu masih hidup. Jika kamu itu bukan sesuatu untuk tersenyum, maka aku tidak tahu itu untuk apa. Dan gunakanlah senyummu untuk mengubah dunia. Jangan biarkan dunia mengubah senyummu. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ketika kamu bangun tidur, setiap hari berikan senyum terindahmu. Keindahan adalah kekuatan, senyum adalah pandangannya. Senyum adalah kebahagiaan dan yang akan datang kamu temukan tepat di bawah hidungmu. Kita tertarik dengan senyum di wajah kita dan kesedihan di mata kita juga. Senyum adalah riasan terbaik yang bisa dipakai oleh gadis dimanapun. Ketika segala sesuatu sulit, senyumlah dengan iman. Jangan menunggu sampai kamu merasa lebih baik. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 sedari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun relay kami di 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, biarkan kabut asap itu di luar sana. Malam hari ini, berbaringlah Anda. Berikan senyum terbaikmu ketika kamu hendak tidur. Mudah-mudahan dengan senyum terbaikmu, tidur malam hari ini akan memberikan tidur yang berkualitas dan mimpi indah selalu menyertaimu. Esok hari akan terbangun dengan semangat baru dan kembali menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Dan juga Bang Hadi mengajak, ketika esok hari kamu terbangun dengan kabut asap yang tebal, berikan senyum terbaikmu. Mudah-mudahan kabut asap itu akan sirna. Dan mudah-mudahan hari esok akan lebih cerah. Dan langit akan menampakkan warna biru dihiasi dengan awan yang akan memberikan hujan dan kesejukan. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Jambi malam ini.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, dimana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 FM 88,5 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan pembacaan surah suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 148 yang akan disampaikan oleh M. Zubir, SPDI.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar Petira Pagi, hari ini kembali hadir untuk Anda dimanapun Anda berada, yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Anda juga yang setia mendengar melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun menggunakan radio terestrialnya. Dan yang di stasiun relay juga, selamat pagi di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Di pagi hari ini, Petira Pagi, kita akan membahas mengenai bacaan Quran, gharib dan muskilat atau teori tak dan praktek. Dan di pagi hari ini untuk narasumber kita sudah tersambung di ujung telepon ada Dr. Haja Nur Hayati MPDI. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jerman ya.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini cukup berat sebenarnya baca Al-Quran, gharib dan muskilat ini atau teori dan prakteknya. Boleh nih untuk pengantarnya, silakan Ustazah.
1: Oh iya, makasih.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahi 'allamal insan wa zayyanahum bi fasahatil lisan wa afdalus salatu wassalam amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Mutiara Pagi. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga kita semuanya nantinya akan mendapatkan syafaat ya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar manapun saja berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita akan menyajikan satu buah tema yang mungkin ya asing bagi kita semuanya, yaitu bacaan Al-Qur'an yang gharib dan muskilat. Nanti teori dan prakteknya ya kita akan sampaikan kepada para kaum muslim-muslimat dimanapun saja berada. Apa sih itu bacaan gharib dan muskilat? Ya, bacaan gharib dan muskilat itu dalam Al-Quran adalah tata cara bacaan khusus ya yang dianggap asing atau tidak biasa. Artinya bacaan ini keluar dari kaedah ilmu tajwid yang standar ya, sehingga memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi kesalahan. Tentunya perlu kita belajar ya untuk mengetahui bacaan-bacaan yang disebut. Kemudian berikut adalah penjelasan atau teori atau praktek ya jenis-jenis bacaan gharib serta muskilat.

0: Ya, berdasarkan bacaan Quran Imam Asim riwayat Hafaz yang biasa kita baca sehari-hari, kecuali memang bacaan apa namanya qiraat ya sab'ah. Qiraat sab'ah itu artinya bacaan Imam 7. Bacaan ada Imam Imam 10. Nah, itu yang sudah sekarang dipopulerkan melalui MTQ, itu sudah banyak ya masyarakat mengetahuinya. Itu yang bacaan qiraat Sab'ah namanya. Nah, sekarang bacaan Imam Asim riwayat Hafaz, ada beberapa bacaan yang memang betul-betul keluar dari kaidah ilmu tajwid gitu kan. Pengertian ghorib tentunya sesuatu yang tersembunyi atau asing dalam Al-Qur'an. Ghorib berarti kata atau kalimat yang cara bacanya tidak seperti kaidah biasa. Ya, jadi butuh penjelasan ilmu khusus ya. Kemudian muskilat. Muskilat itu hal-hal yang sulit atau meragukan, yaitu bentuk tulisan mushaf yang tampak berbeda dengan cara membacanya. Tulisannya beda membacanya dengan bacaannya. Atau adanya tanda baca khusus yang membingungkan jika tidak dipelajari tentunya ya. Nah, inilah macam-macam bacaan ghorib dan cara praktiknya. Yang pertama adalah bacaan syaktah. Bacaan sakta itu dalam teorinya, ilmunya yaitu berhenti sejenak ya sekitar 2 ketukan tanpa mengambil nafas ya, kemudian melanjutkan bacaan berikutnya. Nah, contohnya ini dalam Al-Qur'an ada 4 tempat. Yang pertama di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 seperti bacaannya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ah, itu. Jadi 'iwajan qayyima itu berhenti sejenak tanpa mengikuti kaidah tajwid. Tapi di situ berhenti sejenak. Kemudian di surah yang kedua yaitu surah Yasin, seperti yang kita baca sehari-hari, tapi kadang-kadang ini tidak dipraktekkan ya. Mimma ruqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, ini bacaan apa namanya? Saktah ya. Yang ketiga yaitu di surah Al-Qiyamah. Seperti di bacaan wa qila man raq, yang seharusnya nun mati bertemu dengan ra itu idgham bila guna waqila marraq, yang seharusnya karena ini bacaan syatta maka dibacanya waqila man raq, berhenti sejenak pada kalimat man tanpa bernapas. Kemudian yang keempat di surah Al-Mutaffifin seperti kalimat bal rona, yang seharusnya barrona tapi dibaca bal rona, berhenti sejenak sekitar 2 ketukan. Nah, tanda dalam mushaf biasanya ada tulisan sin di atas tulisan sin kecil, yaitu tanda bacaan syaktah. Kemudian muskilat yang kedua yaitu imalah. Bacaan imalah ini secara ilmu, secara teorinya memiringkan bacaan harokat fathah A condong ke arah kasrah. Jadi dibaca E seperti di surah Hud ayat 11, yaitu dibacaan wa majereha bismillahi majeroha, dibaca bismillahi majereha wa mursaha. Dan ini sudah populer biasanya dibacakan orang-orang untuk bepergian ya, atau menaik kendaraan laut sebenarnya ini. Bismillahi majereha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, ini sering dibaca ya sehari-hari ketika kita naik kendaraan. Kemudian tanda dalam mushaf terkadang diberi tanda titik dalam lingkaran kecil di bawah huruf ro atau jim. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ismam. Ismam itu teori atau cara ilmu mengumpulkan, muncungkan atau memuncungkan, memonyongkan kedua bibir isyarat harokat dhammah setelah membaca huruf berharokat nun mati tanpa mengeluarkan suara dhammah yang jelas. Seperti di surah Yusuf ayat 11 di kalimat la ta'manna 'ala Yusuf. Nah, la ta'manna ini ketika dengungnya itu bibir kita monyong, mancung ke depan. La ta'manna ini isyarat. Kalau kita tidak lihat bibir tidak tahu ya. Makanya harus dilihat bibirnya. Kemudian yang kelima, tashil. Tashil ini membaca hamzah kedua antara bunyi hamzah asli dan huruf hamzah yang kedua, ya, di antara bunyi hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Ini ada pada surah Fussilat ayat 44. Seperti kalimat a'jamiyyu wa 'arabi, dibacanya antara hamzah dengan alif, jadi bukan aa tapi a'jamiyyu wa 'arabi. Nah, ini tanda dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, ini surah bacaan An-Naql, ya. An-Naql itu secara teori memindahkan harokat kasroh dari huruf hamzah ke huruf mati dipanjang di depannya dan menghilangkan huruf hamzah tersebut. Secara praktik itu ada di surah Hujurat, ya, Al-Hujurat ayat 11, ya, pada kalimat bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismu dibaca bi'salismul, jadi hilang hamzahnya, ya, dibacanya bi'salismul fusuku ba'dal iman. Nah, ini bacaan-bacaan yang muskil, ya, mungkin yang termasuk yang tidak sesuai dengan tulisannya, bacaannya. Nah, dan ini hukum bacaan, ya, di dalam ilmu tajwid kita harus mengetahui ini dan harus dipraktekkan karena ini hukum bacaan. Maka oleh karena itu kita semua kaum muslim-muslimat tidak berhenti sampai di situ saja kita mempelajari ilmu Al-Quran. Ternyata ketika kita digali, dipelajari, ilmu Al-Quran ini semakin dalam, ya. Mungkin selama ini belum diketahui. Nah, ketika kita mengetahui ilmu-ilmu ini, ya, kita praktekkan di dalam bacaan Al-Quran sehari-hari. Itulah mungkin kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, itulah sekedar penyampaian tentang bacaan Al-Quran yang gharib dan muskilah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin muslimah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Masya Allah sekali sebenarnya ini. Kenapa saya bilang berat? Karena kita terkadang tidak memperhatikan hal-hal kecil, ya Ustazah, ya, dalam membaca, betul, Al-Quran. Apalagi ini seperti yang disebut ayat-ayat tadi. Mungkin bisa jadi kita itu seperti membaca Yasin begitu, ada juga membaca surat Al-Kahfi. Nah, ada ternyata tanda-tanda bacaan di sana itu yang memang harus diperhatikan. Contohnya tadi itu di Quran surat Al-Kahfi ayat 18 1 hingga 2, ya. Nah, itu, iya, juga ditemukan ternyata ada jenis bacaan gharibnya. Ya, berhenti sejenak tanpa bernapas selama kira-kira dua ketukan. Ya, kalau bahasanya dua detik. Detik begitu, ya.
0: Iya, nah, jadi satu, dua.
1: Nah, gitu secara juga tidak langsung ini saya sebagai orang yang juga agak awam, ternyata hal-hal seperti ini harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Masya Allah sekali. Nah, kami ajak Anda pendengar yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, atau mungkin ada pertanyaan lain juga boleh di line telepon atau di WA 0811670788500. Masya Allah sekali, baca Al-Quran gharib dan muskilat. Jadi memang prakteknya itu yang memang harus diperhatikan, ya Ustazah. Semoga kita bisa saling mengingatkan. Sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung. Ustazah, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak T, silakan pertanyaannya, Pak T.
2: Iya, Pak T.
1: Iya.
2: Senang sekali dengar Ibu Ustazah pagi ini.
1: Masya Allah.
2: Lantunkan Al-Quran segala macamnya itu, ya. Kami ini tidak ngerti. Gitu. Jadi kami perhatikan dengan sayang waktunya singkat. Ya. Kalau belum waktunya sejam, ya, dengar terus.
1: Baik, baik.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan.
2: Oh, ditanyakan. Oh ya, ya gini yang saya mau kami tanyakan nih, kalau dikit ini. Mm-hmm. Azan itu.
1: Yeah. Azan.
2: Kalau azan. Oh,
1: jadi baik, baik.
2: Kita ini kalau azan kan Allahu akbar Allah itu kan cuma huruf kaf ya, apa ditimbulkan sedikit. Kalau terlalu dalam jadi kop gitu, Bu ya.
0: Nah, iya, betul.
2: Itu gimana apa bisa dinampakkan sedikit suara kita ada di key dekatnya itu ak, gitu kan? Kalau terlalu dalam jadinya kob. Bagaimana tuh yang lurusnya, Bu?
1: Baik.
2: Terima kasih, Bu Nahyati. Pak Iman.
1: Iya, sama-sama, Pak Teh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Silakan Ustazah.
0: Atau kalimat Allahu Akbar itu kan kapnya itu hames ya. Hames itu artinya menyebarnya nafas ya. Jadi menyebar nafas ketika mengucapkan huruf hames tersebut, huruf hames itu kan dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid ya. Fahassahu syakhsun sakata. Nah, itu huruf hames. Jadi ketika mengeluarkan huruf yang disebut tadi itu dikeluarkan nafasnya, menyebar nafasnya. Jadi bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi jangan ako. Itu kalau ako itu kol-kolah, itu kop ya. Tapi kalau kap tidak kol-kolah, tapi dia hames gitu kan, menyebarnya nafas ya. Tapi kalau kita diputuskan Allahu Akbarnya itu tidak Allahu Akbaru. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu jadi ada putus, ada diwasalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi hames tuh Pak ya, hames itu menyebarnya nafas. Jadi dalam ilmu tajwid kan ada ininya. Hames. Hamas nafas berhembus, jahar nafas tertahan, sidah suaranya kuat, rokhawahnya mengalir, tawasud pertengahan, hurufnya lin umar. Ayo kawan, kita jaga lisan. Nah, itu kan dalam ilmu tajwid ada nyanyiannya lupa hamasnya tuh.
1: Baik.
0: Iya, ya itu Pak ya, penjelasannya Pak ya.
1: Baik. Semoga ini bisa terjawab ya, Pak T. Karena memang mungkin cara azan itu kita secara tidak langsung ada kadang mendengarnya agak berbeda begitu ya, Ustazah ya. Ada yang seperti kop gitu.
0: Makanya walaupun cuma azan itu harus orang yang fasih baca Al-Quran.
1: Baik.
0: Kalau tidak fasih baca Al-Quran nanti akan salah ya menyebutkan hurufnya dalam kaidah tajwidnya tentunya ya. Walaupun itu bukan ayat Al-Quran, tapi kefasihan bahasa Arab itu harus wajib gitu.
1: Baik. Di lain telepon sepertinya ada yang ingin bertanya kembali. Selamat pagi Bang Adi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bang Adi, pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Silakan, apa yang ditanyakan?
3: Ya. Yang ditanyakan bacaan Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh dibaca Mas Reha itu akan merubah makna apa tidak? Kalau saya nggak berani masalahnya, saya nggak tahu apa, tahu teorinya, ya.
0: Iya.
3: Itu bagaimana? Saya itu membacanya yang lurus saja, yang apa yang ada di Al-Quran itu.
1: Baik.
3: Terima kasih itu aja, Bu Ibu.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Itu tadi ya untuk bacaan Imam Asim riwayat Hafaz yang kita baca sehari-hari di dalam Al-Qur'an itu cuma satu yang dibaca muskil ya. Atau gharib. Atau gharib itu kan itu tadi bacaan yang aneh mungkin gitu ya, dianggapnya aneh. Dan ini perlu memang kita harus mengetahui ilmunya gitu kan. Inilah namanya gharib muskil tadi. Ini hukum bacaan. Bahkan kalau di dalam musabaqah tilawatil Quran itu enggak baik dalam baik tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi bahkan sampai nasional, ketika dapat makro itu, dapat surah itu tidak dibaca majereha, itu jali, salah jali-jali artinya salah besar gitu. Nah kan? Artinya harus kita baca seperti petunjuk dalam ilmu tajwid ini ya gitu kan, itu dibaca imalah. Imalah itu artinya memiringkan ya, memiringkan bacaan majroha dibaca majereha. Itu untuk riwayat, untuk bacaan asim riwayat hafaz. Ya, sedangkan bacaan yang qiraat sab'ah, yang bacaan imam tujuh itu setiap, kalau imam kholaf itu setiap kebanyakan seperti wadduha wan laili idza saja. Kalau imam kholaf tadi wadduha wan laili idza saja. Nah, gitu ya. Jadi dia dibaca, dibaca miring ketika bertemu dengan ya mutakallim itu ya. Nah, jadi itu Pak ya, harus kita ikuti kaedah atau petunjuk ilmu tajwid tadi. Dan cuma satu tempat untuk bacaan asim riwayat hafaz, imam asim riwayat hafaz. Cuma di surah Hud itu tadi ayat 44 ya. Itu Pak ya.
1: Baik, baik.
0: Nah, jadi harus kita ikuti.
1: Masya Allah Ustazah, saya ngerasa ngaji saya belum nyampe situ. Masalah. Kita lanjut ya Ustazah.
0: Ya, silakan, silakan.
1: Di line telepon ada yang ingin bertanya. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kok bisa nyangkut ke sini? Wow, dari jauh-jauh dari Kincai.
4: Lagi relay nih,
1: Masya Allah. Silakan, gimana kabar?
4: Kalau untuk kabar ya alhamdulillah masih.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan bertanya dengan Ustazah.
4: Ini kalau boleh mau menanya sedikit nih tentang sholat subuh nih. Kalau jadi apa nama doa kunut apa boleh dibaca apa boleh ditinggalkan?
1: Baik, baik.
4: Itulah hanya sedikit nih.
1: Baik.
0: Iya.
1: Baik, baik.
4: Ibu Ustazah.
1: Iya. Siap.
4: Jadi coba itu aja dulu bang ya.
1: Iya, iya wo.
0: Iya,
1: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Kerinci ini, Ustazah ingin bertanya tentang doa kunut, silakan.
0: Iya, saya lagi di Kerinci juga nih, di Hotel Masgo nih,
1: Pak. Masya Allah, jauh-jauh juga nih. Ada tugas sepertinya Ustazah ya.
0: Iya, makanya besok saya besok malam gak bisa ngisi karena saya di perjalanan besok malam pulang kan.
1: Baik, baik, baik. Nah,
0: sekarang lagi di Kerinci. Iya, Pak. Masalah doa kunut ini, Pak ya. Doa kunut ini kan tergantung siapa yang kita ikuti imamnya, Pak.
1: Baik.
0: Jadi di imam ada empat mazhab itu, Pak ya. Mazhab Syafi'i, Hambali, ya Hanafi ya Pak ya. Kalau memang Imam Syafi'i, kalau Bapak mengikuti Imam Syafi'i tentunya Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu memang harus dibaca. Ketika lupa dibaca maka sujud sahwi ya, sujud lupa karena kita lupa. Tapi kalau Bapak mungkin ke Mekah, di Mekah ya Pak ya, ada yang Imam Hanafi, ada Hambali, itu tidak dibaca doa kunutnya Pak. Mungkin kalau Bapak umroh atau haji memang tidak jarang sekali kita temukan, mungkin ada masjid-masjidnya mungkin yang baca doa kunut. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tidak baca doa kunut Pak ya, karena di sana mengikuti Imam Hambali, Hanafi. Jadi kalau imam yang kita ikuti Syafi'i umpamanya itu memang harus dibaca Pak. Bahkan itu dalam sunnah muakkadah ya Pak ya, yang diharuskan gitu kan. Ketika kita lupa maka sujud sahwi. Nah, ini Pak ya. Itu tergantung Bapak siapa ngikut imamnya gitu kan. Yang diikutin Bapak imam siapa gitu Pak ya.
1: Baik.
0: Itu Pak ya penjelasannya.
1: Baik, ditambah sedikit Ustazah, ini bukan berarti masalah untuk masalah keimanan salah atau benar ya Ustazah, ini kembali ke komitmennya ya, mau ikut.
0: Iya, komitmennya ini hanya sunnah bukan rukun.
1: Baik.
0: Kalau rukun itu memang tidak dilaksanakan, kita tidak sah sholatnya.
1: Baik.
0: Tapi kalau kunut ini gitu kan, kalaupun umpamanya lupa gitu kan, walaupun kita sudah mengat Imam Syafi'i, kalau lupa betul gitu kan, tidak sujud sahwi juga tidak istilahnya tidak berdosa. Dosa besar ini kan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dianjurkan. Ketika lupa maka kalau Imam Syafi'i diharuskan ya di apa kan diperkenankan untuk sholat untuk apa namanya sujud sahwi, sujud karena lupa gitu ya.
1: Baik,
0: tapi tidak berdosa kalaupun tidak dibaca, kan ini hanya sunnah kecuali rukun ya, rukun sholat namanya rakaatnya kurang, itu memang kalau tidak di apa tidak diganti sholatnya maka kita tidak sah sholatnya ya.
1: baik lanjut ke line telepon kembali yang ingin bertanya. Selamat pagi Pak Samsuri.
5: Selamat pagi.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, agak jauh dikit dengar radio. Iya, silakan pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Apa kabar, sehat?
5: Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan masalah membaca surat Al-Ikhlas.
1: Al-Ikhlas,
5: iya. Ada yang saya dengarkan kul huwallahu ahad Allah samad. Ada kul huwallahu ahad samad. Ada macam mana bedanya itu Pak Nano Ustazah? Saya mohon penjelasannya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya Pak, kalau dalam ilmu tajwid di situ kul huwallahu ahadun itu kan kalau diwasalkan di situ terdapat nun wiqayah namanya. Kalau dalam Al-Qur'an biasanya ada tanda nun kecil di bawah itu namanya nun wiqayah ya Pak ya. Maka dibacanya kul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu. Kalaupun umpamanya Bapak mau dilanjutkan tapi tidak di nun wiqayahkan tidak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau memang mau diputuskan atau diwakafkan, tapi kalau diwasalkan secara ilmu tajwid itu begitu ada nun wiqayahnya. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi dun, kalimat dun itu diganti dengan nun wiqayah namanya. Dunillah gitu Pak ya. Yaitu cara ilmu tajwid ya.
1: Iya, baik. Mungkin ini beberapa tempat ini seperti apa namanya yang beliau katakan tadi ini kok di sini bacanya beda, di sini ya bacanya beda. Bisa jadi seperti itu ya Ustazah ya. Jadi agak membingungkan jadi begitu.
0: Iya, di depan itu bertemu dengan alif hamzah wasol namanya. Jadi hamzah wasol itu tadi diwasolkan, kalau diwasolkan ada nun wiqayah kecuali alifnya itu kan alif hamzahnya hamzah koto gitu kan. Ada hamzah koto, ada hamzah wasol. Ketika bertemu dengan hamzah wasol maka itu ada nun wiqayahnya di situ. Baik. Gitu.
1: Ya, selamat pagi di line telepon Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Ujang.
6: Assalamualaikum Ustazah.
0: Iya.
6: Jauh Ujang, kok Ustazah dia itu. Ya, di sana ya. Baik, sama saya ditanya timur tadi.
0: Iya.
1: Siap.
6: Saya tanya gini Ustaz. Ustazah, saya tanyakan tentang sholat. Saya tuh sholat asar itu kan gini, 4 rakaat kan, 2 rakaat awal. Jadi saya awalnya tuh sudah tayangan, aku sudah tayangan, apanya udah tingat tayangan awal, sudah tayangan akhir gitu kan. Nah, 1, 2, 3, 4 langsung salam. Tingat tuh pas waktu 3 rakaat.
1: Baik.
6: Kotaan. Jadi saya tuh tidak ada saya tayang awal lagi, saya langsung apa lagi gituan nama satu kaat. Bagaimana Ustazah? Apa perlu sebagai itu sudah cukup para kaat kan? Apa kita pakai sujud sahwi? Apa tidak lagi? Apa benar soal itu?
1: Baik, baik.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Hilaf ini kayaknya Ustazah, silakan.
7: Oh, jadi rakaatnya gitu ya?
1: Iya, katanya Kak. Pokoknya menjelang rakaat 3 terus lupa katanya antara tinggal 1 atau udah pas. Nah, jadi bingung ini sujud sahwi atau enggak.
7: Oh, gitu ya.
1: Iya.
7: Iya, masalah rakaat itu, Pak, kalau memang kita ragu, aku ini 2 apa 3 tadi ya? Sudah 3. Jadi keraguan itu yang sebaiknya, Pak, ya, kita tambah lagi walaupun umpamanya udah 4 nih, kita ragu. 4 apa 5 ya tadi? 4 apa 3 rakaat tadi ya? 3 apa 4 ya? Baik. Jadi kita usahakan kita tambah lagi gitu. Sebaiknya kita tambah lagi rakaatnya. Nanti ketika belum salam itu juga kalau bisa kita sujud sahwi juga karena lupa ya. Sujud sahwi itu kan karena lupa. Kita kan ketika itu lupa gitu, Pak, ya. Jadi sebaiknya keraguan kita itu walaupun kita 4 umpamanya, kita tambah lagi lah 1 rakaat gitu kan, untuk menghilangkan keraguan kita tadi, Pak, ya. Kemudian sebelum salam nanti sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan ada sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, sujud lagi, baru salam. Sudah sujud sahwi tersebut. Ya, Pak, ya.
1: Baik.
7: Itu, Pak, ya.
1: Boleh menyinggung sedikit, nah, Ustazah, ketika sujud sahwi, ya, adakah ucapan doa atau seperti apa begitu bacaannya?
7: Oh, iya. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Bahwa Maha Suci Allah, Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Nah, itu kan maknanya.
1: Yeah.
7: Kemudian duduk antara 2 sujud, tidak baca apa-apapun, itu cuman apa namanya, syarat saja duduk antara 2 sujud, kemudian sujud
1: baru
7: lagi.
1: Sujud lagi.
7: Subhana man la yanamu wa la yashku. Walaupun tidak baca apa-apa, itu kan enggak apa-apa gitu kan. Makanya kita dalam hati kita kan aku sujud karena lupa gitu.
1: Baik.
7: Kan. Udah enggak apa-apa, udah sah. Gitu.
1: Yang penting udah melepaskan tadi yang keraguan-raguan tadi ya Ustazah ya.
7: Iya.
1: Baik, betul. Baik.
7: Kita kan sudah kita ganti keraguan, kita sudah kita bayar, sudah kita laksanakan keraguan kita, tapi kita tetap sujud sahwi karena kita lupa tadi gitu kan. Kita mohon ampun kepada Allah, istilahnya kita ngadulah kepada Allah bahwa aku ini lupa gitu kan.
1: Baik, baik.
7: Nah, gitu. Ya, itu kan salat itu kan alat komunikasi kita dengan Allah.
1: Iya.
7: Sarana komunikasi kita dengan Allah, salat itu. Makanya salat itu kan tidak bisa main-main. Gitu, tidak ada eksperimen, istilahnya uji coba-coba gitu kan. Tapi memang dilaksanakan harus serius karena kita berkomunikasi dengan Allah gitu. Jadi langsung kita berkomunikasi dengan Allah.
1: Baik, Ustazah, terima kasih untuk penjelasannya, Masya Allah sekali. Walaupun sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tidak menyinggung tentang tema kita, tentang baca Al-Quran, Gharib dan Mushkilat. Dan harapannya ini sebenarnya hal seperti ini bisa nanti ditambah lagi mengenai baca Al-Quran ya Ustazah. Soalnya ini adalah salah satu untuk mengingat kita sesama. Karena memang membaca Al-Quran mungkin ada yang di luar sana, yang penting bisa baca dulu aja lah. Mungkin seperti itu ya kan. Tanpa melihat ini bacaannya seperti apa, ini apa tajwid segala macamnya, ini memang benar-benar harus diperhatikan. Ustazah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan juga untuk tema kita di pagi hari ini, silakan Ustazah.
7: Iya. Baiklah kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, tadi sudah disampaikan, kami sudah berdialog tadi dengan bersama kaum muslimin yang ikut ya dalam mutiara pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyajikan bacaan Al-Quran yang qorib dan muskilat, yang perlu diketahui oleh kaum muslim muslimat, apalagi yang sehari-harinya ya membaca Al-Quran. Kita harus perhatikan bahwa bacaan Imam Asy'im riwayat Hafs ini ada beberapa tempat yang bacaannya gharib tadi, yang bacaannya muskilat. Nah, ini di dalam bacaan imam ya, ada juga menanyakan kepada saya kayak mana kalau imam itu kita baca dengan qiraat sabaah kan. Nah, ini tentunya imam, antara imam dan makmum harus saling mengetahui paling tidak 50% makmumnya itu mengerti atau mengetahui bacaan qiraat sabaah tadi. Karena qiraat sabaah ini sudah populer ya. Selain bacaan Imam Asy'im riwayat Hafs ini sudah populer. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kaum muslim muslimat, ternyata Al-Qur'an ini ya semakin digali semakin dalam ilmunya. Maka oleh karena itu jangan berhenti kita mengkaji ya ilmu Al-Qur'an ini, bahkan bacaan Al-Qur'an menuntut ilmu, artinya minal mahdi ilallah. Di itulah gunanya menuntut ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Itulah maka Al-Qur'an ini ilmunya sangat dalam sekali. Kita mari terus kita bertadaburi Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di atas kursi. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Selamat kembali beraktivitas Ustazah. Insyaallah ya, selamat ya. Sampai tujuan kembali ke Jambi ya Ustazah. Amin. Dan Mutiara Pagi kita tutup dulu untuk Anda pendengar di pagi hari ini dan tetap di 88,5 MHz.
8: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Rabu 7 Oktober 2026. Mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
2: Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Kehadiran kecerdasan buatan atau AI juga mendorong pelaku industri hospitality untuk terus beradaptasi, termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada pelanggan. Founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus owner representative Hotel Sky in Jambi, Toha Muhammad, mengatakan, perkembangan industri hospitality di Provinsi Jambi saat ini masih menunjukkan kondisi yang semakin baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, mengingat perkembangan teknologi termasuk AI terus membawa perubahan dalam industri hospitality.
3: Perkembangan era termasuk AI sekarang, pastinya kita tetap mengedepankan yang namanya excellent service daripada sumber daya manusia itu sendiri. Artinya apa? Kualitas dan kuantitas daripada staff, kemudian juga pelaku-pelaku yang keterkaitan daripada industri itu sendiri, kita selalu mengupgrade diri. Jadi, to be honest, tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI, yang artinya sumber daya manusia dalam hal ini staff itu sendiri harus bisa upgrade dan meningkatkan kualitas dan kuantitas baik skill, knowledge, ataupun attitude-nya sendiri.
2: Toha menambahkan, pemanfaatan teknologi sebaiknya tidak menghilangkan unsur pelayanan yang menjadi bagian penting dalam industri hospitality. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM dinilai tetap diperlukan agar pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus owner representative Hotel Sky Inn Jambi, Toha Muhammad.
4: Yang baik pendengar, berikut ini adalah wawancara saya bersama dengan Toha Muhammad, founder Loka Hospitality Indonesia sekaligus director of UTC Indonesia.
5: Pertama nih, bagaimana nih Bang, Bang melihat perkembangan industri hospitality di Jambi saat ini nih Bang, khususnya dari sisi kualitas pelayanan kepada tamu?
3: Oke, pastinya di Jambi khususnya perkembangan hospitality industry sangat baik sekali ya. Apalagi memang dengan beberapa banyak pertumbuhan-pertumbuhan hotel, baik bintang dan non-bintang, itu menunjukkan bahwa indikasi pertumbuhan ekonomi khususnya dari bidang hospitality sangat baik. Terutama juga kita sudah disupport ya, dan pasti ini menjadi PR bersama kita untuk tetap mempertahankan kualitas daripada sumber daya manusianya yang pasti juga ditunjang dengan sumber daya alam. Artinya ini kan adalah hotel itu sendiri. Artinya apa? Kalau di hotel kita bilangnya adalah product knowledge. Product knowledge-nya itu apa? Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu ruang meeting, entah itu restoran, atau juga ada kolam renang, gym, dan yang lain. Nah, itu juga sangat balance sekali ya saat ini, khususnya di Kota Jambi. Apalagi sekarang memang baik pemimpin daerah kita, baik kota maupun provinsi, sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Jambi.
5: di era digital nih Bang, pelanggan semakin mudah nih memberikan penilaian melalui Google, media sosial, dan juga platform-platform lainnya Bang. Nah, seberapa besar sih sebenarnya ulasan digital mempengaruhi reputasi sebuah hotel ataupun usaha hospitality Bang?
3: Oke, terkait digital platform ini sendiri, ini sangat penting sekali. Bahkan kita di dunia hospitality industry khususnya, kita sangat aware sekali terhadap salah satu fitur ini. Kenapa? Bahkan di beberapa hotel khususnya ataupun resto khususnya, ini mengembangkan fitur khusus dari masing-masing usahanya, jadi usahanya melalui guest satisfaction namanya, istilahnya guest satisfaction, yang mana kita memberikan reply atau balasan atau respon. Biasanya kalau mungkin ya, mungkin dulu kita sistemnya robotik, kalau sekarang itu kita memang manual, artinya kita akan membalas setiap komen-komen baik yang positif dan negatif itu langsung, direct. Jadi kita akan membalas, memberikan respon sesuai dengan konteks yang sudah direspon daripada semua tamu yang baik yang ke hotel ataupun ke restoran tersebut. Jadi dengan kata lain, digital platform ini sangat penting sekali, seperti Google Review, kemudian sosial media seperti TikTok bahkan sekarang ya, kemudian Instagram, Facebook, dan beberapa platform sosial media lainnya.
5: Oke, baik. Lalu Bang, apa tantangan terbesar bagi pelaku hospitality dalam memberikan pelayanan prima nih ketika sebagian besar proses pelayanan sudah mulai menggunakan teknologi dan juga sistem digital nih Bang?
3: Nah, mungkin ini yang menjadi, boleh dikatakan menjadi attention semua pelaku industri khususnya, bahwa di perkembangan era termasuk AI sekarang, pastinya kita tetap mengedepankan yang namanya excellent service daripada sumber daya manusia itu sendiri. Artinya apa? Kualitas dan kuantitas daripada staff, kemudian juga pelaku-pelaku yang keterkaitan daripada industri itu sendiri, kita selalu mengupgrade diri. Jadi to be honest, tidak semua pekerjaan bisa digantikan oleh AI, yang artinya sumber daya manusia dalam hal ini staff itu sendiri harus bisa upgrade dan meningkatkan kualitas dan kuantitas baik skill, knowledge ataupun attitude-nya sendiri.
5: Oke, baik. Lalu terakhir nih Bang, harapan dengan hospitality di Provinsi Jambi itu apa sih harapan Abang sebenarnya untuk kedepannya Bang?
3: Pastinya gini ya, karena saya berkecimpung sudah sekarang masuk sebagai konsultan hotel, konsultan resto, kemudian juga as a trainer, juga saya saat ini juga bekerja sebagai director of salah satu lembaga pendidikan pariwisata. Pastinya dengan perkembangan pariwisata di Kota Jambi, khususnya saat ini, kita optimis, kita confidence, kita bisa memberikan hasil yang lebih maksimal, memberikan pelayanan prima, menyuguhkan produk yang juga mumpuni, dan pastinya ini bisa menjadi wajah buat Kota Jambi khususnya di baik nasional ataupun internasional. Apalagi sekarang banyak beberapa titik-titik promosi, dalam arti ini bukan saja hotel dan restoran, bahkan juga museum, kemudian juga banyak tempat-tempat yang mungkin menjadi destinasi pariwisata khususnya di Kota Jambi.
4: Ya, demikian wawancara saya bersama dengan Bang Toha Muhammad.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan. Hingga saat ini, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 80%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
6: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan. Vaksinasi menyasar hewan peliharaan di sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armin mengatakan, cakupan vaksinasi saat ini sudah mencapai sekitar 80%. persen. Petugas masih menyisir wilayah yang belum mendapatkan vaksinasi, di antaranya Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, serta sejumlah wilayah lainnya. Armin menjelaskan pemerintah Kota Sungai Penuh mendapatkan bantuan sebanyak 1.300 dosis vaksin dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, saat ini masih tersedia sekitar 500 dosis vaksin.
7: Vaksinasi telah kita laksanakan itu sudah 80% untuk vaksinasi rabies, tinggal 20% lagi kita akan menyisir mana yang tersisa.
8: Pak, kalau untuk vaksin kita yang tersisa berapa saat ini Pak untuk vaksinasi anti rabies?
7: Di drop ke Kota Sungai Penuh 1.300.
8: Yang belum dipakai Pak?
7: Yang belum dipakai itu 500 dosis, yang sudah kita pakai 800 dosis.
6: Di samping itu, Armin menambahkan pihaknya menargetkan vaksinasi terus berlanjut hingga menjangkau hewan peliharaan di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh, sehingga hewan peliharaan masyarakat tetap terjaga dan terhindar dari penyakit menular rabies. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap jadi perhatian oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh diminta disesuaikan kondisi. Berikut laporan Adela Sevita Putri.
9: Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, menyatakan kabut asap menjadi perhatian serius oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat. DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kesehatan masyarakat.
10: Baik, persoalan asap ini tentunya menjadi perhatian dan keseriusan bagi kami selaku wakil rakyat untuk mendorong kepada pemerintah untuk bersepakat dan mufakat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang harus nanti dipertimbangkan dari segala bidang. Karena hal ini menyangkut dengan kesehatan. Tapi jangan lupa kita harus berpikir nilai-nilai kemanusiaan, anak-anak juga harus belajar dengan baik dan dijaga kesehatan. Demikian, terima kasih.
9: Selain itu, Kemas mengarahkan agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat dipertimbangkan khususnya bagi anak sekolah, dengan menyesuaikan kondisi kualitas udara di lapangan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda dengan tetap mengutamakan kesehatan serta hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Adalah Suvita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Candi Muara Jambi dan Candi Borobudur memiliki keterkaitan historis. Bank Indonesia dorong konektivitas warisan budaya Jambi dan Yogyakarta jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan Tati Wijaya.
11: Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi mendorong penguatan konektivitas antara Provinsi Jambi dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pengembangan potensi warisan budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi kedua daerah. Untuk itu, BI Jambi beberapa waktu lalu mengadakan outing eksplorasi, menjembatani, serta meningkatkan konektivitas warisan budaya DI Yogyakarta dan Provinsi Jambi bersama para jurnalis Jambi di Candi Borobudur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggali keterkaitan historis dan budaya antara Jambi dan Yogyakarta, khususnya keberadaan kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi. Menurutnya, Jambi dan Yogyakarta memiliki akar sejarah dan budaya yang memiliki keterkaitan kuat jika ditelusuri dari sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Kompleks Percandian Muara Jambi merupakan salah satu kawasan penting dalam sejarah pendidikan Buddha pada masanya. Bahkan keberadaan Muara Jambi memiliki keterkaitan dengan perkembangan pengetahuan yang kemudian turut mewarnai lahirnya berbagai mahakarya budaya di Nusantara. Robi menilai keterkaitan sejarah tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun konektivitas yang lebih kuat antara Jambi dan Yogyakarta, tidak hanya dari sisi kebudayaan, tetapi juga dari aspek ekonomi.
12: Supaya bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan.
11: Menurut Robi, konektivitas tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan mobilitas masyarakat antar daerah. Dengan meningkatnya konektivitas, akan terbuka peluang terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antara kedua daerah, termasuk melalui sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pendukung lainnya. Ia berharap penguatan hubungan Jambi dan Yogyakarta berbasis warisan budaya tersebut dapat dikembangkan menjadi kolaborasi yang menghasilkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan danau buatan di Kota Baru terus berproses. Melita melaporkan.
13: Pembangunan danau buatan di kawasan Kota Baru, Palima, Jambi terus berproses. Danau tersebut dibangun di atas lahan kosong dan sebagian area rawa. Aktivitas penggalian dan pemindahan tanah masih dilakukan oleh sejumlah pekerja. Salah satunya Senturi yang telah bekerja selama 6 bulan dalam proses pembangunan danau tersebut. Senturi menyebutkan salah satu tugas yang ia lakukan mengangkut tanah hasil galian menggunakan mobil truk menuju kawasan PAL 10 Kota Jambi. Jarak yang ditempuh dalam satu kali perjalanan sekitar 12 km.
14: 18 buangannya ke PAL 10. Ada itu kayaknya 12 kilo dari lokasi proyek ke buangan. Jarak tempuhnya dari sini lah gitu. Udah jalan 1 tahun lah contohnya. Pokoknya Indonesia gimana lah biar bagus lah. Bagus pendapatan daerah sini kan, pendapatan daerah Jambi kan.
13: Ia menjelaskan, pengangkutan tanah dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore dan kembali dilanjutkan pada pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Dalam sehari, aktivitas pengangkutan dapat dilakukan beberapa kali dengan target pekerjaan ditargetkan selesai pada minggu depan sesuai dengan kontrak kerja. Pembangunan danau buatan ini diharapkan dapat menambah destinasi wisata baru di Kota Jambi. Keberadaannya juga diharapkan dapat memberikan ruang rekreasi bagi masyarakat. Melita melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bank Sampah Bangkitku jadi sarana edukasi pengolahan sampah bagi masyarakat Jambi. Laporan Muhammad Hafid Maulana.
15: Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomis. Keberadaannya juga menjadi fasilitas pengelolaan sampah di 3 sumber, sekaligus sarana edukasi untuk mengubah paradigma masyarakat dalam mengelola sampah. Santoso, selaku pendiri Bank Sampah Bangkitku, mengatakan, Bank Sampah mengacu pada Permen LH nomor 13 tahun 2012, yang kemudian diperbarui menjadi Permen LHK nomor 14 tahun 2021. Menurutnya, Bank Sampah Bangkitku tidak mengedepankan penumpukan sampah bernilai jual, tetapi mendorong pengelolaan berbagai jenis sampah seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan botol.
16: Apa itu bank sampah? Nah, bank sampah adalah fasilitas atau wadah untuk mengelola sampah di tingkat sumber dan sebagai wahana atau fasilitas untuk edukasi merubah paradigma masyarakat dan sekaligus untuk mengelola sampah yang bernilai ekonomis.
15: Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Selain memberikan manfaat lingkungan, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Muhammad Hafid melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan 11 kendaraan dinas senilai sekitar 1,1 miliar rupiah yang sebelumnya masih dikuasai pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
17: Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengamankan 11 kendaraan dinas yang sebelumnya masih dikuasai pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan atas aset tersebut. Kendaraan yang diamankan terdiri dari 5 mobil, 5 sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 3 milik Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Total nilai aset kendaraan yang diamankan mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh, Reno Hanjoni, mengatakan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset berada dalam penguasaan pihak yang berhak. Menurut Reno, kerjasama pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam pengamanan aset telah dimulai sejak 7 Juli 2026 lalu.
18: Berkat kerjasama dan dorongan dari Pak Kejari, jadi kami memulai kerjasama itu per tanggal 7 Juli 2026. Alhamdulillah di bulan Oktober ini sudah eksekusi 11 kendaraan. Nanti ke depan mulai dari inventaris kendaraan dinas, masih ada yang belum, tapi namun tidak terlalu banyak. Dan aset-aset tanah nanti kami tertibkan ke depannya.
17: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Haryanto, mengatakan Kejaksaan akan terus mendukung pemerintah daerah dalam melakukan penertiban dan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan, aset pemerintah merupakan barang milik daerah yang harus dijaga dan dikembalikan apabila pihak yang menggunakan sudah tidak lagi memiliki kewenangan. Penertiban ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah aset pemerintah dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
19: Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, Kejaksaan melalui bidang Datun, Perdata dan Tata Negara, telah mengamankan aset daerah sebanyak 11 kendaraan bermotor, terdiri dari 5 roda 4, kemudian 2, yang roda 3 ada 1, sisanya roda 2 ya.
17: Selain kendaraan dinas, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Kejaksaan juga akan melanjutkan pendataan dan penertiban aset lainnya, seperti tanah, rumah dinas, dan inventaris kantor. Pemerintah daerah menghimbau pihak yang masih menguasai aset daerah tanpa dasar kewenangan agar segera mengembalikannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang milik daerah tercatat, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan bagi kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi industri hospitality di era digital saat ini. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh terus mempercepat vaksinasi anti rabies bagi hewan peliharaan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, pagi ini.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
3: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
2: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
3: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
2: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu. Biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
3: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
4: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, semangat beraktivitas dan sedikit informasi untuk Kota Jambi dan sekitarnya, khususnya di Telanai dan sekitarnya, walaupun berkabut asap di sana, mungkin Anda yang sudah mulai bersiap-siap beraktivitas atau dari tadi sudah mulai beraktivitas, tetap semangat tapi jangan lupa menggunakan masker dan selalu jaga kesehatan dengan sering-sering minum air. Untuk para pendengar, kami hadirkan juga informasi update di pagi hari ini. Ada info tentang Presiden Prabowo akan tambah 70 ribu personel polisi hutan. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan itu digelar di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung RI Jakarta pada hari Selasa 6 Oktober kemarin. Dalam kegiatan ini, Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan penambahan personil polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Menyikapi ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan atau Menkeu Suhasil Nazara untuk memformulasikan anggaran negara dalam pemenuhan polisi hutan. Dari hasil perhitungan, anggaran negara diprediksikan pemenuhan 70 ribu personel polisi hutan dapat rampung pada 3 hingga 4 tahun mendatang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

now. Yeah, but yeah, respect. Check.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar masih kami hadirkan informasi lainnya. Kali ini tentang BPJS Kesehatan perluas layanan KAPJ bersama 31 asuransi tambahan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan resmi menggandeng 31 asuransi kesehatan tambahan atau AKATI melalui skema baru kerjasama koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ tersebut disahkan di Bogor pada Selasa kemarin. Sebanyak 18 mitra bank baru menyepakati komitmen itu dalam Forum Komite Kebijakan Sektor Kesehatan atau KKSK. Langkah strategis tersebut resmi menjalankan amanat penting keputusan Menteri Kesehatan atau KMK nomor 1117 tahun 2025. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba menyambut positif perluasan kerjasama penjaminan. Kementerian Kesehatan dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebelumnya telah membentuk tim percepatan operasional KAPJ. Untuk informasi, BPJS Kesehatan perluas layanan KAPJ bersama 31 asuransi tambahan. Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan pendengar, nanti kami ajak Anda bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Warta Berita Sentral kembali hadir.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran.